0: Gak tu ngerawat bunga yang udah layu, lunglai tak berdaya, udah keropos apa dah semua tak ada lagi, kering kerontang. Healing juga istilahnya, kita isi ulang energi. Bukan berarti kita apa marah-marah, egois, dan abang-abang. Jadi tetap waras bahagia. Harus dipaksakan emang bahagia ni abang. Kalau tak ada mak-mak ni, aduh, ujung-ujung stres, ya tak? Manjakan diri ke, lakukan hal-hal yang buat abang sukai. Terutama tadi itulah ya, berkebun, merawat tanaman, pergi terapi-terapi lah. Terapi ala-ala rumahan kita lah, buat abang tak perlu duit keluar kan. Aktivitas buat abang yang apa, buat pikiran tenang, rutinitas apa, jalan pagi udara segar. Jam-jam sekarang ni bagus ni, keluar sejenak, tak dalam pekap ya di rumah terus kan. Suntuk juga, keluar sesekali nak menikmati pagi, jalan kaki ringan sambil hirup udara segar, lihat-lihat pepohonan. Ini bisa nyejukkan buat abang, nyejukkan mata, nyehatkan mental, fisik, pikiran. Jadi manfaatkan. Ayah mau mandi-mandi dulu. Ini untuk merelaksasikan. Gampang buat semua. Merelaksasikan, relax, santai. Entah pakai apa ke sabun yang ada aroma-aromanya. Iya kan, biar wangi-wangi sikit, favorit apa ke. Itu untuk healing juga tu. Menikmati, bersihkan diri dengan tenang, tak ada terburu-buru. Ini nak buat abang. Kalau bisa jauhkanlah dari handphone tu apa ke. Banyak kabar-kabar berita yang buat pikiran lagi kan buat abang. Kadang mengganggu. Kalau pikiran nangkapnya yang biasa aja lah orangnya. Kalau ada yang nangkap, alah, Bopi, ini ada berita ini. Manalah. Terbawa jadi kan. Dengarkan lagu-lagu perempat. Sesekali lah, sekali lagi luangkan waktu, entah untuk sama sahabat ke, mak-mak yang mungkin ngumpul pengajlis taklim pengajian ke, atau sama-sama anak-anak ke, berbagi cerita ke, ketawa ke TV bersama, melepaskan penat. Tembak abang, insyaAllah mudah-mudahan ampuh ya. Sekilas ya ni Bok Pit ni, pengalaman ke Bok Pit, gitu-gitulah orang kita be. Sederhana tapi perlu dipaksa, terutama mak-mak ni, supaya kembali lagi semangat. Ya enggak, siapa lagi yang rawat di rumah ni? Kalau enggak, kita kan harus jadi santai, enggak tegang amat. Dijalankan tetap, walaupun kadang adalah tak nyaman badan, tapi tetap kan namanya mak-mak karena peduli. Tetap dikerjakannya. Biar cucian piring bertumpuk, siapa pergi ngerjakan aja Bok Pit? Oh iya, benar juga. Maka itu jangan sisihkan yang ada di rumah. Ya Allah, tak terasa jam 7 dah. Kita ke informasi terkini dulu Mbak Abang ya. Saatnya Bok Pit akan ngajak Mbak Abang bercuap-cuap interaktif bersama Bok Pit. Gimana lagi kok bukan di pendapat awak-awak. Sesaat lagi lah ya, kita ke info terkini tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Pontianak punya berita.
0: Babang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Pontianak memperkuat pengawasan terhadap seluruh proses penerbitan dokumen kependudukan sebagai langkah pencegahan tindak pidana perdagangan orang TPPU dan praktek adopsi anak secara ilegal. Kepala Distrik Dukcapil Kota Pontianak Erma Suryani saat rakor bersama KPAI mengatakan kasus dugaan jaringan perdagangan bayi dan anak sempat terungkap di luar Kota Pontianak menjadi peringatan bagi seluruh jajaran Distrik Dukcapil untuk meningkatkan kewaspadaan dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan. Meskipun kasus tersebut tidak terjadi di Kota Pontianak, tapi baginya ini adalah warning, peringatan, semakin berhati-hati dalam proses penerbitan dokumen kependudukan, berkomitmen mencegah segala bentuk penyalahgunaan dokumen yang dapat dimanfaatkan dalam tindak pidana perdagangan orang maupun adopsi anak secara ilegal. Apabila ditemukan persyaratan atau dokumen yang diragukan keabsahannya, Disdukcapil tidak serta-merta menerbitkan dokumen. Petugas akan berkoordinasi dengan camat, lurah, RT, RW, bahkan melakukan verifikasi lapangan ke alamat pemohon apabila diperlukan. Ingin setiap anak langsung memiliki identitas hukum sejak lahir, dengan layanan 3-in-1, masyarakat menjadi lebih mudah mengurus administrasi, sementara negara memiliki data kependudukan yang akurat. Ini menjadi salah satu bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak, sekaligus mencegah penyalahgunaan identitas. Maka itu dianjurkan untuk membuat akte kelahiran, kartu identitas anak atau KIA. Melalui program tersebut, orang tua memiliki anak dapat langsung memperoleh 3 dokumen, di antaranya kartu keluarga terbaru, akta kelahiran, kartu identitas anak KIA. Program ini memastikan setiap anak tercatat secara sah sejak lahir dalam sistem administrasi kependudukan. Sekian Pontianak Punya Berita.
1: Membeli oleh-oleh atau buah tangan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh wisatawan saat berwisata di suatu daerah. Jika Mpok Abang berkunjung ke Kalimantan Barat misalnya, Anda bisa membeli kerajinan tangan untuk dibawa pulang. Apa saja? Salah satunya kain tenun. Kain tenun Sambas terkenal di sini. Bahkan, kain tenun Sambas pernah memperoleh penghargaan UNESCO Award of Excellence for Handicraft di tahun 2012. Tahukah Mbok Abang, kain tenun Sambas ini memiliki ciri khas motif yang beragam, di antaranya motif bunga male, kemudian bunga cangkring, pucuk rebung, 7 tabur bunga melati, dan bunga telur mata ayam. Kain tenun umumnya menggunakan benang emas yang ditenun dengan benang berwarna cerah, yakni ada yang biru, hijau, merah, dan juga oranye. Bangga dengan karya budaya kita.

Membeli oleh-oleh atau buah tangan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh wisatawan saat berwisata di suatu daerah. Jika Mpok Abang berkunjung ke Kalimantan Barat misalnya, Anda bisa membeli kerajinan tangan untuk dibawa pulang. Apa saja? Salah satunya kain tenun. Kain tenun Sambas terkenal di sini. Bahkan, kain tenun Sambas pernah memperoleh penghargaan UNESCO Award of Excellence for Handicraft di tahun 2012. Tahukah Mbok Abang, kain tenun Sambas ini memiliki ciri khas motif yang beragam. Di antaranya motif bunga male, kemudian bunga cangkring, pucuk rebung, tujuh tabur bunga melati, dan bunga telur mata ayam. Kain tenun umumnya menggunakan benang emas yang ditenun dengan benang berwarna cerah, yakni ada yang biru, hijau, merah, dan juga oranye. Bangga dengan karya budaya kita.

Membeli oleh-oleh atau buah tangan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh wisatawan saat berwisata di suatu daerah. Jika Mpok Abang berkunjung ke Kalimantan Barat misalnya, Anda bisa membeli kerajinan tangan untuk dibawa pulang. Apa saja? Salah satunya kain tenun. Kain tenun Sambas terkenal di sini. Bahkan, kain tenun Sambas pernah memperoleh penghargaan UNESCO Award of Excellence for Handicraft di tahun 2012. Tahukah Mbok Abang, kain tenun Sambas ini memiliki ciri khas motif yang beragam. Di antaranya motif bunga male, kemudian bunga cangkring, pucuk rebung, 7 tabur bunga melati, dan bunga telur mata ayam. Kain tenun umumnya menggunakan benang emas yang ditenun dengan benang berwarna cerah, yakni ada yang biru, hijau, merah, dan juga oranye. Bangga dengan karya budaya kita.

Membeli oleh-oleh atau buah tangan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh wisatawan saat berwisata di suatu daerah. Jika Mpok Abang berkunjung ke Kalimantan Barat misalnya, Anda bisa membeli kerajinan tangan untuk dibawa pulang. Apa saja? Salah satunya kain tenun. Kain tenun Sambas terkenal di sini. Bahkan, kain tenun Sambas pernah memperoleh penghargaan UNESCO Award of Excellence for Handicraft di tahun 2012. Tahukah Mbok Abang, kain tenun Sambas ini memiliki ciri khas motif yang beragam. Di antaranya motif bunga male, kemudian bunga cangkring, pucuk rebung, 7 tabur bunga melati, dan bunga telur mata ayam. Kain tenun umumnya menggunakan benang emas yang ditenun dengan benang berwarna cerah, yakni ada yang biru, hijau, merah, dan juga oranye. Bangga dengan karya budaya kita.

Membeli oleh-oleh atau buah tangan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh wisatawan saat berwisata di suatu daerah. Jika Mbok Abang berkunjung ke Kalimantan Barat misalnya, Anda bisa membeli kerajinan tangan untuk dibawa pulang. Apa saja? Salah satunya kain tenun. Kain tenun Sambas terkenal di sini. Bahkan, kain tenun Sambas pernah memperoleh penghargaan UNESCO Award of Excellence for Handicraft di tahun 2012. Tahukah Mbok Abang, kain tenun Sambas ini memiliki ciri khas motif yang beragam. Di antaranya motif bunga male, kemudian bunga cangkring, pucuk rebung, 7 tabur bunga melati, dan bunga telur mata ayam. Kain tenun umumnya menggunakan benang emas yang ditenun dengan benang berwarna cerah, yakni ada yang biru, hijau, merah, dan juga oranye. Bangga dengan karya budaya kita.

0: Membeli oleh-oleh atau buah tangan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh wisatawan saat berwisata di suatu daerah. Jika Mpok Abang berkunjung ke Kalimantan Barat misalnya, Anda bisa membeli kerajinan tangan untuk dibawa pulang. Apa saja? Salah satunya kain tenun. Kain tenun Sambas terkenal di sini. Bahkan, kain tenun Sambas pernah memperoleh penghargaan UNESCO Award of Excellence for Handicraft di tahun 2012. Tahukah Mbok Abang, kain tenun Sambas ini memiliki ciri khas motif yang beragam. Di antaranya motif bunga male, kemudian bunga cangkring, pucuk rebung, 7 tabur bunga melati, dan bunga telur mata ayam. Kain tenun umumnya menggunakan benang emas yang ditenun dengan benang berwarna cerah, yakni ada yang biru, hijau, merah, dan juga oranye. Bangga.
1: Ma, Pak, kenapa Ade gak bisa sekolah lagi nih? Ade ini pengen sekolah gak, Ma? Pak, Adek janji, Adek bakal tetap bantu emak jualan. Tapi Adek pengen sekolah, Mak.
2: Maafkan emak sama bapak ya, Dek. Kami belum bisa nyekolahkan Adek. Karena kami enggak punya biaya.
3: Bu, ibu, bu, bu, Adik bisa sekolah lagi, Bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, Bu. Gratis, Bu.
4: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, Adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa.
3: Alhamdulillah, Dek. Iya, betul. Jadi sekolah rakyat ini terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel, disesuaikan supaya siswa ini tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, Dek.
5: Masya Allah. Jadi masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak. Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
4: Dan nanti Adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah ya, supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan Adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
3: Dek, maafkan mak sama bapak ya, karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
4: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.

Mabang pukul 7:29 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi. Kembali mau ucapkan untuk Mabang semua yang baru bergabung di RRI Digital. Mabang yang terdengar langsung klik RRI Pontianak terdengar. Mabang yang mendengarkan juga di radio kesayangan Mabang. Kesayangan banget, nget-nget. Bukan lagi Mopi, udah rapuh. Udah putarannya kendor tapi tetap masih terdengar RRI Prompat. Ya Allah, diusahakan gitu ya. Untung pandai servis, kok tak pandai susah gitu cari servisnya ya. Mantap dah. Mudah-mudahan bertahan terus ya dah. Baiklah, terima kasih udah setia dengarkan kita di sini Bu Abang. Selamat pagi Bu Pin, Bu Pin sapa dulu nih, apa ya kabar? Bang Mun, sehat selalu Mbak Ovid, sehat, alhamdulillah. Semoga rezeki lancar Mbak Ovid sama Bang Mun juga ya. Naik perahu ke pulau seberang, tiba-tiba biar kuat minumlah dulu jamu. Biasa kok pagi kan banyak mbok-mbok jamu gendong. Jangan ragu melangkah sekarang. Betul, masih awal kan. Rezeki lancar siap menghampirimu. Itu tandanya apa nama Mbok Abang? Itu tadi selalu Mbok Pit bilang rezeki itu enggak harus berupa duit. Badan sehat je kan. Pikiran tenang. Semuanya urusan diperlancarkan. Mari kita tahu Mbok Abangnya ada aja. Walaupun kadang ada gak dukanya, ada orang jahat. Tadi duga-duga kan. Kalau menurut Mbok Abang dibalas tak tuh? Biasalah spontan, tak harus ngantri, ngantri si bensin jemput abang pagi-pagi. Tadi mepet dengan kendaraan kita, entah apa maksudnya tu.

0: kita berlawan lah apa ni sampai tersentuh, tak pakai jaga jarak kendaraan ni mak abang ya. Akhirnya mulai naik sepanjang. Kini ya sekarang klakson bunyi yang viral tu mak abang. Baru gak bunyikan klakson, kita dihadang. Nah, segitunya. Maksud hati kan ngasih tanda. Dia pun tak mau terima. Macam-macam model buat abang ya, ya Allah. Janganlah sampai awalnya cuma 5 menit ya kita keluar dari rumah buka pintu. Tahu-tahu ada hal-hal yang tak diduga-duga. Ambil hikmah saja buat abang ya. Ambil hikmah pelajaran. Ada kalanya kita memang harus sabar. Tak mungkin kita ni emosi terus. Mengalah kan bukan berarti kita kalah. Betul tak? Ya mungkin ada masanya kita harus mungkin tadi ada salah apa. Pagi yang baru buka pintu langsung jalan kaki dia. Kok berat 30 menit. Jalannya 15 menit, balik 15 menit. Tak lama. Tak mungkin dah udah pergi tak balik kan? 15 menit pergi balik 15 menit 30. Gratis lagi jalan kaki buat abang. Tak perlu pakai duit kan? Emang perlu dipaksa mau mulai hidup sehat tu mak abang tanpa biaya. Cukup buka pintu rumah, langsung bakar kalori, nyegarkan pikiran, jaga kesehatan jantung. Cocok untuk mak abang lah. Yang mau lah ya. Bagi yang tak mau nanti lombok tunda lo. Setiap langkah kecil di pagi hari itu investasi terbaik untuk kesehatan jantung dan pikiran di masa depan. Apalagi semuanya serba gratis ya mbak abangnya. Udara gratis, jalan kaki gratis. Jangan biarkan pintu rumah mbak abang jadi penghalang untuk hidup lebih sehat. Buka pintu ya mbak Pit. Ya kan? Baiklah mbak abang, buka pintu diam-diam, hirup nafas dalam-dalam. Gitu kan. Mulai melangkah tuh. Tidak perlu pakai sepatu ke jalan kaki. Sandal jepit pun jadilah. Banyak benar. Nanti ni kenapa Bupi harus baju olahraga yang bagus ni. Harus pakai topi ni. Harus pakai baju yang cantik ni. Segala macam. Harus punya sepeda. Harus ini. Banyak benar persiapan. Tak ada kak? Udah kok misalnya udah terpenuhi tak ada kak? Mulai. Itulah kita bawang. Banyak maunya. Tapi tak ada kak bergerak. Sesungguhnya kesehatan dimulai dari keputusan sederhana dari diri kita sendiri. Tak perlu peralatan mahal, tak perlu keluar duit banyak atau mau di tempat nge-gym yang mewah. Cukup sepasang tadi itulah sepatu ke atau alas kaki tanpa alas pun. Yang penting niat ya Bu Abang. Siap untuk mengubah hidup. Yolah Bu Abang, informasi apa yang Bu Fit mau kabar-kabarin untuk Bu Abang ini sekilas. Terkait keterbatasan akses menuju lokasi sasaran fisik tidak menyurutkan semangat anggota Satgas TMMD reguler ke 1029 Kodim 1208 Sambas. Biar Sambas di sana juga banyak proyeknya be. Mantap dah. Banyak warga desa Tempapan Hulu. Terutamanya di sana banyak ditolong be sama Same Satgas TMMD. Kurang apa lagi be. Siapa tahu kan Bok Pit mau ke sana udah bagus jalannya. Mereka memanfaatkan sepeda motor tua untuk ngangkut pasir, batu, semen. Pokoknya kebutuhan bangunan untuk menuju lokasi pekerjaan Bok Abang. Ini Bok Pit gambarkan dulu. Ceritakan medan yang sulit dilalui kendaraan berukuran besar buat sepeda motor jadi sarana paling efektif untuk distribusikan materialnya. Meski gunakan kendaraan sederhana jadi sana bom karena tadi itulah sulit. Tapi karena dilakukan gotong royong supaya pembangunan berjalannya sesuai target. Enjoy gitu ya. Selesai gak akhirnya pembangunan karena semangat kebersamaan itulah menjadi kekuatannya. Walaupun motor butut ngangkut material, tapi warga tetap bekerja dengan penuh semangat agar sasaran fisik TMMD selesai tepat waktu. Partisipasi aktif masyarakat tuh ya mencerminkan betapa kuatnya ya Mbak Abang ya. apa semangat pantang menyerah gotong royong menjadi modal utama untuk menyukseskan program TMMD ini. Lanjutkan Pak, lanjutkan semuanya. Nanti hasilnya kita anak cucu yang nikmati kan, luar biasa. Informasi lain nanti Mbak Fi balik lagi untuk Mbak Abang. Menantikan tepat pukul 8 nanti kita akan sama-sama buka layanan telepon. Jangan kemana-mana dulu ya.
1: Hai hai hai Mbak Abang, datang lagi ke Kota Pontianak Kalimantan Barat. Jangan lupa manfaatkan waktu yang ada di sini. Salah satunya ada rupiah yang dibawa Mbak Abang. Ayo kita belikan dan sebagai oleh-oleh buat tangan untuk dimanapun Mbak Abang berada. Bingung mau beli apa? Pakai sepatu, sepatunya disambung-sambung. Ini dia mau ditawarkan batu kecubung. Tahu tidak batu kecubung atau ametis? Ini konon ceritanya bisa jadi buah tangan untuk para pecinta perhiasan. Punya khasiatnya, punya energi melindungi dan menyembuhkan, untuk juga menenangkan hati. Bisa dijadikan perhiasan kalung, cincin dan juga anting. Warnanya pun memukau, tergantung selera Mbak Abang. Dipilih. Selamat mencoba ya Mbak Abang. Semoga bagi yang menerimanya pun berkesan dengan pemberian Mbak Abang. Bangga dengan karya budaya kita.

0: Bang, bang, makan siang yuk. Adik sih pesan nasi lengkap sama plus lauk-lauknya.
1: Eh, adik nih, coba gak ganti sesekali nasi tolen?
0: Kepo abang nih. Emang apa pengganti nasi? Dan lengkap dak gizinya tuh?
1: Bisa, dek. Dari singkong rebus, jagung bakar, ubi rambat, kentang. Kan sama-sama mengenyangkan.
0: Tapi bang, gimana bisa dapat umbi-umbian tuh?
1: Mudah, dek. Asal kita mau ya memulainya dari sekarang. Sama juga kita bantu petani lokal.
0: Oh, iyalah. Kalau gitu adik mau mulai dari sekarang.
1: Ayo, cicipi keanekaragaman pangan lokal kita.
0: Kenyang tidak harus selalu nasi, dan tubuh pun jadi lebih sehat. Perempat FM, Suara Budaya, Kalimantan Barat.
2: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Isi hamparan keajaiban dan destinasi serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan asukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahegek, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat reho kak kampung, reho kak tanah kelahiran diri. Pokoknya reho kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Henduk gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Henang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Betul, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nah, terus, Bo, ame lupa.

0: Bambang, tampaknya ada yang kurang kalau sudah datang berkunjung ke suatu daerah. Ada lagi nih pilihan jika lomba Abang berkenan mengunjungi salah satunya di Kota Katulistiwa. Apa sih yang bisa dibawa pulang? Yaitu miniatur Tugu Katulistiwa. Kan Kota Pontianak terkenal nih dengan Tugu Katulistiwanya yang dijadikan penanda titik nol garis bumi yang membelah antara bumi bagian utara dengan selatan. Dan Bo Abang bisa membeli miniatur Tugu Katulistiwa ini sebagai buah tangan setelah berwisata di Pontianak, membelinya langsung di toko souvenir Museum Tugu Katulistiwa di Jalan Katulistiwa, Batu Layang, Pontianak Utara. Di ujung ada ikan lele. Bagi pengunjung, tidak sah kalau belum bawa oleh-oleh. Kita bangga dengan karya budaya Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Duk Rin, kowe ngerti ora? Saiki dodolan ora kudu duwe toko gede loh. Cukup nggae aplikasi di ponsel.
2: Serius, Bude? Jadi, modal kecil pun bisa ikut meramaikan pasar digital cukup pakai aplikasi di ponsel gitu.
1: Bener iku. Lewati ekonomi digital, kabeh wong kudu iso masarne produk nyampe nang luar daerah.
2: Wah, ada toke kena batu.
3: Cakep.
2: Oke lah kalau begitu. Berarti pedagang kecil punya kesempatan bersaing dengan usaha besar ya.
1: Lah iya, sakliane iku, bayar yo gampang loh. Iso lewat dompet digital, gak usah ribet kembalian. Aman pisan wis, ra usah perlu nggawa duit ake-ake.
2: Wah, benar juga Bude. Ekonomi digital udah buka peluang buat anak muda kreatif nih. Kayak saya, kan suka bikin konten. Jual jasa online gitu, lapangan kerja pun jadi lebih luas.
1: Nah iya iku, makane awak dewe ngemanfaatne teknologi dengan bijak. Ra perlu gak hiburan melulu.
2: Setuju Bude, ekonomi digital adalah peluang.
4: Yuk kita dukung kemajuan Indonesia.
5: Rompat FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Pontianak punya berita.
1: Muamang, dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM di Pontianak menggelar kegiatan edukasi bagi siswa-siswi SMKN 3 Pontianak bertempat di aula SMKN 3 Pontianak. Seluruh siswa baru kelas 10 memperoleh edukasi agar lebih cerdas teliti dalam memilih produk obat serta makanan. Pada kesempatan tersebut, Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda Astika Puspaningtyas menekankan pentingnya penerapan langkah cek klik, cek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa sebelum membeli produk. Selain itu, dikenalkan penggunaan aplikasi Balai POM Mobile agar siswa dapat memastikan legalitas izin edar suatu produk secara mandiri dan cepat. Sebagai langkah strategis yang berkelanjutan, BBPOM Pontianak turut memperkenalkan sentra informasi gerakan antisipasi penyalahgunaan obat dan makanan. Platform layanan ini dirancang untuk menyediakan materi edukasi yang relevan, berstandar, dan mudah diakses oleh masyarakat luas, baik secara internal maupun eksternal Balai POM. Melalui inisiatif, Balai POM berharap setiap individu dapat berperan sebagai agen edukasi di lingkungan masing-masing. Kegiatan ini membawa pesan kuat bahwa pencegahan penyalahgunaan obat tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kepedulian, kewaspadaan, dan aksi kolaboratif dari seluruh elemen masyarakat. Sekian Pontianak punya berita.

Mengingat bencana alam merupakan kejadian yang tak terduga, mitigasi merupakan hal yang perlu dilakukan untuk mengurangi dampak bencana. Mitigasi adalah langkah yang memiliki sejumlah prosedur dan tahapan guna mengurangi risiko dan dampak dari bencana. Beberapa tahapan mitigasi yakni 1. Membuat peta wilayah rawan bencana, pembuatan bangunan tahan gempa, penanaman pohon bakau, penghijauan hutan, serta memberikan penyuluhan dan meningkatkan kesadaran masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana. 2. Perencanaan dibuat berdasarkan bencana yang pernah terjadi dan bencana lain yang mungkin akan terjadi, yang tujuannya untuk meminimalkan korban jiwa dan kerusakan lingkungan. 3. Respons yang cepat. Upaya meminimalkan bahaya yang diakibatkan bencana dengan fokus menolong korban dan antisipasi kerusakan yang terjadi. 4. Pemulihan. Langkah ini diambil setelah bencana guna mengembalikan kondisi masyarakat seperti semula dengan cara menyediakan tempat tinggal sementara serta evakuasi.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Halo, assalamualaikum dan selamat pagi. Kembali Mbak Opet ucapkan tumbuh abang semuanya. Salam jumpa kembali Mbak Abang. Salam sehat, salam budaya. Mudah-mudahan Mbak Abang tetap semangat. Udah jam-jam nak siang udah nih. Bukan terasa. Tadi agak redup. Sekarang udah terang menerang. Nampak udah. Apa? Apanya? Semua nampak. Dari yang redup menjadi terang nak Mbak Abang. Jangan lupa bersyukur hari ini. Percayalah suatu saat nanti apa yang Mbak Abang harapkan terwujud. Asal tadi itulah udah terang-menderang nih, bangunlah. Minta macam-macam ya nak. Apabila hati Mbak Abang udah betul nih. Ayolah berdoa, berusaha, tiada yang mustahil Mbak Abang ya. Percayalah cia. Ayolah, itulah tapi kadang itulah kita ni dah buat udah niat bagus buat pin, dah mau buat baik, ada ja. Ada ja rintangannya. Betul tak sih? itulah dia hidup yang nak buat abang. Apa namanya? Kebaikan, kejahatan selalu berjalan berdampingan dalam kehidupan. Namun, itulah masing-masing kita ni tinggal menyikapinya. Yalah pendapat awak. Kalau menurut buat abang pernah ke? Buat abang mengalaminya ketika dijahatin. Udah niat betul dah pagi-pagi ni harus buat baik ni. Ada pula yang nyancing buat pit, mancing kita buat jahat. Tadi dah kita redam dah ni. Saya kok dia anak orang tak bisa buat pit. Kulawan dia. Jadi panjang lah say. Buang-buang energi kan kalau buat pit lah. Kalau buat abang ni macam mana gak ceritanya? Pernah tak? Ya, sharing lah, sharing. Kebaikan, kejahatan tu kan memang selalu berjalan berdampingan kan buat abang ya. Dunia ini cia, dunia ini panggung sandiwara. Iya kan? Penuh dengan dua sisi yang saling melengkapi. Apa namanya? Seimbang gitulah antara kebaikan dan kejahatan. Tapi ada tapinya. Mana gak kita tahu ke depannya gitu Mbak Abang ya? Kalau sekarang kita dijahati, enggak tahu ke depannya. Mungkin belum sekarang, enggak tahu ke depannya. Ya mungkin diuji kesabaran kita ya nak Mbak Abang. Kita dianu orang macam mana gak? Mau ngelawan pun orang kecil ya nak. Bukan orang kecil buat pi, emang badan dia dah kecil. Itulah biasa mandang sebelah mata nak ke. Itu macam mana pernah nak ke buat abang mengalaminya. Share lah ke buat pit ni. Dan buat abang menyikapinya seperti apa? Ya, apa namanya? Tak sah buat pit kalau nak dibalas gitu. Ada orang seha kan. Kok saya tak bisa buat pit. Dia anak kita, kita balas dia. Puas hati aku. Segitunya. Tapi dah lega. Tapi kita tak tahu efeknya ke depannya. Ada yang kayak gitu. Ada juga dalam buat pit yang waras ngalah lah. Lebih baik kita kabur. Manjang masalah, banyak yang diurus. Ada yang seperti itu. Yalah masing-masing lah ya nyikapinya. Boleh? Yuk 0561-571-571-nya atau Mbok Abang Mbok gabung di WA Mbok Pit. Nomornya 0811-570-0943. Udah siap belum? Boleh. Pendapat awak? Halo?
1: Halo. Pendapat awak?
0: Siapa awak ni?
1: Ketinggalan zaman, kesian.
0: Kesian nih.
1: Putri Pakis.
0: Oh ini Putri Pakis namanya nih.
1: Makam dari parat Pak Reweng arusnya deras, anyut batang gule-gule. Parat Pak Reweng ilmunya keras, orang pendatang tak ingat balik.
0: Cie nyamannya. Pagi-pagi dah makan kue black. Kue black rasanya manis. Ngapa pula makan tak mau balik? Ingat-ingat. Makam tu orangnya manis. Ah, nanti banyak semut. Banyak semut menghampiri. Cie. Sekarang kan ada viral tuh goyang.
1: Udah pasti rame banget.
0: Kasihan
1: deh lo, manis-manis pasti diingat bulat, diingat kuraan, diingat semut.
0: Itulah. Sekarang kan ada viral tuh yang goyang semut tuh. Joget semut tuh. Iya kan? Tarian semut tuh bukan sembarang semut-semut tuh. Iya.
1: Semut itu ada apa?
0: Bukan semut sembarang semut. Nah, semut ini warnanya hitam. Banyak yang bilang
1: semut
0: makam.
1: Hitam.
0: Banyak
1: semut
0: yang bilang
1: hitam, jangan. Semut putih boleh.
0: Banyak yang bilang makam tuh orang imut. Tak tahulah isinya. Putih ke hitam?
1: Hitam-hitam, isinya putih. Tapi belum pasti gak putih. Mana kita tahu, ya nak?
0: Maksudnya itu hitam putih hatinya.
1: Putih hatinya, ya nak? Memang hati itu tuh naik macam jam gak putih-hitam.
0: Kan betul, Mak kan bilang.
1: Jadi belum kata diri kita suci, belum katakan diri kita ni beriman. Belum tentu.
0: Pandai pula Mak Ngam ngomong. Makam ni banyak.
1: Yang Muslim itu belum tentu. Siapa tahu ni dia bertutup tu, nanti dugi dia terbuka. Mana kita tahu.
0: Pernah
1: nak awalnya terbuka, duginya tertutup. Awal. Mana nak tak hati ni macam jambut pit. Makam belum matikan. Makam ni beriman. Belum tentu.
0: Belum tentu. Yelah. Tak ada yang sempurna.
1: Tak ada yang sempurna manusia. Betul. Banyak yang orang beriman, banyak godaan buat pit.
0: Yalah.
1: Yang tak betul tu pasti betul kan? Jadi mana manusia ni yang berpid, ya Allah, ya Allah. Tapi sebaiknya berdoa minta lah yang betul.
0: Betul. Apa cerita?
1: Jadi kalau tak boleh iman hamba ni, ya tak? Tapi mulut tak iman tapi belum tentu Allah tu sekejap itu beriman belum tentu lama prosesnya berpid.
0: Banyak prosesnya. Tapi pernah lah ya, Pak Kam. Pernah lah makam tu dijahati orang ke siapa ke, terus makam balas ke diam je.
1: Tapi makam macam memang pernah. Tapi minta maaf lah makam. Tapi biarlah orang mengata kita di belakang, jangan di depan makam. Tapi kalau depan tetaplah kita menjawab. Seiman-iman tetap kita berjawab, Bupin.
0: Sekut-kut iman ya.
1: Cerita ni. Tapi kalau di belakang serah dia, mau nungging, mau apa ngata makam dia, itu urusan dia lah. Kita
0: tapi
1: terima apa
0: kalau depan makam. Kalau depan makam, makam lawan.
1: Kalau depan kita pasti ngomong lah. Tapi kita tak usah kelahi dengan manusia. Tak usah nak kelahi. Tapi banyak manusia ni buat pit. Dia mengusik orang tapi diri dia belum tentu bagus. Anak dia belum tentu bagus. Ngasih anak orang, anak dia belum tentu bagus. Maka makam tak mau minta-minta, janganlah makam mengasih anak orang. Mau jahat pun apa, serah dia. Rasa anak makam ni banyak. Sedangkan kita tak ngasih orang masih kena, Bu Pit. Apa je kita kena, kita ni, bapa rasa orang jemaah dulu, kalau orang mau ngasih orang tu, Bu Pit, susulah lu tepi kain. Bertepi nak kain dia tu. Kalau kain dia bertepi, berarti tak ada. Kalau tak bertepi sama gak tayo, sebelah dua belah kan, Bu Pit.
0: Beti-beti nak.
1: Beti-beti tipis. Gajah di bawah rumah dia tak ada nampak. Tapi rumah dia sebelah laut dia nampak.
0: Nampak dia. Urusan orang dia nampak dia.
1: Banyak manusia tu nak gitu. Manusia tu begitu banyakan. Kebanyakan.
0: Benar.
1: Apa lagi zaman sekarang? Kau zaman dulu saja kurang gak. Tapi zaman sekarang dia kebanyakan.
0: Banyakan. Apa sebab
1: zaman dulu banyak dia. Zaman dulu tu tak banyak betul kata ustaz tu. Zaman dulu orang zaman dulu pakai bedak cap bunyah dia cantik. Sekarang mak ni stinker apa pun putih banyak. Zaman dulu kata ustaz Umat bedak cap bunyah banyak orang mau dah.
0: Sekarang skin care.
1: Pakai benda itu tak mudah tapi tak lama bercerai. Cantiknya dah sekejap ya.
0: Cantik macam mana yang dicari nak?
1: Tapi cuma lagi itu dah ikutkan Allah semua dah tu. Muka ni tak boleh puluh. Bedak-bedak tu biasalah Bok Pit. Kita nak bedak nak enak kan. Bedak biasa. Tapi jangan terlalu menor. Banyak itu. Banyak pakai pula. Apa tak? Bulu alis. Apa bulu mata tu?
0: Itulah dia.
1: Kantar sana. Bukan dia bagus ke pandang makam lah. Tak tahu lah pandang Bok Pit. Malah buruk mana. Apa menaik sana pandang makam. Pakai lensa apa tu. Ke pandang makam lah. Tak cantik.
0: Berdandan berjam-jam. sekali pergi cuma 5 menit. Berjajan berapa berdandan 5 jam.
1: Berdandan 5 jam. Heeh. Kalau laki tak nak yang keturang yang ndak anak tak laki ndak cerewet tak nak kalut dia nunggu. Tapi kalau laki yang suka cantik tahan dah dia nunggu.
0: Tahan dah dia. Oh. Tak ada, nanti takut dia malu. Kita tak bercantik, susah gak tak ada dibawa. Komel.
1: Oh, arwah marhum suami mak kam dulu dia tak suka orang jelek mobil
0: kalau mak kam dia
1: ada lawa je. Tengoklah tu tu dia jalan dengan laki jelek-jelek cantik sikitlah dia kan. Dia dah nunggu anak lolek tu dia kan.
0: Solek alok dek.
1: Tu tak suka tu. Malu dia kok anak isteri tu buruk-buruk tengok orang ni bini orang cantik lalulah nak cari agak tu dia. Lalulah dia tengok orang cantik hak dia buruk mana gak dia mau tetap dia cari yang cantik. Jadi tak. Piaralah diri kita untuk suami, jangan untuk orang. Kan Lupit ke mana?
0: Tak setuju. Suami. Itu kan cantik rupanya mak kam. Cantik rupa bisa habis, cantik dalam tu. Itu abadi.
1: Pasti dua dalam lah Bupit. Dirawat di luar, dalam lah aku dirawat juga. Jangan di luar melempik, di bawahnya.
0: Betul.
1: Banyak ganang ngomong dalam kafe ni susah, dalam radio ni susah.
0: Iyalah.
1: Mau dijaga ngomong kita ni, mau jadi rawatlah luar dalam, berbasa orang cuman dulu.
0: Mentalnya dirawat. Maklumlah sekarang ni kan banyak yang media sosial lagi mak kam, ya kan? Netizen tu ha. Komentar kau tak ada kuat iman, kena lah dia. Ya kan?
1: Tapi kena yang di dalam tu Bukit yang buat laki tertarik. Di luar ya tak. Karena sekali lintas ya. Tapi yang di dalam tu perlu buat fit.
0: Semua hidup. Yang di dalam tu hidup. Maksudnya hatinya.
1: Seumur hidup.
0: Seumur
1: dari
0: hidup.
1: Dari hati sampai pokoknya. Pokoknya dalam tu harus di luar tu seadanya. Tapi dalam tu perlu itu tu hidup sebati yang di dalam tu buat fit.
0: Betul. Ya, secara itu dalam tu itunya lah ya, spiritual maksudnya mak kami nak.
1: Cantik di luar tapi yang di dalam aku dipihak pilihan
0: betul
1: yang sebaik-baik.
0: Yalah kok misalnya apa kam
1: jadi dia
0: jadi tadi tu lah macam mana caranya mak kam mengendalikan diri ni kalau ada orang-orang yang kadang mau nyakitkan mak kam. Mak kam lari ke lawan ni dia
1: nak berlawan dengan Mok Pit ni memang agak rawati di setan berlawan. Memang kalau hati tu setan banyak hibelis dalam ni. Tapi astagfirullahaladzim.
0: Kok dah selesai bawa lagi istipar tak?
1: Ya Allah aku ya Allah tetap iman aku lawan ke ndak uang ni. Tapi kalau ada keluarkan kata tu lega kata dada tu.
0: Ada kan tipe yang orang macam gitu ya?
1: Tapi kita tak boleh marah Mok Pit. Tahu je lah gini-gini. Pelan, yang pelan-pelan. Hei, kau ni menung-menung-menung tu ajar kau binatang tu tak boleh kan. Jadi
0: Alus lah sikit ya. Alus tapi nyindir gitu ya.
1: Takkan tak nak makam. Makam, kau nak berlaki je kan. Kalau jodoh tidak bisa dielakkan. Kalau kata mulut ni memang tak. Tapi hati orang tidak tahu. Allah itu menulis kita. Kau berlaki tak ya. Aku nak lelaki aku ni. Tapi belum tentu Allah itu kan tak tidur. Beri lelaki baru berawat pelakkan orang. Kata kau nak ada lelaki.
0: Aduh.
1: Jadi kalau ngajar kau masih lelaki kan ni. Kalau jodoh ada apa boleh buat. Kita tidak boleh mengatur ketemu lelaki orang tak ada. Tapi Allah itu menulis.
0: Mana tahu
1: kita buka ayat dia. Kalau nak lelaki tinggal orang buat nak manas. Kau gini. Tapi kenyataan dengan omongan kita tadi tu. Kita dah mau nak lelaki, tu berlaki. Kau terpelakkan kita. Baru nak manas. Jadi kau orang nak makan, kau nak berlaki kan? Kalau ada jodoh, mau. Kalau tak ada jodoh, tak ada lah kan?
0: Ya. Makam.
1: Hati ni.
0: Percaya tak sama karma, makam? Kan dia bilang kalau kita dijahatkan orang tu, takut kan? Nanti dibalas pula dengan sesama yang orang buat jahat ni. Misalnya gitu. Ada pernah nak makam gitu?
1: pernah bupi tapi tu tadi kelai pernah bupi tak kan munafik pula dah punya kelai ni orang pampul munafik tu orang kata itu bupi dan noa mandai pada kan dia kena bukit
0: palak pukul le tak
1: tak bukit gua ke dulu bupi tak tapi sekarang masih kan bupi tapi jangan ngomong depan-depan akam lah aku dapat belakang dia kerja lah
0: oh iya ke
1: masa duduk. Mau apa, mau umur serah dia, mau kata makam gini-gini-gini dah.
0: Iyalah, iyalah.
1: Yang penting mirip makam.
0: Iyalah, iyalah. Dah lah, redam.
1: Mungkin mirip makam. Jadi kita dah, hati kita lah. Tapi minta-minta lah, Mok Pit. Minta lah jadi orang beriman, Mok Pit.
0: Iyalah, amin.
1: Itu Mok Pit asap ke, banyak ke, ujian Mok Pit. Tapi banyak, Mok Pit.
0: Iyalah, semangatlah makam, ya. Alhamdulillah.
1: Tapi tu dah makam dapat makam. Kalau dapat dah tua ni jadilah orang yang betul-betul sikit. Tapi kita mulut, kita hati bila kita tahu. Hancur kan.
0: Allah.
1: Hancur. Mesti mula. Tahu.
0: Tak nak kan.
1: Tapi ni aku jadi orang dia buat baik. Kali nanti ada ujian dia ada orang ngomong macam-macam. Mulalah kita dah nak naik spaning.
0: Tapi tu dah niat Pak Kam. Kok dah niat ni tinggallah kita di kut-kut iman.
1: Mudah-mudahan baik umuran kita ni. Mudah-mudahan dikabul Allah ya.
0: Amin.
1: Jadi
0: amin.
1: Orang yang beriman kemudahan.
0: Amin. Yalah Mak Kam lagi dah banyak makan asam garam kan.
1: Itulah banyak asam garam. Itulah Mok Pit.
0: Dah masak ke?
1: Masak apa? Masih ada nasi ni Mok Pit.
0: Nasi masih ada.
1: Nasi masih ada. Ikan goreng gembung masih ada. Jangan masak sayur ya.
0: Iyalah. Dahlah sehatlah ya Mak Kam. Habis ini nak ke mana lagi? Ada ngurut tak?
1: Ada pasien dah ni Mok Pit. Bawa tadi malam dia ketilkan. Tak ada dapat balik jam 10 malam Mak Kam. Surat aja sebelah tadi malam isak. Ya Allah Mok Pit berjalan. Kejadian gatal lah ni berjalan ni. Kaki ni gatal ke berjalan Mok Pit ni? Tak
0: sah
1: lah.
0: Tak sah. Yang penting hati-hati.
1: Sampai nak mici korang ni. Hanya 9 ni pergi dah Mak
0: Kam. Cantik-cantik lah. Pakit lah yang minor sikit.
1: Jangan nak minum-minum sikit-sikit dengan dia cerita ngurut lalu orang malam balik muka mandangnya awak terus. Perempuan yang nanya apa gila lelaki orang makam pergi pedak makam ni katanya.
0: Belah kalau ambil ucap maknyuknya.
1: Dia pun nanya makam. Makam ni saya pakai ilmu balik. Ada ilmu aku. Mana ada nanti aku mati bangkit. Kita aku susah pula. Banyak kawan nanti orang agak bangkit dengan agak orang. Susah. Ilmu tak usah. Budak-budak tu dah lah. Bismillah ya udah selawat dah.
0: Ada. Masya Allah.
1: Dah lah.
0: Alami-alami ya ya makam.
1: Mandi itu selawat. Pasti mandi situ kacimah. Mandi 9 hidupnya lengkap. Insya Allah.
0: Iyalah. Nanti Mok Pit amalkan dia. Makasihlah Mak Kam. Ya sehat ya. Hati-hati aman, jalan Mak Kam. Bawa SIM STNK tu. Takut-takut ingat-ingat kenangan zaman dulu tu. Hidung cium aspal ingat-ingat.
1: Biar agak di Pak Rewing ni Mak Kam pakai helm.
0: Ya harus.
1: Takut tak kita malu Mak Bupit. Mudah-mudahan semua lah Bupit ya.
0: Ya sehat ya. Sehat-sehat. Anak-anak semua sehat. Amin amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Kam jangan ditanya apa pun jadi doktor untuk anak-anak hati kesakit jadi konselor kalau ada yang ngadu sama dia masalah ya nak jadi apa lagi jadi ngurus keuangan kalau keuangan ekonomi lagi seret pandai ngaturnya biar dapat cukup ni untuk ngepul-ngepul dapur ya nak itulah seorang mak-mak ya nak buat abang maka itu jangan sia-siakan badan satu tapi semuanya dia ngurusnya. Minta-minta sehat. Dah lanjut lah Mak Kam. Lanjut lagi Mbok Pit menerima yang lain. Pernah ke Mbok Abang

0: Lanjutlah Mbak Abang, sila pendapat awak. Halo.
1: Dapat awak.
0: Awak.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Apa di kabar?
1: Bagaimana kabarnya saya?
0: Alhamdulillah kabarnya baik, say. Yang bertanya kabar macam mana? Bukanlah selendang, sembarang selendang. Selendang ini dilombakan. Ngomong-ngomong, pernah ke Mak Anjang terkena kejahatan. Mak Anjang lawan ke dia tu, atau Mak Anjang biarkan ke? Tapi masih langgerutu hati, nama gak manusia Mak Anjang ya. Normal lah, tidak dia no. Kalau mak tadi kalau makam tu dilawannya lega hati.
1: Daratkan kita ni kata orang tu pinggan dan piring dan mangkok kan berantuk orang kan. Jadi kita manusia ni kalau Nabi Muhammad tu mengalah terus. Kalau kita umat ni pasti ada dendam atau emosinya. Jadi kalau Mak Anjang ni kalau berkelahi benar-benar belum pernah. Suami isteri pun belum pernah.
0: Masya-Allah.
1: Kelahi dengan orang sampai bertunjuk tunjal kata orang tu tak pernah.
0: Pandai ya Mak Anjang. Macam mana Mak Anjang?
1: Ayah saya.
0: Bagaimana cara Mak Anjang mengendalikannya tu? Padahal ada yang lawan gitu kan? Tapi Mak Anjang bisa pula mengendalikannya supaya tidak terpancing.
1: Macam mana ya Upit? Wal yatalatab wala yusiran nabikum ahadam.
0: Amin, apa artinya itu?
1: Itulah. Jadi artinya mana ujak pukul lupa. Jadi supaya engkau lemah lembut dan jangan engkau ceritakan hal-hal kamu sendirian. Jadi gitu. Kalau kita nak bertentang orang tu ingatlah dengan itu. Tapi alhamdulillah Mbak Pit, karena Mbak Manjang ni si seumur hidup ni belum ada pernah lain Mbak Pit. Kalau dengar-dengar omong orang yang menyinggung perasaan tu adalah.
0: Mak Anjang apa? Biarkan dia ke Mak Anjang agak dia?
1: Satu orang sekali, dua kali kita ngalah dulu.
0: Ngalah dulu, enak.
1: Kalau dah dua tiga kali tu Mbak Pit, masalah kita nak
0: diam, enak. Kita betulkan lah ya, yang betul lawan, gini.
1: Tapi melawan tu lah, kita yang sesuaikan dengan umbangan dia dengan keadaan kita gitu kan. Dan kita harus mundurkan diri gitu. Bukan kita apa tuang tu mengalah karena kalah.
0: Iyalah.
1: Karena kita mengalah tu kita takut barang kecil tu tak boleh digede-gedein gitu.
0: Makin itu bias
1: sifatnya manusia memang harus mengalah kata orang kan.
0: Tapi harus gak diklarifikasi istilahnya diluruskan ya nak manjang, enggak yang mungkin orang lain betul kan orang lain ceritakan Mak Anjang yang tidak sebenarnya misalnya.
1: Jangan kata orang ibaratkan kata orang api simbol dengan bensin.
0: Betul.
1: Kita harus kita simbol dengan air.
0: Mak Anjang mau kemana nih habis ini ada kegiatan ga? Udahlah hati-hati ya. Kurang bagus sinyal pagi ini, Mak Anjang. Mak Anjang diolok-olok kubu ke? Ada tutup. Makasih Mak Anjang ilmunya. Alhamdulillah. Iyalah dijahati. Tapi kita nih enggak ingat tidak ketemu Mak Anjang supaya ya menghindari konflik yang berkepanjangan. Secara spiritual tadi Mak Anjang banyak doa lah ya nak untuk mengendalikan diri nih. Kan ada karakter-karakter yang dia mau lebih tinggi, dia orang kebenaran, kita salah terus. Ataupun dia ngomong kita di belakang, tapi tidak sebenarnya kita abaikan.

0: kan ke, atau diagak orang tu yang ngomong, atau seperti apa, pernah ke Mbak Abang dijahati? Tapi itulah kehidupan tadi ya Mbak Abang, kebaikan kejahatan emang selalu beriringan, dia tu jalan. Tapi jangan pula kita takut berbuat baik meski terkadang dibalas dengan kejahatan, ya enggak? Pokoknya semua ada hikmah pembelajaran hidup mengajarkan kita untuk jadi pribadi yang selalu tadi tu ya. Inilah pribadi kita ini kan. Selama orang baik ya kita baik gitu ya. Selama orang tu jahat, orang baik ketemu orang baik biasa. Ya kan? Orang baik ketemu yang jahat biasa. Ini yang luar biasa nih. Kita dijahati, dizalimi istilahnya, terus kita doakan dia, itu tuh yang luar biasa, betul gak? Adakah yang mau sharing sama Mofit berikutnya? Boleh? Pendapat tawa?
1: Awak
0: panjang umur sehat. Maaf lah, apa? Bang Wadi masuk-masuk langsung ketawa, ada yang lucu?
1: Temanya Mofit lucu.
0: Ada yang lucu dengan Mofit ke? Temanya yang lucu.
1: Temanya lucu, Mofit pun lucu kah?
0: Kalau orang baik ketemu orang baik biasa kan Bang Wardi? Iya kan? Orang jahat ketemu biasa. Orang baik biasa. Tapi kalau kita yang dijahati orang,
1: itu luar biasa.
0: Terus kita doakan dia yang tadi jahati kita,
1: itu
0: luar biasa kan?
1: Nabi Muhammad pula mungkin
0: dia perlu belajar kita Bang Wardi.
1: Belajar.
0: Iyalah. Kita kan manusia biasa, kadang kan tak terima, tak bisa gitu Bang Wardi kan?
1: Tak terima.
0: Tak bisa nih. Itu karena mikirnya masih dunia. Tapi kalau ada yang spiritualnya yang terlatih sudah. Udah tiap hari dan Mbok Pi makanan saya dah hidup nih. Kalau Bang Wardi secara pribadi, pernah dah?
1: Pernah dah.
0: Kebaikan sejati yang tidak pernah sia-sia atau kejahatan pernah Bang Wardi alami?
1: Kejahatan yang pernah alami, belum pernah.
0: Tidak pernah.
1: Tapi misalnya ada orang ngebully di belakang si Mofit,
0: banyak
1: lawan saya bahasa yang Mofit aku sampai kecil
0: nangis dalam hati sih nak.
1: Kata orang adalah kita serahkan sama yang di atas aja.
0: Benar. Bijak berarti Bang Wardi ini orangnya.
1: Banyak cengin juga si Mofit.
0: Iyalah wajarlah ya dak. Siapa yang nguatkan Bang Wardi itu kalau misalnya ada kejahatan, penghinaan, zalimi?
1: Mama, ada mak muda, ada adik-adik Mofit yang nguatkan saya.
0: Apa ya biasanya? Jangan dilawan.
1: Jangan itu dilawan. Ya. Masa laki-laki cengeng kata Mama.
0: Anak mama.
1: Gentleman,
0: jangan cemen gitu kan.
1: Jangan cemen.
0: Bukan semen sembarang semen.
1: Cakep.
0: Semen ini harganya mahal ya. Bang Wardi janganlah cemen. Apa lagi? Supaya hidup tak banyak soal, ya tak?
1: Betul, Mopi.
0: Betul tak? Karena yang mulakan soal tu kan kita. Kalau nak mau, dah. Ambil jalan tengah, ya tak, Bang Wardi?
1: Ambil jalan tengahnya, Mopi. Betul, kata Mopi.
0: Terus apa lagi? Pengalaman lain apa lagi, Bang Wardi?
1: Pengalaman yang kayak nak kemarin aku gitu, kata Mopi. Dizolimin. Pernah kita lakukan yang kayak biasa sebenarnya hadapi, kadang-kadang nangis, berzikir juga.
0: Alhamdulillah, berarti spiritualnya ditingkatkan. Mungkin hikmahnya ya, gitu, gitu kan Mbak Wardi?
1: Ya, saya bilang kemarin itu Mbak Wardi lawan yang ini.
0: Ingat
1: ya Mbak Wardi ya, masih ingat.
0: Banyakkan selawat di Mbak Wardi.
1: Menenangkan jimat saya sih Mbak Wardi pribadi.
0: Jimat?
1: Menenangkan jimat juga.
0: Iya, tapi jimat yang syar'i.
1: Syar'i.
0: Masya Allah. Iya betul, kita ini harus ada pegangan gitu kan.
1: Makin galau, makin saya mengkuatkan selawat, makin seperti
0: mantap. Biar tidak rapuh.
1: Betul.
0: Maklum kita ini kan, goyang sikit, goyang sikit,
1: tumbang deh.
0: Benar. Kalau tidak kuat, rapuh.
1: Ingat pepatah zaman dulu tuh, Bu Fit.
0: Apa?
1: Kata orang kalau dicaci jangan tumbang, dipuji jangan terbang. Itulah selalu saya pegang, Bu Fit.
0: Kalau dicaci jangan tumbang.
1: Dipuji jangan terbang.
0: Dipuji jangan terbang, jangan terlalu berlebihan juga, kan? Karena semua itu tadi itulah hanya semu belaka.
1: Hanya semu belaka.
0: Sandiwara semua.
1: Sandiwara.
0: Depan kita dia bagus. Mana gak tahu kan?
1: Mana gak tahu?
0: Wah, dipuji lah mawa di depan dia tu. Kan belakang ya.
1: Ada ini pandai pantung kali sama kecil kata dia. Tidak ada
0: lah. Iya pokoknya. Jadi
1: kesimpulan. Alhamdulillah.
0: Apa Bang Ordi?
1: Nyarnya, monitornya.
0: Jadi kesimpulan apa yang Bang Ordi bisa ambil dari setiap kejadian yang datang dalam kehidupan Bang Ordi?
1: Ya, yang itu saya bilang tadi kadang-kadang berpikir orang kalau kita bertemu orang baik biasa. Tapi kalau orang baik dizolimi dan dia mendoakan itu luar biasa.
0: Iyalah. Tidak selama sekali dalam seumur hidup kan Bang Ordi.
1: Iyalah.
0: Bukan enggak kita berulang-ulang kali hidup kan? Jadi ya udahlah.
1: Iyalah. Kalikan nol ya.
0: Kalikan nol kata Bang Ordi, dipuji jangan terbang, dicaci jangan tumbang. Cantik nak? Cantik nak? Mbok kerucutkan lagi gitu.
1: Dicaci jangan tumbang, dipuji jangan terbang.
0: Macam mana? Ya kan? Jadi tidak boleh sombong, tidak besar kepala saat disanjung.
1: Betul, kata Bopi.
0: Sukses lah ya Bang Ordi ya. Semangat.
1: Makasih Bopi.
0: Iya sama ngomong kita ya nih, jangan diambil hati ya. Makasih. Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah dia cantik kalimat Bang Ordi. Dicaci jangan tumbang. Dikritik pedas, dicaci, dihina. Tidak buat kita patah semangat, maksudnya gitu ya. Tidak kehilangan arah. Ya jadikan itu saja. Walaupun sakit sih sebenarnya ya, tersayat-sayat. Tergores-gores. Jadikan saja bahan evaluasi. Itu kita abaikan, tapi perlu waktu ya nak. Mau pisah nak ngomong ya. Pernah juga ngalami, tapi mau diapakan lah. Mungkin itu yang terbaik ya Mamang. Kita apa diabaikan, tapi kadang terkenang-kenang masih terpikirkan gitu ya. Mau makan, teringat dia. Teringat masalah maksudnya. Mau tidur, teringat lagi. Kalau belum diselesaikan ni kayak tidak nyaman. Diabaikan sifatnya hanya menjatuhkan tanpa dasar juga tidak nyaman ya. Dipuji jangan terbang, mungkin ada sanjungan pujian. Sukses ni, woi mau pun sukses ni, tak ada gak buat kita tinggi hati gitu kan? Sikap-sikap seperti inilah tidak apa agar kita tetap apa ya kayaknya tidak terlena. Terlena. Lanjut. Sila, pendapat awak.
2: Pendapat awak.
0: Keladi awak. Siapa yang ketawa? Bang Ovan namanya.
2: Kang Titi namanya.
0: Kumaha ada, Mang?
2: Saya.
0: Alhamdulillah.
2: Mbak Titi kemana? Kabarna?
0: Alhamdulillah, pangestu atuh Kang. Udah dengar belum tadi curhatan? Curhat dong, Ma. Curhat dong, Mbok Pit. Jadi apa ceritanya?
2: Ceritanya apa nih?
0: Kejahatan, kebaikan.
2: Saya pernah juga merasakan tuh.
0: Iya. Gimana
2: orang
0: ceritanya?
2: Orang yang saya suka, yang saya temani, yang sering dijahat, dijolimin orang, nah, diomong enggak kepada saya.
0: Iya. Jadi terus, ini, Kang Ovan, pernah dijahatin secara fisik tidak?
2: Enggak lah, saya kan jauh di Jakarta saya ini ya. Nah, dia omong begitu, sama juga dia yang menyakitin saya, ingin memisahkan saya ya kan?
0: Dengan seseorang.
2: Seseorang. Kawan saya yang sering sering bersama. Telepon lagi itu kan.
0: Iya.
2: Nah, jadi jahatnya dengan orang lain. Jadi orang itu bilang itu, oh dengan ini dia gini.
0: Hanya lewat
2: jadi
0: omong.
2: Saya tanya orang yang bersangkutan, tidak ada. Jadi ketemu sama dia, dia juga nggak mengaku.
0: Itu. Susah. Nah,
2: jadi kan namanya kan pelecehan seksual. Itu nggak boleh sebenarnya gitu. Jadi saya sih sampai sekarang saya percaya aja.
0: Percaya apanya?
2: Orang itu yang kawan saya yang pernah sama saya nih. Nah, oleh karena kan kayak berubah gitu kan, jadi kita percaya aja wing kebenaran gitu. Pernah ketemuan, telepon-teleponan ya. Jadi kita tuh bagaimana ya? Oleh kita enggak kita pandang mata kita sendiri. Kita mendengar ucapan orang lain.
0: Terus kakak tidak serta-merta langsung percaya kata orang lain ya?
2: Apakah dia yang menghancurkan? Apakah benar sesungguhnya? Orang yang mana sama itu pun berteman sama dia.
0: Susah lah
2: sering,
0: nih.
2: Sering bertemu sama dia.
0: Mana yang benar, mana yang salah, bingung dah.
2: Bingung. Jadi diketemuin, ditanya, enggak ngaku, enggak ada ngomong gini-gini. Tapi kalau saya kan ucapan orang di keluar ke saya sudah saya simpan ya di saya. Perkataan orang itu kan. Nah, jadi orang yang mengucapkan itu dia lupa. Kata-kata itu. Nah, tapi sebenarnya sebalik lagi kita. Kalau benar-benar sesungguhnya ya alhamdulillah.
0: Iya betul.
2: Kita aja juga terima apa adanya aja. Sebaliknya kita bersabar aja. Gerakan mah di atas aja kan pun ada mah di atas.
0: Iya. Berarti kakang mah malah nguatkan iman gitu kang ya. Dari setiap kejadian ya. Jadi tetap kakang memaafkan dia atau
2: saya sih
0: membalas kejahatan dengan kebaikan.
2: Kejahatan itu enggak usah dibalas. Allah aja mau mengampuni hamba-hambanya. Apalagi kita saling sesama manusia. Tadi macam memaafkan. Tapi dia harus, kalau dia tidak maaf sama saya, nanti kemudian hari nanti saya dia tidak maafkan Allah kan.
0: Ya sudahlah.
2: Kita minta ampun dulu pada sesama manusia, baru kita minta ampun kepada Allah. Istilahnya apa tuh?
0: Mantap mulia ya Kang Ovan.
2: Tapi saya biasa aja udah saya. Tapi saya kadang-kadang terpikir itu ingat.
0: Biasa ingat kan Kang?
2: Ingat saya. Apakah betul dia ini benar atau enggak ini? Kadang-kadang kita dihantui.
0: Iyalah.
2: Seolah kadang-kadang kita keingat, jadi kadang-kadang salah. Empat waktu belum ya. Padahal sudah cukup. Naik lagi sekali.
0: Terganggu semua kan?
2: Kepikir ini. Oleh karena barang itu kan tersimpan di hati kita. Ucapan perkataan itu kan memang kan. Kalau saya nggak bisa. Masih saya ingat terus. Oleh karena memori saya ini kan
0: memory
2: 70 GB aja udah 100 GB lebih. Memori saya ini luasa.
0: Iyalah. Tapi orangnya enggak kadaluarsa.
2: Orang yang mengucapkan itu dia tuh enggak mikiri apakah ini
0: dampaknya gimana.
2: Ucapan aku ini. Apakah anunda
0: kata. Jadi kakak mau masih berteman sama dia enggak?
2: Kalau teman sih ya kita
0: jaga jarak lah ya.
2: Jarak-jarak.
0: Sudahlah.
2: Kalau dia
0: penting udah tahu ya Kang ya karakternya begini.
2: Mekor saya pun saya enggak tebe. Oleh karena dia udah menyakitin saya, ingin memisahkan saya.
0: Oh, ya. Baiklah. Mudah-mudahan. Iya, Kang Ovan, terima kasih.
2: Semoga semuanya dia yang orang membuat gitu pun yang majulin sama orang lain semua dia berikan Allah
0: kelembutan
2: kebaikan,
0: hatinya.
2: Sebetulnya kelembutan hatinya supaya dia sadar yang melakukan perbuatan yang enggak baik
0: Betul, diberi kesadaran.
2: Terima kasih, Mbak Fitri, ya.
0: Siap, makasih Kang Ovan udah mau sharing. Amin.
2: Juga yang monitor yang banyak semuanya. Allah beri kesehatan, yang sakit beri kesembuhan.
0: Amin. Sehat terus.
2: Hatur nuhun.
0: Sami-sami. Baik, Mbak Abang rela pula, mau pula gitu kan. Iyalah, itulah kisah hidup masing-masing, enggak, Mbak Abang. Setiap kisah pasti ada cerita, setiap cerita kisah pasti ada pelajaran hidup. Iyalah, Mbak Abang, masihlah dua orang, tiga, dua, satu. Ada maunya tuh. Ya, mau chat-chat mau fit pun boleh. Nah, apa ke pengalaman hidup Mbak Abang? Silakan ya. Oke, assalamualaikum Mbak Fit. Ah, baru panjang umur dikasih tahu ya. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Pendapat awak. Prinsip hidup saya, Mbak Fit, jangan jahat-jahat sama orang. Nanti kalau dibales dengan kebaikan, malunya sampai akhirat. Oh, baik. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Harusnya kan kebaikan dibalas dengan kebaikan, Mbak Fit. Oke. Mau disakiti berkali-kali diri kita sama orang, enggak usah dibales, enggak usah disimpan jadi dendam. Jangan ya. Nanti kita yang sakit, biarin aja. Kita harus tetap sehat, Mbak Fit, dan kuat. Tabur tuai itu berlaku. Allah kan Maha tahu kalau kita diam, enggak ikut berbuat jahat, Allah suatu saat nanti turun tangan buat orang-orang yang sudah nyakiti kita. Wow, mantap, bijak nih. Jadi kita kalau lagi dijahatin orang, jangan dibalas gitu ya dengan kejahatan, biar pada tahu lah ya. Rasa marah itu, Mbak Fit, diciptain Allah karena sebagai alarm kita, biar kalau kita dijahatin orang, kita bisa bela diri. Seperti yang tadi disebutkan, Nabi Muhammad pernah marah, bahkan neraka itu tercipta menyala-nyala dan sangat membakar, karena neraka itu makhluk Allah yang sedang marah kepada orang-orang yang durhaka sama Allah. Dia udah gak sabar banget buat menghajar manusia-manusia yang durhaka sama perintah Tuhannya. Nah, itu saja, Pak. Aduh, bijak sekali. Kesimpulannya, gak perlu membalas perlakuan orang yang berbuat jahat lah ya, Mbak Abang. Biarkanlah kejahatan dia pada kita, nanti Allah yang kelak akan menentukan akibatnya gitu ya intinya. Makasih. Sebutkan nama nih, Mbak Abang. Oke. Yuk, banyak nama-nama apa penelpon baru, hanya nomornya aja. Berikutnya. Lanjut. Oke, Mbak Pizza apa lagi? Ya, ada Pak Adna, Inces Fitri, ku bawa kau terbang melayang. Sampailah ke Batu Layang. Masih ingat nih di Batu Layang ya. Karena nostalgia selama di Pontianak, Kalimantan Barat bertugas ya, Pak Adnan. Mantap. Jatuhnya ke Terminal Ambawang. Waduh. Abis itu mau menuju Singkawang. Jalan-jalan, healing-healing nih. Senang ya, Pak Adnan, sehat selalu. Mudah-mudahan semangat sekeluarga. Pak Adnan gak ngasih masukan ke nih. Siapa tahu kan. Pernah pengalaman cia. Terkait dengan tadi itulah ya, kebaikan, kejahatan. Udah jadi makanan, udah jadi hari-hari. Itulah kehidupan gitu kan, Mbak Pit. Iyalah nih, Mbak Pit bilang, Assalamualaikum, Mbak Fit. Waalaikumsalam. Laut kelabu tercerahkan, warna langit pagi ini Mbak Fit luntur. Sepenuh kalbu diriku panjatkan, banyak doa, banyak bersyukur. Benarlah tuh. Yalah, baik. Adik mendengkul jangan ditahan. Dimimpikan saja bertemu bekantan, ya Allah. Puji syukur selalu kita panjatkan kepada Tuhan telah memberikan nikmat berupa kesempatan. Nah, kalau saya kunci hidupnya gitu, ya Mopit, biarkanlah. Berarti orang masih sayang sama kita, Mopit, masih peduli sama kita. Kita jangan enggak peduli sama dia. Berarti selebritis kita nih, ya. Apapun di kita diomongkan kan, berarti kan dipeduli. Oke lah. Satu lagi ada, boleh. Barang kenangan berupa selendang. Bukan selendang, sembarang selendang. Cukup pangan, cukup ya sudah sandang. Itu bagi saya, aduh, tak ada pernah saya lupakan. Wah, alhamdulillah, enggak bawa abang. Baiklah. Setiap kejadian semoga ada manfaat, ada hikmahnya, bawa abang, ya. Kita ambil hikmahnya saja. Apa yang sudah disampaikan Mbak Abang dari yang sudah-sudah tadi, perpaduan antara kebaikan dan kejahatan. Orang yang bersikap buruk akan mendapatkan balasan, sementara kebaikan sejati tidak akan pernah sia-sia, gitu kan? Selama orang baik dengan kita, ya alhamdulillah masih ada yang baik hari gini, gitu kan, ya. Mau berbuat baik ya kadang, ada gak tuh? Boleh gak tuh? Ada gak 200? Oh, ujung-ujungnya deh. Ya Allah. Pembelajaran hidup tuh Mbok Pi ngajarkan kita tetap jadi pribadi yang tulus. Mantap. Jadikan bahan renungan saja. Oke. Terus apa? Renungan bahwa hidup di dunia ini akan harus selalu menebar kebaikan demi kehidupan yang lebih baik. Dalam hidup di dunia ini sebagai makhluk sosial, kita tidak dapat hidup sendirian. Itulah hidup, butuh bantuan orang dan sebaliknya. Berbagi kebaikan tidak harus selalu dengan kelimpahan materi uang, Mbok Fit, melainkan dalam bentuk lain. Bercanda seperti Mbok Fit, ketawa ketiwi. Ada yang sedang sedih, jadi beri perhatian bagi yang sedang kesusahan. Iya benar, ya. Kebaikan yang Mbok Pit lakukan, semua monitor, itu juga wujud kasih sayang terhadap orang-orang di sekitar, keluarga, kerabat, teman, sahabat. Pendengar perempat, ya kan? Nyambung enggak? Kerabat, sahabat, pendengar perempat, ya kan? Cepat enggak cepat harus segera ditangkap. Iyalah, mudah-mudahan manfaatnya, Mbak Abang. Hanya sekadar sharing. Mudah-mudahan kita juga selalu ngubah diri kita untuk belajar, ya, nak. Jangan kehilangan percaya diri hanya karena komentar-komentar jiwa-jiwa kecil yang, ya, biasalah, ya, iri dengan kebaikan kita dan segala macamnya. Mudah-mudahan kita bisa pergi tanpa merasa lebih baik dan lebih bahagia. Jadikan semuanya, ya, jadikan semuanya lembaran baru lagi, ya, Mbak Abang, ya, untuk lebih berhati-hati juga, ya kan? Waspada juga. Oh, udah tahu nih karakter orang seperti ini, agak jauhkan sedikit. Tapi kebaikan jalan terus, ya, nak. Cukup dulu, Mbak Abang. Mbak Fit aturkan terima kasih yang udah gabung. Oke, siapapun yang monitor, mudah-mudahan sehat selalu. Baik. Oke, tepat sudah pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita nantikan untuk berita terkini, Mbak Abang. Jangan kemana-mana.

angin puting beliung. Angin kencang berputar macam gasing. Datangnya tiba-tiba. Sekejap mata bisa merosak apa-apa. Rumah bisa roboh. Pokok bisa tumbang. Benda berat pun bisa terbang. Ngeri. Mengubah semua pemandangan dalam sekejap. Angin puting beliung ni biasa terjadi di masa musim hujan, terutama di tempat yang cuacanya suka ekstrim. Tapi jangan risau, ada caranya biar kita bisa mengurangi resikonya. Yang paling penting tu, siap siaga. Pertama, pastikan rumah kita ni kuat, tak gampang roboh. Kalau ada peringatan puting beliung, cepat-cepat cari tempat berlindung yang aman dari angin, seperti ruang yang tak berjendela, atau kalau ada, basement pun lebih bagus. Jangan lupa gak, selalu pantau info cuaca dari BMKG atau aplikasi cuaca yang kita percaya. Biar kita bisa lebih siap menghadapi angin puting beliung yang tak terduga ni. Angin puting beliung kadang datang tak ada tanda-tanda. Tapi, kalau kita dah siap-siap, insya Allah, bisalah kita melindungi diri dan keluarga kita. Dan tetap waspada ya. Selalu siap menghadapi cuaca ekstrim. Jaga keselamatan, jaga diri.

0: Wabang kebun pangan lokal Alisa Khadijah hadir membantu keluarga memenuhi kebutuhan pangan sehat sekaligus meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis pekarangan. Kebun pangan lokal yang diluncurkan Asosiasi Muslimah Pengusaha Se-Indonesia Alisa Khadijah It's Me, organisasi wilayah Kalimantan Barat, menjadi langkah nyata mendorong masyarakat memanfaatkan lahan pekarangan sebagai sumber pangan bergizi. Program ini sekaligus mendukung percepatan keanekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal di Kalimantan Barat. Adapun peluncuran berlangsung di Kebun Alisa Khadijah, Jalan Parit Haji Hussein 2, Gang Anggrek nomor 9 Pontianak. Dihadiri unsur pemerintah daerah, lembaga negara, organisasi perempuan, organisasi kemasyarakatan dan insan media. Ketua Alisa Khadijah Ismi Kalbar Aida Mokhta mengatakan kebun pangan tidak hanya menyediakan bahan pangan segar, tapi membangun kesadaran masyarakat khusus perempuan agar mampu memenuhi kebutuhan pangan keluarga dari pekarangan sendiri. Kebun pangan lokal ini bukan sekedar tempat menanam, tapi sarana edukasi pemberdayaan perempuan sekaligus supaya memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi keluarga melalui pemanfaatan potensi pangan lokal. Sekian Pontianak punya berita.
1: Setiap hari, anak-anak kita membuka dunia hanya dengan satu sentuhan jari. Media sosial seharusnya jadi ruang ekspresi, bukan ladang luka. Cyberbullying, kekerasan digital dan konten tak layak kini mudah mereka temui. Apa yang nampak seperti hiburan bisa jadi luka yang dalam. Dampingi mereka. Tanyakan bukan hanya sudah makan atau belum, tapi juga apa dan bagaimana yang dikonsumsinya di internet. Konten negatif bisa melukai. Mari bersama kita jaga anak kita.

0: Tahukah kita beberapa bencana alam yang terjadi di Indonesia tercatat sebagai bencana alam yang berdampak pada beberapa negara di dunia? Apa saja bencana alam tersebut? 1. Letusan Gunung Merapi yang terjadi pada tahun 1930 dan 2010. Sejak tahun 1600-an, Gunung Merapi telah meletus lebih dari 80 kali dengan letusan 4 tahun sekali. 2. Gempa, tsunami, dan likuifaksi di Palu dan Donggala pada 28 September 2018. BBC menyebut korban tewas mencapai 2.045 orang. 3. Gempa Sumatera Barat pada 30 September 2009. Kekuatan gempa bahkan terasa sampai di luar Indonesia, seperti Brunei, Malaysia, dan Singapura. 4. Letusan Gunung Toba. Sekitar 74.000 tahun lalu, meluluh lantakan sebagian besar umat manusia. Letusannya menjadi paling dahsyat yang pernah ada di muka bumi. 5. Gempa dan tsunami Aceh pada 26 Desember 2004. 15 negara yang terdampak dalam peristiwa tersebut mengakibatkan korban jiwa seperti di Sri Lanka, India, Bangladesh, Thailand, Maladewa, Malaysia, dan Somalia. 6. Letusan Gunung Krakatau pada 26 dan 27 Agustus 1883. Gunung Krakatau berada di tengah antara Pulau Jawa dan Sumatera yang letusannya memisahkan dua pulau yang tadinya menyatu.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Kelenteng atau kelenteng adalah sebutan untuk tempat ibadah penganut kepercayaan tradisional Tionghoa. Kelenteng di Indonesia bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat bagi komunitas Tionghoa. Arsitektur kelenteng yang khas dengan berbagai ornamen indah dapat dengan mudah kita jumpai di berbagai daerah di Indonesia. Tapi tahukah kamu, ada sebuah kelenteng di Indonesia yang tercatat sebagai kelenteng satu-satunya di dunia yang dibangun di tengah laut lepas, jauh dari daratan dan tidak ada bangunan di sekelilingnya. Kelenteng Xiao Yi Shentang atau Kelenteng Dharma Bakti namanya. Kelenteng ini berada di wilayah Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Warga lokal menyebutnya dengan sebutan Kelenteng Timbul atau Pekong Laut. Kelenteng ini dibangun pada tahun 1969 dengan tujuan untuk menunjukkan bakti kepada empat jenderal laut atau para dewa yang mendampingi umat pada saat mencari ikan. Untuk mencapai kelenteng ini, pengunjung dapat menumpang perahu kelotok, yakni perahu bermotor yang berbahan bakar diesel atau solar.

0: Pit, kau udah dengar ke soal koperasi Merah Putih di kampung kita tuh?
1: Udah dong. Katanya koperasi itu tuh nak bantu warga buat nabung, pinjam duit dengan cara yang lebih gampang dan adil.
0: Iya, betul Pit. Yang paling keren tuh ya, koperasi ini tuh katanya punya kita sama-sama. Jadi semua keuntungan tuh bisa balik lagi buat para anggotanya.
1: Wah, kalau gitu semakin banyak nih yang gabung, insya Allah ekonomi masyarakat kita nih bakal makin kuat, nak.
0: Pasti, selain itu ya, katanya koperasi ini juga bikin kita belajar soal gotong royong sama mandiri.
1: Setuju dah. Ayolah kita dukung terus koperasi Merah Putih demi kesejahteraan kita semua dan masa depan lebih baik lagi. Pro 4 FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler Kabupaten Putus Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau, dan berakhir pada Selat Karimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar, dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: Anak-anak, mulai sekarang kalian bisa tenang ya, fokus belajar. Karena pemerintah sekarang nih udah menyediakan program kesehatan gratis tis-tis-tis di sekolah kita. Jadi, kalau ada yang merasa enggak enak badan, pusing, atau sakit gigi, bisa langsung lapor ke petugas kesehatan di sekolah ya.
1: Bayar enggak, Bu?
0: Hah, soal bayar aman, semuanya gratis. Termasuk obat-obatan dasar, program kesehatan gratis ini adalah wujud nyata kepedulian pemerintah. Tujuannya satu, agar setiap anak Indonesia bisa mendapatkan hak yang sama untuk sehat, berprestasi, dan meraih masa depan terbaik.

adalah nama sebuah pulau yang berada di aliran Sungai Ambawang yang merupakan anak Sungai Landak di Kalimantan Barat. Anyot dalam bahasa Pontianak artinya hanyut atau terbawa air. Disebut Pulau Anyot karena pulau ini bisa berpindah-pindah tempat mengikuti aliran atau arus air. Pulau ini memang tidak dapat ditempati karena permukaannya berupa rawa-rawa.

Setiap batang pohon punya kehidupan. Setiap api yang tak dijaga bisa jadi awal kehancuran.

Kebakaran hutan bukan hanya hilangnya pohon, tapi beserta udara bersih, rumah satwa dan kesehatan kita.

Kain pelangi atau batik pelangi merupakan kain tradisional bangsawan Kerajaan Matang Tanjung Pura. Teknis pembuatan kain ini berbeda dengan teknik membatik di Pulau Jawa. Ragam motif dan corak kain pelangi diadopsi dari kearifan lokal masyarakat Ketapang khususnya dan Kalimantan Barat pada umumnya, termasuk dalam proses pembuatannya. Kain ini menciptakan kekhasan warna yang muncul dari setiap warna yang dilukis dengan teknik pewarnaan yang disebut melangi. Teknik ini memiliki tingkat kesulitan yang tinggi karena dalam pengerjaannya menggunakan bulu ayam jantan yang dicacah pangkalnya sehingga dapat difungsikan sebagai kuas. Zaman dahulu, perempuan bangsawan istana di Kerajaan Matan mengerjakannya langsung tanpa sketsa motif terlebih dahulu. Namun kini, kain pelangi dikembangkan melalui produksi massal menggunakan teknik cap dan printing.

0: Tak ada tagihan ni. Salah tulis kali orang PLN ni.
1: Apa yang awak repekkan ni, Kup? Sampai berkurut sekali kening awak tu.
0: Ya, kau tengok ni ha. Tagihan listrik aku ni. Memang segitu ke? Atau aku ni yang salah baca?
1: Mana? Sidik tengok. Alamak. Tagihan listrik ke tagihan kredit auto ni, Kup?
0: Itulah. Heran tak aku? Rasa-rasa tak pula ada benda besar wad yang kupakai dalam rumah ni.
1: Patutlah. Tu ha, TV kau tu, kipas angin, pengecas api, cabutlah colok anda tu kalau kau tak makai. Itulah yang buat mahal tu, Kup.
0: Apa pula jadi kahan itu, Man? Enggak bukan hidup terus.
1: Memang mati, Kup. Tapi kalau colok anda tak kau cabut, dia tetap menyedot energi listrik. Sebab ada komponen alat di dalamnya tu yang masih tersambung. Walaupun kecil, kalau dah sabar nak kita colok tolin, besar gak jadinya. Macam kecas HP kau tu, cabut kau tak kecas. Sebab tetap ada beban listriknya. Kecil mang, tapi kau kalikan jak 24 jam kali sebulan. Itulah yang disebut orang dengan istilah standby power atau phantom load. Nah, paham kau? Wajar-wajar aja tagihan listrik kau tu besar.
0: Oh, patutlah. Banyak memang yang tercolok tu. Aku tu biar nyaman beman. Ngidup mati kena tinggal ketik je kan.
1: Iya mang. Tiap bulan duit kau pun berketik. Bini kau pun mekik. Duit habis macam air. Dahlah barang sebuah naik. Kemana lagi nak jari? Hemat energi. Amanlah kocik.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Naik perahu dekat kemudi. Betapa harum bunga selasih. Elok nian resminya padi, makin tunduk jika berisi. Sahabat budaya, tradisi pantun ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada tanggal 17 Desember 2020. UNESCO menilai pantun memiliki arti penting bagi masyarakat Melayu, bukan cuma sebagai alat komunikasi sosial, tapi juga kaya akan nilai-nilai yang menjadi panduan moral, menekankan keseimbangan, dan

0: rasa jugalah sangat rindang. Aduhai mara permainan layangan, nyawa orang lain bisa-bisa jadi melayang.
1: Hey. Pas pula tundang yang adik bawakan tu sama dengan berita yang abang baca di RRID ni.
2: Iya ke bang? Berita apa tu bang? Cuba gak bacakan adik ni. Pengen gak dengar?
1: Cuba dengar ya.
2: Nah,
1: dengar lah.
2: Apa tu?
1: Lebih dari 50 layangan dan benang gelondongan diamankan anggota Satpol PP Kota Pontianak. Kena banyak makan korban serta lampu sering padam.
2: Oh, kaulah. Betul kan? Macam pengalaman adik tu lah bang. Waktu balik pasar pakai motor abang yang udah ngap-ngap baum tu. Tiba-tiba ada tali kawat melintas bang. Untunglah adik ni masih bisa ngelak. Kalau tak ada, ya Allah. Tak tahu gitulah, bayangkanlah bang. Benang kawat tu kan tajam. Bahaya kau kena muka adik ni.
1: Itulah. Ngapa pemerintah kita ni ngelarang main kelayang dengan tali kawat tu? Bahaya. Keselamatan orang lain bisa jadi taruhannya. Nyawa. Belum lagi listrik selarat padam.
2: Ya benar bang. Semoga lah ya semua pada sadar bahayanya main kelayang dengan tali gelasan dan kawat ni tu bang.
1: Benar dah tu. Dan satu agak ya dek. Main kelayang tu di tempat yang aman. Jauh dari lalu lintas dan jaringan listrik.
3: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Melayu Pontianak Kalimantan Barat. Tradisi ini dilakukan sebelum pengantin perempuan berias atau bersolek. Tradisi ini kita sebut dengan prawes. Prawes adalah persiapan sebelum berias dengan mempersiapkan sejumlah bahan-bahan keperluan dapur yang ditempatkan dalam satu wadah seperti ceper besar, yang nantinya seluruh isi ceper yang berisi keperluan dapur tadi diberikan kepada orang yang merias pengantin sebagai ucapan terima kasih. Prawes sendiri berisi satu buah kelapa tua bulat utuh yang sudah dikupas serabutnya, sesisir pisang nipah atau gepok, gula aren, garam, minyak, asam, dan beras yang masing-masing seukuran satu mangkuk kecil. Adapun makna dari prawes ini dimaksudkan agar pengantin wanita saat menjadi seorang istri dan menjadi ibu kelak mampu mengelola keuangan suami dalam hal uang keperluan dapur dan pandai mengolah makanan untuk keluarga. Hal ini adalah bentuk nasihat yang tersirat yang diartikan sebagai tunjuk ajar orang Melayu yang luhur dalam melestarikan kearifan lokal suku Melayu.

0: ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Begitu harusnya kita bekerja. Rambate rata hayo, rambate rata hayo. Sing-singkan lengan baju demi tujuan yang satu.
1: Asyik. Wah, banyak pakai ni.
2: Nyanyi ke ni dia ni?
0: Rambate rata hayo. Disut jalan-jalan kepala.
1: Maksud lo? Tapi memang benar bang, hari ini ada kerja bakti. Lihatlah info di grup WA tu. Bangunlah. Malu je. Orang kerja abang asyik tidur.
2: Malas abang dek. Ini kan libur. Pengen gak abang ni bangun siang?
1: Iya abang dia. Gotong royong tu penting bang. Kerja kita jadi ringan. Kita bisa sambil bersilaturahmi, kan? Dengan tetangga. Hasil kampung kita pun jadi bersih, nyaman, sehat dan kekeluargaan pun terjaga. Ya, cepatlah.
2: Oh, gak ya? Aulah, abang minum kopi lo ya.
3: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

Tempoyak, siapa yang tidak mengenal kuliner yang satu ini? Adalah makanan tradisional masyarakat Kalimantan Barat. Tempoyak ini pun menjadi kuliner nikmat olahan dari buah durian. Buah durian ini sangat mudah dijumpai, mengingat Indonesia yang beriklim tropis dengan disinari matahari sepanjang tahun, membuat buah durian dapat dipanen, bisa sampai 2 kali dalam 1 tahun. Pengolahan tempoyak sendiri melalui proses fermentasi selama lebih kurang 3 hingga 4 hari. Mula-mula, daging buah durian dipisahkan dari bijinya, kemudian masukkan ke dalam wadah toples kaca, lalu daging buah durian tadi dibubuhi dengan garam secukupnya sambil diaduk-aduk menggunakan sendok kayu. Setelah tercampur rata, tutup wadah rapat-rapat, diamkan selama 3 hingga 4 hari. Tanda fermentasi berhasil dapat tercium dari aromanya yang khas.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Kesatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Prom

0: Yahya, apa tu jamu?
1: Jamu tu minuman sehat berbahan alami nak. Kaya akan manfaat. Tu jamu dari turun menurun dari nenek moyang kita. Kita ni harus melestarikannya ya.
0: Iya ya.
1: Mari kita ajak keluarga untuk mengenal dan mencintai jamu. Minuman kesehatan, warisan budaya bangsa. Lestarikan jamu, lestarikan budaya Indonesia.
2: Bu Abang, di sini jak ya. 94.3 MHz. Perempat FM 94.3 MHz. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Mendu merupakan satu di antara sekian banyak seni pementasan atau teater dalam serumpun masyarakat Melayu di Indonesia. Di Kalimantan Barat, seni pementasan Mendu ini tumbuh di Desa Malikian, Kecamatan Semudun, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Di era kemunculannya tahun 1979, seni pementasan Mendu menjadi hiburan terpopuler masyarakat kala itu. Awal mula lahirnya teater Mendu adalah menjawab kerinduan masyarakat terhadap seni tonil atau sandiwara yang tenggelam di era penjajahan Jepang. Jerry Anwar selaku pelakon dan pengisi musik Mendu mengatakan bahwa nama seni Mendu ini lahir dari lakon cerita yang pertama kali dimainkan, yakni cerita Dewa Mendu. Karena itulah, maka masyarakat lebih mengenal teater ini dengan nama Mendu.
1: Ya, kesenian Mendu itu sebetulnya diangkat dari sebuah cerita. Ceritanya itu berjudul Dewa Mendu. Lalu diberilah nama kesenian itu kesenian Mendu. Padahal kesenian itu seperti sandiwara biasa saja sebetulnya. Nah, karena masyarakat pada zaman dulu itu nggak tahu, nggak ngerti lah begitu ya, tentang apa pertunjukan apa itu, dia taunya cerita Mendu saja. Karena naskah yang ditampilkan pada pertama kalinya itu adalah naskah Mendu, judulnya Dewa Mendu.
2: Okay.
1: Nah, naskahnya ini memang sampai sekarang kita nggak tahu jalur ceritanya seperti apa. Mm-hmm. Hilang sudah.
0: Diakui Jerry Anwar, dalam memunculkan Mendu sendiri tentu memiliki hambatan yang dapat dibilang cukup berat, mengingat pada masa era 1979, alat transportasi untuk menjangkau ke Desa Malikian di Kabupaten Mempawah sangatlah sulit, sehingga sulit bagi Jerry dan teman-teman untuk belajar Mendu di sana. Jerry juga mengungkapkan bahwa kesenian Mendu sendiri selain ceritanya yang menarik, tentu juga karena tampilan dari para pelakon yang menggunakan kostum lengkap sangat dinantikan masyarakat. Sementara itu, Gus Mindari selaku Ketua Mendu Kalimantan Barat mengatakan sangat bersyukur bahwa saat ini seni pertunjukan Mendu yang merupakan kesenian Kalimantan Barat ini dapat kembali tumbuh di tengah-tengah masyarakat modern. Mengingat kesenian ini sempat terhenti beberapa tahun lamanya karena berbagai faktor. Gus Mindari menambahkan, kini dirinya melihat bahwa kesenian Mendu sudah dapat diterima oleh kalangan muda. Terbukti dari animo generasi muda untuk menyaksikan kesenian ini untuk pertunjukan perdana setelah mati suri.
3: Mungkin masyarakat di kota Pontianak dan sekitarnya juga merindukan dengan teater tradisional yang penuh banyolan-banyolan. Yeah. Dan cerita-cerita yang disampaikan adalah cerita-cerita tentang kerajaan.
2: Oh,
3: nah, kemarin terakhir dan perdana sebenarnya. Hmm. Perdana kita untuk Mendu yang kali ini menampilkan judul Putri Cahaya.
2: Hmm.
3: Nah, disitulah kita mulai membangkitkan kembali teater Mendu yang sudah lama sempat tenggelam. Nah, tenggelam karena berbagai faktor. Yang intinya adalah para pemainnya sudah menua. Alhamdulillah munculnya yang sekarang, kita mengajak para anak-anak muda sekarang, tidak hanya dari pemain, penarinya juga itu sudah meregenerasi hingga kepada penonton. Penontonnya itu alhamdulillah kita tampil 2 malam kemarin. Malam kedua itu anak-anak milenial semua. Alhamdulillah juga mereka bisa mengikuti alur daripada cerita ini.
0: Kesenian teater Mendu tidak hanya menghadirkan cerita dalam setiap pertunjukan, tapi juga tampilan lain seperti tarian, silat, dan juga musik yang menjiwai cerita. Sehingga peran musik dalam kesenian Mendu ini sangatlah penting. Urai Muhaini selaku Kabid Pembinaan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat mengatakan, kesenian Mendu sejak 2014 sudah masuk dalam warisan budaya tak benda. Namun bukan hanya warisan tak benda untuk wilayah Kalimantan Barat, tetapi menjadi warisan tak benda bersama untuk wilayah Melayu Serumpun, yakni Riau dan juga Sarawak, Malaysia. Dan karena itulah, maka pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sangat konsen untuk melestarikan mendu.
2: Sebelumnya ini untuk mendu kan sudah masuk di warisan budaya tak benda di tahun 2014, yeah. Tapi bukan semata-mata untuk Kalimantan Barat. Dia namanya warisan budaya bersama dengan provinsi Riau dan luar negeri nih dari Sarawak, Malaysia. Jadi ada tiga apa yang merupakan generasi untuk mendu ini yang mempunyai warisan bersama ini.
4: Ampun ribu ampun ayahanda raja. Kami dua bersaudara datang menghadap.

Menurut Urai Muhaini, untuk melestarikan budaya tradisional khususnya Mendu perlu komitmen dari berbagai pihak. Karena jika ada pihak-pihak yang menganggap pelestarian budaya tradisional sebagai beban, maka hal itu akan menjadi sebuah penghambat. Untuk itu dirinya mengatakan, pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat yang memiliki kewenangan untuk mendirikan SMA, SMK, maka hasanah budaya dapat dimasukkan dalam unsur budaya ke sekolah-sekolah. Urai Muhaini berharap ke depan Mendu yang telah diperkenalkan ke generasi muda dapat terus bertahan sehingga tidak hilang ditelan kemajuan zaman.

Uang asap bagi proses tradisi pernikahan di Pontianak, Kalimantan Barat, terutama bagi keluarga mempelai perempuan. Walaupun bukan hal yang penting dan utama, namun perlu menjadi perhatian. Tujuan uang asap ini diberikan dengan harapan dapat meringankan beban pihak perempuan. Karena uang asap ini nantinya digunakan pada pesta pernikahan untuk menjamu tamu yang akan hadir dengan beragam menu makanan. Dan ini artinya biaya pesta dapat ditanggung bersama kedua belah pihak. Uang asap ini dipersembahkan mempelai laki-laki beserta keluarga kepada mempelai perempuan sebagai tanda kesungguhan dalam membina rumah tangga. Jumlah uang asap itu sendiri sesuai kemampuan finansial pihak laki-laki dan sesuai dengan kesepakatan awal dari kedua belah pihak. Biasanya, uang asap diberikan beberapa hari menjelang pesta pernikahan. Uang asap diberikan secara kekeluargaan yang mana pihak laki-laki berserta orang tua atau wali datang bersilaturahmi ke kediaman pihak perempuan. Pertemuan ini hanya dihadiri oleh orang tua dan kedua mempelai tanpa diikuti oleh keluarga besar dari kedua calon mempelai. Dalam pertemuan kekeluargaan tersebut, biasanya terjadi perundingan atau negosiasi ulang apabila terjadi perubahan jumlah nominal uang asap yang tadinya sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini terjadi karena ditinjau dari banyaknya jumlah tamu yang akan diundang.

Moabang, sayur keladi. Kuliner khas Pontianak mendapat predikat warisan budaya tak benda tahun 2018. Sayur keladi merupakan salah satu jenis masakan Melayu Pontianak, berbahan dasar tanaman keladi atau talas. Jenis tanaman keladi yang biasa dijadikan sayur ini adalah jenis tanaman keladi pangku anak, yang merupakan jenis tanaman yang banyak tersedia di alam lingkungan daerah di Pontianak. Jenis keladi ini tidak gatal jika disayur. Sedangkan bagian tanaman keladi yang dijadikan bahan sayur adalah bagian umbi, batang, dan daun keladi. Dengan kuah yang kental, aroma rempah yang khas, sayur ini memang menawarkan rasa yang sedap. Selain menggunakan keladi sebagai bahan baku, sayur keladi juga menggunakan daun buas-buas, daun kunyit, dan daun kesum. Selamat mencoba!

Ona, nah, Ona, naik, hujan panas nih. Orang dolok-dolok takut dengan hujan panas nih. Katanya bawa penyakit. Tapi menurut ilmu pengetahuan, perbedaan suhu tubuh dan suhu di luar rumah itu tak seimbang antara panas dan dingin. Nah, itu yang menyebabkan imun tubuh manusia menurun.

0: Apa nak buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang, dari tadi mak minta bantu ambilkan panci ni, tada bergerak sekali.
1: Bentarlah mak, agak asyik nengok konten lah. Nanti dia ngilang.
0: Mak ingatkan ya bang, di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi kita wajib bijak menggunakannya. Kalau tadak, bisa jadi konflik, menimbulkan keresahan. Nah, jadi abang harus hati-hati tuh.
1: Iya mak, aman mak. Udah abang cek sumbernya, keterangannya pun udah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
0: Yelah, alhamdulillah. Bukan apa, mak cuma ngingatkannya bang, biar jempol abang tuh bijaksana, bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi, mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
1: Iya mak, abang tak ada sembarang share informasinya.
0: Alhamdulillah lah, baguslah. Dahlah, yuk bantu mak nih, kesiangan dah masak nih.
1: Mak nih.
0: Klik sebelum bertindak,
1: pikir sebelum menyebar,
0: saring informasi
1: sebelum membagikannya.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Topeng dalam masyarakat Dayak. Mbok Abang, topeng merupakan sarana dalam aktivitas kehidupan magis religius masyarakat Dayak. Topeng dibuat dari bahan kayu lepung dan kayu keras dengan bentuk sederhana hingga bentuk yang aneh dengan tambahan rambut atau akar tumbuhan. Topeng dibuat berdasarkan kepercayaan terhadap roh leluhur yang bersifat baik maupun jahat, dan dalam topeng tampil dalam bentuk wajah manusia dan binatang. Topeng yang melambangkan arwah nenek moyang diwujudkan dengan wajah yang seram, biasanya digunakan pada upacara pengobatan atau balengan. Topeng yang digunakan dalam upacara perladangan berwajah seperti bentuk binatang babi atau monyet. Hal ini dimaksudkan agar ladang dan tanaman tidak diganggu hama, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan subur dan hasil yang berlimpah. Topeng dalam masyarakat Dayak juga digunakan dalam upacara ritual lainnya, seperti naik dango, di mana topeng akan digunakan pada tarian buto dalam rupa manusia, hewan, dan hantu. Pada acara kematian, acara bukong, dan pada upacara sunatan tradisional, pada waktu tarian mengarak anak yang disunat. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Tahukah Mbak Abang, piring Opeh, produk ramah lingkungan dari Punggur Besar. Kembali ke alam dengan sejuta keramahan. Ikon untuk produk UMKM di bawah binaan Dekranasta Kabupaten Kuburaya. Kalimat itulah mengandung arti komitmen untuk mengurangi limbah plastik dan styrofoam yang memicu munculnya sampah dan ancaman global warming. Wujud dari komitmen tersebut adalah mendorong berbagai produk UMKM berbahan alam. Satu di antaranya memproduksi piring Opeh yang terbuat dari pinang. Piring Opeh adalah inovasi produk UMKM dari Desa Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap. Piring tersebut menjadi solusi pemanfaatan sumber daya alam yang selama ini hanya menjadi limbah di perkebunan. Tidak hanya inovatif piring Opeh juga punya keunggulan, yakni ramah lingkungan, alami tanpa pengawet, dan bisa didaur ulang. Harganya pun terjangkau, hanya Rp35.000 dengan isi 10 piring. Mari bersama mengurangi plastik sekaligus menyelamatkan ekosistem.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok Abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.

0: Tidak hanya memiliki cita rasa yang khas dan lezat untuk disantap, talas juga merupakan satu di antara sumber karbohidrat non-beras dari golongan umbi-umbian. Bahkan tumbuhan yang populer ditanam di Indonesia ini memiliki manfaat bagi kesehatan karena kandungan gizi, sehingga menjadi satu di antara alternatif program diversifikasi pangan non-beras. Akan tetapi, sejak pandemi COVID-19 melanda di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kalimantan Barat, berdampak buruk terhadap berbagai sendi kehidupan, termasuk budidaya talas, khususnya dalam pemasarannya. Contoh di Kelurahan Sungai Bulan, Semelangi Kecil, dan Setapuk Besar Singkawang yang terkenal produksi keladinya, tidak ada masalah dalam pemasaran, bahkan sampai ekspor ke negara tetangga Sarawak, Malaysia melalui Arup Kabupaten Sambas. Namun sejak merebaknya pandemi dan ditutupnya border di perbatasan, masyarakat kewalahan memasarkan keladi, sehingga perlunya solusi untuk memanfaatkan keladi yang tidak laku dijual agar bermanfaat dan tahan lama. Anggota kelompok pengolahan hasil Pokwil Bulan Purnama Kelurahan Sungai Bulan Singkawang Utara, Tati Haryati, saat menyambut kunjungan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat di Poksil Bulan Purnama Singkawang, menuturkan berawal dari keprihatinan tersebut agar keladi tidak busuk dan daya simpannya lebih lama, mencoba untuk dibuat tepung. Tati kembali menjelaskan, proses pembuatan tepung talas ini cukup sederhana, yaitu talas dikupas, kemudian dicuci, dan dirajang menggunakan alat perajang khusus atau parut agar ketebalannya sama, atau jika tidak memiliki alat perajang khusus, dapat menggunakan pisau dapur. Menurutnya, irisan talas dicuci kembali menggunakan air bersih untuk mengurangi lendirnya. Selanjutnya, beri perlakuan atau pre-treatment dengan cara merendam irisan talas menggunakan garam 6% selama 2 jam. Kemudian, talas direndam lagi menggunakan air biasa selama 30 menit dan ditiriskan. Setelah itu, talas dikeringkan menggunakan oven dengan suhu 60 hingga 70 derajat kurang lebih selama 24 jam. Pengeringan ini juga dapat dilakukan dengan menjemur di bawah terik matahari hingga kering. Setelah kering, masukkan irisan talas ke mesin penepung atau penggiling selama kurang lebih 5 menit atau menggunakan alat penumbuk, dan selanjutnya disaring menggunakan saringan 0,05 mm hingga menjadi tepung talas.
1: Kalau keladi itu biasanya kami produksi kan 50 kilo umbinya, jadinya nanti 10 kilo tepung. Kalau usia sih enggak masalah, dia usia berapa saja, cuman kan karena kami ini mengambil umbi yang memang tidak bisa digunakan untuk keripik. Jadi kalau keripik kan dia ada batas umur, tak boleh lewat dari 8 bulan. Kalau tepung, yang lewat dari situ bisa kami tampung.
0: Menurut Tati, tepung talas ini dikemas dalam ukuran 250 gram, 500 gram, sampai 1 kilo dengan harga Rp50.000 per kilo. Ketika ditanya mengenai pemasarannya, masih di kawasan Singkawang dan sekitarnya, dan pernah ada pesanan dari provinsi, bahkan sudah dikirim ke seluruh kabupaten kota di Kalimantan Barat. Untuk mengenalkan tepung talas dan turunannya, di setiap ada pameran diikutsertakan baik tepungnya maupun olahannya, di antaranya kukis keladi dan kue-kue basah seperti brownies dan bolu. Senada hal itu diungkapkan anggota Poksil yang lain, yakni Suryadi, yang menyatakan bahwa keladi yang dibuat tepung memang keladi yang tidak bisa dibikin keripik.
2: Karena saya salah satu yang pelaku usaha keripik. Karena apabila sudah lewat umur, tidak bisa lagi dilarikan ke keripik, kita larikan ke tepung. Tinggal kami dengan kawan-kawan di dinas bagaimana arahnya, kawan-kawan yang membandingkan harga tepung terigu dengan keladi tinggi, kita akan sama-sama berjalan bantu untuk menyertikan khasiatnya, kandungannya. Kalau orang yang penderita diabetes kan bagus kalau konsumsi keladi.
0: Suryadi mengakui untuk tepung keladi ini sekarang masih dalam pengembangan dan baru melayani pesanan-pesanan dengan harapan ke depan akan bisa dijual belikan di pasaran bebas menjadi bagian kebutuhan masyarakat. Contoh 3 bulan yang lalu sempat memproduksi 100 kg untuk melayani Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat yang dibagikan ke kelompok-kelompok sebagai langkah untuk mengenalkan tepung keladi. Suryadi mengaku dengan adanya bantuan mesin penepung dari Bank Indonesia Kalimantan Barat benar-benar sangat membantu dalam memproduksi tepung talas lebih dari 30%. Karena sebelumnya harus mengeluarkan dana untuk menggilingkan ke tempat penggilingan sebelum diayak menjadi tepung. Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat Agus Husaini sangat mensupport pembuatan tepung talas ini karena melihat potensi di luar negeri harga tepung talas sangat mahal. Agus Husaini optimis pemanfaatan talas ini tidak hanya sebatas membuat tepung, karena sesuai tahapan pengolahan setelah diparut dan dikeringkan, dapat juga diseduh dengan air panas menjadi makanan alternatif.
3: Artinya nggak mesti bikin tepung, ya. Tapi bikinnya tapi yang bersih ya, yang kualitasnya. Orang tinggal seduh ya. Wah itu keren lagi tuh kalau bisa tinggal diseduh, nanti kayak jadi bubur. Kalau di tepung memang sayangnya sama terigu agak. Mendingan di ini jadi oker, tinggalnya sama oker.
0: Kepala Perwakilan Bank Indonesia menekankan dalam hal ini harus memperhatikan grade, karena masalahnya bukan menyiapkan kebutuhan orang terus dijual, tetapi menciptakan kebutuhan, sama halnya produk baru yang belum banyak dikenal orang. Tetapi dengan promo dan mengikut sertakan di pameran-pameran, lambat laun akan dikenal dan

0: Tradisi makan bersama atau yang dikenal Saprahan diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud Republik Indonesia sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2017. Saprahan merupakan adat istiadat Melayu. Sapra sendiri artinya berhampar, yaitu budaya makan bersama dengan cara duduk lesehan atau bersila di lantai secara berkelompok. Dalam satu barisan, biasanya satu kelompok terdiri dari 6 orang yang duduk saling berhadapan sebagai suatu kebersamaan. Adat Saprahan adalah adat makan bersama. Duduk di lantai dilakukan oleh masyarakat Melayu Kota Pontianak, baik dalam acara pernikahan, khitanan, dan acara syukuran lainnya. Dalam acara Saprahan, semua hidangan makanan disusun secara teratur di atas kain sapra dengan tujuan agar proses makan bersama dapat dilaksanakan secara tertib dan tali silaturahmi dapat terjalin dengan baik.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

15 km dari pusat kota Pontianak, tepatnya di Kelurahan Siantan, Pontianak Utara, Kota Pontianak, terdapat sebuah kampung yang terkenal dengan pengrajin tenun. Kampung ini disebut sebagai Kampung Tenun Sambas.

0: Puluhan kepala keluarga tinggal di kawasan Gang Sambas ini, yang 20 diantaranya merupakan ibu rumah tangga pengrajin atau penenun kain sambas maupun corak insang kota Pontianak. Saat memasuki gang tersebut, ternyata di dalam rumah mereka terdapat alat tradisional yang terbuat dari kayu untuk menenun kain. Jaringan, oh adek nang busu, tawa di kolong, oi ca uncang. Sebuah rumah yang membuka usaha warung kecil, tepat di depannya berdiri kokoh peralatan dari kayu secara tradisional untuk menenun. Benang merah menyala, kombinasi warna hitam maupun keemasan masih terpasang rapi di alat tenun tersebut. Rumah dan alat tenun ini punya Ibu Kurniati yang merupakan penenun kain tenun sambas maupun corat insang kota Pontianak. Beliau juga merupakan koordinator penenun di kawasan Gang Sambas ini. Ibu Kurniati pun bercerita bagaimana tahapan melakukan tenun maupun keunggulan kain tenun yang mereka buat dibanding dengan kain tenun hasil pabrikan.
1: 1.600 lembar benang.
2: Jadi emang enggak sembarang ya, Bu?
1: Enggak sembarangan. Enggak semua penenun tuh bisa. Ini kalau nenun ini kan ini proses ke-6. Proses awalnya tuh banyak.
2: Kalau pewarnaan benangnya, Bu?
1: Pewarnaan benangnya kita pakai sintetis.
2: Jadi udah benang otomatis gitu ya, udah.
1: Dicelup benang tuh kita racik lagi anak pewarna.
0: Ibu Kurniati menjelaskan bahwa menenun kain sudah menjadi tradisi turun temurun di kalangan keluarganya yang diwariskan oleh sang ibu ke sejumlah anaknya, yaitu Ibu Kusniati sendiri dan kedua kakaknya. Selain kain tenun sambas, Ibu Kusniati mengatakan ibu-ibu rumah tangga di lingkungannya juga menenun kain corak insang yang kualitas hasil karyanya juga diakui hingga tingkat nasional bahkan internasional.
1: Ibu-ibu, kalau ibu-ibu sini sih kalau kita ajarkan ayo, waktu itu kan kita ngajar tuh enggak tanpa biaya, yang penting punya alat. Kita ngajak ibu-ibu, memberdayakan ibu-ibu tadi yang enggak punya penghasilan, enggak punya keterampilan. Jadi ibu itu mau. Tergantung kitanya aja, kitanya ini yang kayak ibu sama kakak tuh kan pengen mau belajar, nah yang penting ibu-ibu masyarakat di sini tuh mau, jadi kita ajarkan. Keunggulannya ini sebenarnya lari ke songket sambas, masih ke songket sambas, cuman ya kita tinggal di Pontianak, kita kembangkan yang ini, kita tonjolkan yang songket corak insang, motif corak insang tuh kita full motif corak insang nih, kita kombinasikan sama benang emas, jadi kain ini jadi tampak lebih mewah, lebih wow lah gitu, kalau penjualannya pun lebih mahal.
0: Untuk menenun kain, Ibu Kurniati membutuhkan waktu 1 minggu bahkan 1 bulan, tergantung keuletan penenun itu sendiri maupun panjang kain yang akan ditenun. Mengenai harga jual, berkisar antara 400 ribu hingga 1,5 juta rupiah. Dan harga ini cukup tinggi dibanding kain yang diproduksi melalui pabrik atau mesin yang hanya dijual Rp300.000. Namun Ibu Kusniati memastikan kualitas tenunan tradisional lebih baik dibandingkan produksi pabrikan. Beralih ke rumah lainnya, menjumpai seorang ibu yang juga tengah menenun kain. Sang ibu bernama Julia Sanawi merupakan kakak kandung Ibu Kurniati, koordinator tenun di kawasan Gang Sambas. Ibu Julia yang tengah menenun kain sambas dengan motif mawar berwarna hijau kombinasi silver. Beliau menyampaikan benang bisa berwarna melalui proses ikat kemudian dicelup. Waktu 1 bulan harus ia jalani untuk membuat tenun kain dengan lebar 1,20 meter dan panjang 2,20 meter.
2: Lagi nenun kain apa nih?
1: Saya nenun kain buat corak sambas. Motif mawar.
2: Ini benang-benangnya bisa berwarna gimana?
1: Ini tenun ikat. Ikat dulu baru dicelup.
2: Berapa lama Bu proses ibu nenun?
1: Sekitar 1 bulan. Satu bulan resepnya.
2: Panjangnya berapa?
1: Panjang 2 meter 20. Lebar 1 meter 20 kayaknya.
0: Meski tampak sepi imbas dari pandemi COVID-19, Ternyata gang ini sudah ditetapkan sebagai Kampung Tenun Sambas yang merupakan kampung wisata. Buktinya, sebelum COVID-19 melanda, kampung ini dibanjiri wisatawan dari nasional bahkan mancanegara. Berbagai penghargaan dan bantuan usaha diberikan kepada sejumlah ibu penenun di Kampung Wisata Tenun Katulistiwa ini. Dukungan berbagai kalangan untuk terus membantu mereka dalam menjalankan usaha yang populer dan masih diminati masyarakat banyak. Dengan karya turun-temurun yang dilakoni Ibu Kurniati bersama sang kakak, Julia Asnawi, diharapkan ekonomi masyarakat tetap bisa tumbuh, bahkan karya yang mereka buat dipastikan mengenalkan Kota Pontianak, Kalimantan Barat di kancah nasional, bahkan dunia.

sekoteng adalah air jahe yang berisi kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, potongan roti. Sekoteng adalah minuman asli Jawa Tengah. Terasa jahe yang biasa dihidangkan panas. Bahan lain yang biasa dicampur ke dalam minuman sekoteng adalah kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, dan potongan roti. Sekoteng biasa dihidangkan pada malam hari. Sekoteng biasanya dijual keliling dengan menggunakan gerobak pikul. Manfaat sekoteng untuk kesehatan, menghangatkan badan, mengurangi pusing, mengurangi nyeri menstruasi, mengurangi mual, mencegah osteoporosis, dan masih banyak lagi khasiat lainnya. Hanya di sini, Suara Budaya Kalimantan Barat, Trompat FM.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Bawa abang informasi dari Mempawah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kemenhats Provinsi Kalimantan Barat, Haji Kamaludin memonitor pelaksanaan verifikasi data calon jemaah haji estimasi keberangkatan tahun 2027 di Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Mempawah, Senin 20 Juli 2026. Berdasarkan data sementara, terdapat 142 calon jemaah haji asal Kabupaten Mempawah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 120 calon jemaah telah menyelesaikan proses verifikasi data. Kamaludin mengatakan verifikasi data menjadi tahapan penting untuk memastikan seluruh data calon jemaah sesuai sebelum memasuki proses berikutnya. Ia menjelaskan verifikasi juga dilakukan untuk memvalidasi data mutasi, pelimpahan porsi maupun penundaan keberangkatan sehingga dapat meminimalkan kendala administrasi dan keimigrasian saat proses penyelenggaraan ibadah haji. Melalui kegiatan monitoring tersebut, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Barat memastikan seluruh tahapan penyelenggaraan ibadah haji berjalan tertib, akurat serta memberikan kepastian layanan terbaik bagi calon jemaah haji estimasi keberangkatan tahun 2027. Nambo Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: luar tu ya, ngapu semangat benar sampai bertuak-tuak tu ya.
1: Nampaknya nyaman, lapak dia tu isinya tu. Yuk kita sana yuk. Jalanlah kaki, pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kaloklah mbok ni mau jualan UMKM Go Internasional, yuk datang ke area Pontian nak. InsyaAllah jadi terkenal. Mau dah?
2: Gratis ke?
0: Iya bu. Buktinya saya nih bu, udah pernah saya jualan keripik singkong tuh. Ramai benar orang beli tuh. Semuanya nih dari RRI Pro 4 Pontianak di teras UMKM.
1: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai. Hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro 4 Pontianak.

0: rasa jugalah sangat rindang. Aduhai mara permainan layangan, nyawa orang lain bisa-bisa jadi melayang.
1: Pas pula tundang yang adik bawakan tu sama dengan berita yang abang baca di RRIDU.ID ni.
2: Iya ke bang? Berita apa tu bang? Cuba gak bacakan adik ni. Pengen gak dengar?
1: Cuba dengar ya.
2: Dengar lah. Apa tu?
1: Lebih dari 50 layangan dan benang gelondongan diamankan anggota Satpol PP Kota Pontianak. Kena banyak makan korban serta lampu sering padam.
2: Oh, kaulah. Betul kan? Macam pengalaman adik tu lah bang. Waktu balik pasar pakai motor abang yang udah ngap-ngap baum tu. Tiba-tiba ada tali kawat melintas bang. Untunglah adik ni masih bisa ngelak. Kalau tak ada, ya Allah. Tak tahu gila, bayangkanlah bang. Benang kawat tu kan tajam. Bahaya kau kena muka adik ni.
1: Itulah. Ngapa pemerintah kita ni ngelarang main kelayang dengan tali kawat tu? Bahaya. Keselamatan orang lain bisa jadi taruhannya. Nyawa. Belum lagi listrik selarat padam.
2: Ya benar bang. Semoga lah ya semua pada sadar bahayanya main kelayang dengan tali gelasan dan kawat ni tu bang.
1: Benar dah tu. Dan satu agak ya dek. Main kelayang tu di tempat yang aman, jauh dari lalu lintas dan jaringan listrik.

Selamat siang, Bu Abang. Berjumpa lagi bersama Bu Iya di ruang dengarnya Bu Abang siang hari panas berdengkang Kota Pontianak tercinta indah dan lestari ini. Bu Abang 22 Juli 2026. Hari apa nih hari? Rabu ya. Rabu kelabu. Rabu I miss you. Kelabu dak tuh dah panas begini endak. Mudah-mudahan di cuaca panas ini semuanya diberikan keberkahan ya Bu Abang. Dak boleh ngeluh panas tak? Ngeluh boleh lah sikit. Panas berengkang. Tapi karena panas beginilah membuat kita ceria Bu Abang ya. Nah, seperti biasa saya Bu Ayu akan menemani Bu Abang dengan berbagai macam program informasi serta lagu-lagu pilihan kesayangannya Bu Abang. Ada teras UMKM, nanti juga ada informasi dan musik, ada juga suara budaya Nusantara, ada begaya, kemudian prodang dangdut Bu Abang ya. Jadi siapkan memang dangdut-dangdut pilihannya Bu Abang yang nak di request nanti sore sampai jam 5 gitu Bu Abang. Apa kabarnya Bu Abang nih? Semoga Bu Abang semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Tapi kalau ada yang sakit, yang demam, galau, gundah gulana, merana, kita doakan bersama Bu Abang semoga cepat pulih, cepat sehat, kembali bahagia, semua masalahnya ada jalan keluar yang terbaik. Amin ya. Semoga kita semua pokoknya dipenuhi dengan keberkahan, kebahagiaan dan rezeki yang melimpah. Oke deh Bu Abang, karena ada jam 11 lewatnya 8 menit, berarti kita udah masuk dalam program apa? Teras UMKM.

Tapi sebelum itu, informasi untuk azan zuhur siang ini pada pukul 11 lebihnya 53 menit, kemudian nanti ada azan asar pada pukul 15 lebihnya 16 menit waktu Indonesia Barat. Baiklah Bu Abang, langsung di teras UMKM kita pada siang ini kita mau bahas tentang kerupuk bunga makmoy, kuliner langka khas Sintang. Wah, namanya jak moy moy moy moy moy, kata lagu tuh ya dah. Di tengah banyaknya makanan modern yang bermunculan, Bu Abang, Nur Hayati, owner UMKM Langkau Makmoy, tetap mempertahankan salah satu makanan tradisional khas yang kini mulai langka, yakni kerupuk bunga. Usaha yang dijalankannya saat ini memang menggunakan merek Langkau Makmoy yang tergolong baru. Namun, proses pembuatan kerupuk bunga tersebut sejatinya udah diwariskan turun-temurun dari orang tuanya sejak puluhan tahun yang lalu.

Menurut Nur Hayati, resep kerupuk bunga yang ia produksi saat ini merupakan peninggalan almarhum orang tuanya. Ia mengaku udah membantu membuat kerupuk bunga sejak lama. Nah, langkau Mak Moy baru sih, kata beliau nih ya. Kalau pembuatan itu peninggalan almarhum, sudah lama mungkin sekitar 20 atau 30 tahun kalau kerupuk bunganya. Wah, ini sih dah legenda ya untuk kerupuk bunganya 20 sampai 30 tahun, Bu Abang. Luar biasa. Yes.

Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

0: Ringan sama di dinding, berat sama dipikul. Begitu harusnya kita bekerja. Rambatira cahayo, sing-singkan lengan baju demi tujuan yang satu.
1: Asyik. Wah, banyak pakai ni.
2: Nyanyi ke ni dia ni?
0: Rambatira cahayo. Eddie Sud jalan-jalan kepala. Maksud lo? Tapi memang benar bang, hari ini ada kerja bakti. Lihatlah info di grup WA tu. Bangunlah. Malu aja. Orang kerja abang asyik tidur.
2: Ih, malas abang dek. Ini kan Libo. Pengen gak abang nih bangun siang?
0: Iya abang dia. Gotong royong tu penting bang. Kerja kita jadi ringan. Kita bisa sambil bersilaturahmi, kan? Dengan tetangga. Hasil kampung kita pun jadi bersih, nyaman, sehat dan kekeluargaan pun terjaga. Ya, cepatlah.
2: Au gak ya? Au lah. Abang minum kopi dulu ya.
3: Perempat FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Masih di teras UMKM, Bu Abang, kita lanjutkan lagi kerupuk bunga makmoy, kuliner langka khas Sintang yang tadi udah ada sejak 20 hingga 30 tahun berjalan ya Bu Abang untuk kerupuk bunganya. Nah, si owner sendiri nih Bu Abang atau Nur Hayati ini mengatakan saat ini kerupuk bunga udah sangat jarang ditemukan. Bahkan di Kabupaten Sintang dirinya menjadi satu-satunya yang masih memproduksi makanan tradisional tersebut. Nah, sekarang kerupuk ini enggak ada yang bikin katanya. Jadi di Sintang ini hanya saya yang bikin. Nah, Nur Hayati pun terus memikirkan inovasi baru agar kerupuk bunga semakin diminati masyarakat. Kedepan ia berencana membuat variasi kerupuk bunga berbahan ikan lokal yang mudah didapat saat musim ikan tiba.

Saya kepengennya ada variasi baru katanya. Kerupuk bunga dari ikan. Kalau sedang musim ikan, ikannya banyak, jadi rencananya saya kasih ikan juga. Bisa ikan nila atau ikan-ikan lain seperti ikan tapah, jelasnya. Nah, ia pun menambahkan proses pembuatan kerupuk bunga masih dilakukan secara manual sehingga memerlukan waktu cukup lama dalam setiap produksi. Nah, dalam sehari dirinya hanya mampu menyelesaikan satu kali produksi agar kualitas dan cita rasanya tetap terjaga. Meski dikerjakan secara tradisional, Nur Hayati berharap keropok bunga khas buatannya tetap dikenal masyarakat dan bisa menjadi salah satu kuliner khas Sintang yang terus lestari. Nah, itu dia Mbok Abang ya, teras UMKM kita siang ini tentang kerupuk bunga makmoy, kuliner langka khas Sintang. Ya, saya juga baru dengar gak nih Mbok Abang, kerupuk bunga yang macam mana bentuk, nanti saya cari lah, saya googling Mbok Abang ya, karena belum pernah dengar. Yang saya tahu kerupuk mamang Mbok Abang, kerupuk mamang tuh kerupuk Bandung banyak di mana-mana, ruang makan, di warung ada semuanya Mbok Abang ya. Wah, biasa. Baiklah, semoga lah usaha dari kerupuk bunga makmoy punyanya Ibu Nur Hayati nih, yang udah turun-temurun 20-30 tahun digeluti dari orang tuanya, sampailah ke dia ini bisa berjalan dengan lancar ya Mbok Abang. Setiap usaha-usaha, semualah pelaku UMKM yang ada di Kalimantan Barat nih. Baiklah, ya Mbok Abang, jangan kemana-mana ya, tetap bersama saya.

0: Seperti halnya topeng, masyarakat Dayak juga sangat identik dengan patung. Patung dibuat untuk tujuan religius, juga sebagai sarana pemujaan terhadap jubata, roh nenek moyang, atau media komunikasi antara manusia dengan roh leluhur. Patung dibuat sebagai perwujudan atau simbol kekuatan, kebenaran, kejahatan, kesuburan, kebijaksanaan, dan kesan majis. Bentuk patung juga disesuaikan dengan kegunaan. Misalnya, patung penunggu lumbung padi atau dango digambarkan dengan perwujudan roh nenek moyang. Patung yang telah dibuat sesuai kegunaan tersebut biasanya diletakkan pada tempat-tempat yang dianggap suci atau keramat, seperti kuburan, jalan masuk kampung, di depan pintu rumah, penjuru ladang, atau pada tangga naik turun rumah dan lumbung padi. Keberadaan patung-patung melambangkan kehadiran roh leluhur, sehingga masyarakat Dayak merasa dilindungi dari segala gangguan makhluk halus atau roh jahat.
1: Ya, apa tu jamu?
2: Jamu tu minuman sehat berbahan alami nak. Kaya akan manfaat. Tu jamu dari turun menurun dari nenek moyang kita. Kita ni harus melestarikannya ya.
1: Iya ya.
2: Mari kita ajak keluarga untuk mengenal dan mencintai jamu. Minuman kesehatan, warisan budaya bangsa. Lestarikan jamu, lestarikan budaya Indonesia.
3: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Bahan pengawet makanan alami akan membantu mencegah pembusukan makanan akibat mikroba, seperti jamur, ragi, dan bakteri. Terdapat sejumlah pengawet makanan alami dan cara kerjanya dalam menjaga kesegaran makanan. Garam bermanfaat untuk mengawetkan makanan, seperti asinan, sayuran, ikan asin, atau telur asin. Gula sebagai pengawet alami pada manisan buah. Menambahkan cuka ke dalam bahan makanan, misalnya acar, dapat membantu menjaga kesegaran dan menambah cita rasanya. Ekstrak bawang putih pada daging ayam terbukti mampu melawan pertumbuhan bakteri selama disimpan di dalam kulkas. Cabai dalam makanan untuk mendapatkan sensasi pedas dan mengawetkan makanan lebih lama. Sementara air perasan lemon pada daging atau ikan agar lebih tahan lama saat disimpan di dalam kulkas.

0: Jumbo Abang, sayur keladi. Kuliner khas Pontianak mendapat predikat warisan budaya tak benda tahun 2018. Sayur keladi merupakan salah satu jenis masakan Melayu Pontianak, berbahan dasar tanaman keladi atau talas. Jenis tanaman keladi yang biasa dijadikan sayur ini adalah jenis tanaman keladi pangku anak, yang merupakan jenis tanaman yang banyak tersedia di alam lingkungan daerah di Pontianak. Jenis keladi ini tidak gatal jika disayur. Sedangkan bagian tanaman keladi yang dijadikan bahan sayur adalah bagian umbi, batang, dan daun keladi. Dengan kuah yang kental, aroma rempah yang khas, sayur ini memang menawarkan rasa yang sedap. Selain menggunakan keladi sebagai bahan baku, sayur keladi juga menggunakan daun buas-buas, daun kunyit, dan daun kesum. Selamat mencoba!
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.

Masyarakat Indonesia sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan tangan yang khas dari rotan dan bambu. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan yang mampu menghidupi keluarganya. Kerajinan tangan yang biasa dibuat oleh warga yaitu tikar lampit berbahan rotan dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun keranjang yang nantinya akan dijual sebagai oleh-oleh

0: Tahukah Mbak Abang, piring Opeh, produk ramah lingkungan dari Punggur Besar. Kembali ke alam dengan sejuta keramahan. Ikon untuk produk UMKM di bawah binaan Dekranasda Kabupaten Kuburaya. Kalimat itulah mengandung arti komitmen untuk mengurangi limbah plastik dan styrofoam yang memicu munculnya sampah dan ancaman global warming. Wujud dari komitmen tersebut adalah mendorong berbagai produk UMKM berbahan alam. Satu di antaranya memproduksi piring Opeh yang terbuat dari pinang. Piring Opeh adalah inovasi produk UMKM dari Desa Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap. Piring tersebut menjadi solusi pemanfaatan sumber daya alam yang selama ini hanya menjadi limbah di perkebunan. Tidak hanya inovatif piring Opeh, piring Opeh juga punya keunggulan, yakni ramah lingkungan, alami tanpa pengawet, dan bisa didaur ulang. Harganya pun terjangkau, hanya Rp35.000 dengan isi 10 piring. Mari bersama mengurangi plastik sekaligus menyelamatkan ekosistem.
1: Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.
2: Mbok Abang, seringkali kita merasa kecewa saat doa-doa yang dipanjatkan belum kunjung dikabulkan atau rencana matang kita gagal. Kekecewaan ini sering muncul karena kita hanya melihat apa yang kita inginkan, bukan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Menanamkan sikap husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah adalah kunci utama untuk menjaga ketenangan hati. Bisa jadi penundaan-penundaan tersebut adalah cara Tuhan menghindarkan kita dari bahaya yang tidak kita ketahui di masa depan. Setiap ketetapannya memiliki waktu yang paling tepat dan hikmah yang seringkali baru kita sadari setelah melewati ujian tersebut. Mari Mbok Abang, milikilah keyakinan bahwa rencana Tuhan selalu jauh lebih indah daripada ambisi pribadi kita yang terkadang membutakan. Kata belum bukanlah sebuah penolakan.

jiwa telah dijamin jatah rezekinya, bahkan sebelum ia dilahirkan. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal, kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridho-Nya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas. Kepuasan hati, qanaah, adalah kekayaan yang takkan habis. Percayalah bahwa ketetapan Allah adalah yang paling adil bagi hamba-Nya.

direndahkan, tidak menjadikan kita sampah, disanjung, tidak menjadikan kita seperti rembulan. Maka jangan merisaukan kata-kata orang, karena setiap orang melihat kita dengan pemahaman yang berbeda. Teruslah melangkah selagi kita di jalan yang benar, walau kebaikan tidak selalu dihargai. Ada waktunya kita harus terbuka dan berlapang dada terhadap orang yang terus terang terhadap kita. Walau kita kurang nyaman, tapi sekurang-kurangnya dia jujur terhadap kita. Jangan kita terlalu berharap orang lain memahami jalan hidup kita, karena kita semua tidak melalui perjalanan hidup yang sama. Sahabat.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sahabat rahimakumullah, melaksanakan ibadah yang didasari dengan hati yang ikhlas, maka hakikatnya adalah mengerjakan segala kebaikan yang tidak ingin dilihat, diketahui, apalagi dipamerkan kepada orang lain. Marilah kita menjauhi perbuatan riya, karena perbuatan tersebut bisa menghancurkan amalan kita, pada akhirnya akan sia-sia. Tanda bukti bagi orang-orang yang riya: malas ketika sedang sendirian, sangat tangkas dan kiat di hadapan orang banyak. Amal ibadahnya meningkat ketika dipuji, menurun ketika perilaku atau ibadahnya dicela. Terkesan taat, namun sejatinya hanya sekedar ingin dilihat, mengharapkan pujian dari manusia agar dipandang orang dengan penuh bangga. Inilah penyakit hati yang harus dijauhi dan diniatkan harus senantiasa diperbaiki. Wallahu a'lam bishawab.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Membawa informasi dari Sekadau, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan didampingi Ketua Bidang 1 TPPK ke Provinsi Kalimantan Barat Nyonya Donata Krisantus secara resmi membuka gawai Dayak ke-15 Kabupaten Sekadau tahun 2026 di Betang Youth Center, Jalan Panglima Naga Selase, 21 Juli 2026. Mengusung semangat pelestarian budaya sekaligus pemberdayaan masyarakat, gawai Dayak Kabupaten Sekadau diselenggarakan selama 5 hari mulai 21 hingga 25 Juli 2026. Perhelatan tahunan ini menjadi ungkapan rasa syukur masyarakat Dayak atas hasil kerja dan panen selama 1 tahun, sekaligus menjadi ruang memperkuat persatuan, melestarikan adat istiadat serta menggerakkan ekonomi masyarakat. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Sekadau bersama Dewan Adat Dayak Kabupaten Sekadau yang secara konsisten menjaga keberlangsungan gawai Dayak sebagai warisan budaya yang memiliki nilai strategis bagi pembangunan daerah. Ia juga mengajak para pelaku UMKM, pengrajin dan ekonomi kreatif memanfaatkan momentum gawai Dayak sebagai sarana memperkenalkan produk-produk unggulan lokal agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Nah, Bu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua. Tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Kasur kapuk merupakan jenis kasur tradisional telah lama dikenal oleh masyarakat. Dibuat dari bahan alami buah randu. Kasur kapuk mampu menyerap panas. Tidak heran, walaupun harganya cukup murah. Tidur di atas kasur kapuk terbilang cukup nyaman karena empuk dan tidak panas. Kasur kapuk berbahan dasar kapuk tidak direkomendasikan untuk dicuci sebab cara mengeringkannya susah dan berpotensi merusak kasur tersebut. Kasur kapuk memiliki bobot yang jauh lebih ringan ketimbang spring bed. Jenis kasur ini hanya mengandalkan serat kapuk dan lapisan sarung kasur saja, sehingga ringan dibandingkan kasur spring bed, terdiri dari komponen yang banyak dan berat seperti per. 94.3 FM, Suara Budaya, Kalimantan.

0: arak-arakan pengantin atau pihak mempelai laki-laki yang berjalan kaki menuju rumah mempelai perempuan diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud RI sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2017. Arakan pengantin merupakan salah satu hal yang wajib ketika hendak meminang perempuan. Dalam arak-arakan tersebut diiringi musik tanjidor atau tar, disertai selawat Nabi Muhammad SAW dan doa yang didampingi oleh kedua orang tua, sanak keluarga, dan handai tolan, dengan membawa barang-barang sebagai hantaran atau ikatan tali kasih diberikan kepada pihak mempelai perempuan sebelum akad nikah dimulai.
1: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

Tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, di antaranya akar jawi, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku, di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang kami hormati. Pengumuman dan diberitahukan bahwa saudara-saudara kita membutuhkan uluran bantuan di mana musibah banjir masih terjadi di daerah pelosok tanah air. Bahkan di Kalimantan Barat sendiri tempat kita bermukim, maka dengan kerelaan hati semua untuk membantu, kami membuka posko penerimaan bantuan dari sekarang.
1: Itulah Bu Wati, suatu bencana alam ini tidak akan terjadi pada satu orang saja. Ini adalah musibah bersama yang harus kita hadapi dengan bersama-sama juga. Ayo kita gerakan hati dan tangan kita untuk berbuat kebaikan menolong mereka. Yuk kita ajak warga lainnya yuk.
2: Aduh, Bu Ajeng. Tapi maaf ya Bu Ajeng, saya ini lagi banyak pengeluaran. Tetek bengek ini itu. Mana belum bayar utang, di mana-mana. Aduh, malah ada pengeluaran lagi. Aduh, gimana ya Bu ya?
1: Ya enggak apa-apa Bu, jangan dipaksakan. Enggak ditentukan juga kan, semampu ibu aja. Halinda, kita bisalah ada kepedulian sedikit. Andaikan itu tertimpa nih sama kita, tentu kita juga membutuhkan bantuan kan. Nah, setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Siapa tahu dengan ibu membagi ada balasan pahala yang enggak disangka-sangka.
2: Iya juga ya Bu ya. Ya udah, saya memiliki pakaian yang tidak terpakai di rumah, masih layak sih digunakan. Sebentar Bu ya, saya ambil dulu.
3: Alhamdulillah ya. Wah, ibu-ibu nih luar biasa kepeduliannya. Ini sudah lebih dari cukup. Nanti kita gabungkan dengan sumbangan dari kostek lainnya. Semoga kebaikan semuanya bernilai pahala, karena bencana alam terjadi di luar kendali kita. Yang ada dalam kendali kita adalah sikap kita dalam menghadapi musibah tersebut.
2: Baik, Bapak.
4: Ayo siaga peduli bencana banjir dengan hati penuh harap mendoakan dan menguatkan korban banjir.
5: Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Banyak cara yang dapat kita lakukan dalam upaya untuk menyambung tali silaturahmi dan mempererat persaudaraan. Salah satunya adalah saling mengunjungi rumah satu sama lain atau bertamu. Dengan bertamu, seseorang semakin mengenal tetangganya atau saudaranya beserta keluarganya, lebih mengetahui keadaan mereka, dan seakan-akan memberi perhatian yang lebih kepada mereka. Terdapat adab-adab yang harus dipatuhi oleh seorang tamu. Adab-adab ini ditujukan agar penerima tamu tetap merasa dihormati dan tamu pun tetap menjunjung sopan santun dan tata krama, sehingga sang penerima tamu tidak merasa keberatan jika dikunjungi atau bahkan senang jika dikunjungi. Jika 3 kali salam kita tidak mendapat jawaban,

pemilik rumah yang memberi kita hidangan setelah kita mencicipi makanan tersebut. Meminta izin pulang dan pamit kepada seluruh pemilik rumah. Jangan sering-sering melirik wajah orang-orang yang sedang makan. Usahakan jangan membebani pemilik rumah

0: Bang Dul, kota kita ni ramai ya akhir-akhir ini. Banyak wisatawan datang. Tengok tu, macam-macam model.
1: Auk gak embut sel. Pariwisata tu ternyata bisa menghidupkan suasana dan ekonomi jadi berubah ya.
0: Ha, cuba tengok pedagang kecil tu. Dagangannya jadi laris.
1: Benar kata awak. Pariwisata ternyata memberi peluang kerja bagi banyak orang.
0: Itulah makanya tempat wisata harus dijaga juga kebersihannya.
1: Setuju. Tanpa kepedulian kita bersama, keindahan bisa cepat hilang.
0: Wisata bukan hanya soal foto-foto ya, tapi juga budaya.
1: Iya, dengan pariwisata, tradisi lokal kita bisa dikenal dan dihargai oleh orang lain.
0: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan ya Bang Dol.
1: Iyalah, karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
2: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
1: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

jubah tahan air, disebut dengan jas hujan. Siapakah yang menciptakan jas hujan? Pencetusnya adalah Charles Mencintos, tahun 1823. Seorang ahli kimia asal Skotlandia, diawali mencoba dari kain tahan air, digunakan sebagai terpal. Berbahan polivinil, chloride atau PVC, plastik, nilon, parasut, karet, semikaret. Ingat ya Mbok Abang, jas hujan ini mudah koyak karena bahannya rapuh. Solusinya bisa digantung dulu di tempat yang kering dan jangan terlalu lama terpapar sinar matahari. Kemudian dilipat setelah kering.

0: Sekarang, kebutuhan makin mahal, Mak. Tapi usaha kecil harus tetap jalan.
1: Iya ya, makanya ada koperasi merah putih ya, supaya warga saling menguatkan lewat kebersamaan.
0: Tapi, kalau gabung koperasi, apa benar bisa bantu modal kita nih?
1: Setahu emak sih bisa ya, akses simpan pinjamnya lebih adil dan dikelola untuk kepentingan anggota.
0: Koperasi itu milik bersama, bukan perorangan kan, Mak?
1: Betul ya, dan di sana untungnya kembali ke anggota, bukan ke segelintir orang ja.
0: Berarti usaha kecil kayak kita nih bisa berkembang tanpa takut ditekan ya, Mak?
1: Justru Koperasi Merah Putih tuh ya, melatih kita mandiri, jujur, dan bertanggung jawab.
0: Kalau begitu, bergabung di Koperasi Merah Putih bukan sekedar ekonomis ya, Mak?
1: Benar ya, ini tentang gotong royong dan membangun kesejahteraan bersama. Koperasi Merah Putih mengajarkan bahwa kekuatan ekonomi rakyat lahir dari kebersamaan, kejujuran,
0: dan saling percaya demi masa depan yang lebih sejahtera.
2: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Mbak Abang, kadang kita terlalu tenggelam dalam layar kecil di genggaman tangan. Sampai lupa ada wajah-wajah yang menunggu perhatian kita. Gadget memang penuh hiburan. Tapi keluarga kita penuh kehangatan. Jangan biarkan notifikasi mengalahkan suara orang terdekat. Tiap menit terlewat takkan lagi kembali. Gunakan waktu untuk hal yang membuat hidup kita lebih berarti.
1: Letakkan yuk gadget ketika kita berbicara dengan orang lain. Tunjukkan hormat dan hadir sepenuhnya. Ingat Bu Abang, perhatian adalah hadiah paling mahal.
0: Mari kembali utamakan hubungan, bukan layar.

0: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, Dek, ya?
1: Benarlah, Bang. Oh, udahlah. Tenang ya, Bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku terburu-buru, gak? Lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Eh, itu bahaya tuh. Cara aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, Bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak, Dek, ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, wah.
1: Betul, Bang. Keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, Bang.
0: Iya, Dek. Syukurlah Dek ingatkan Abang. Kalau tanda, tanda lah Dek diterima gaji Abang bulan ini.
1: Nah, itulah, tanda lah masak nanti ini untuk Abang. Nah, ya, betul ya, Bang, ya. Jaga PIN, jaga dompet, dan utamakan keselamatan tiap saat ya, Bang. Dan saat mencet nomor PIN, kita tuh harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan, ya.
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya tobang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional yang mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan, hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.

0: Lihat arisan online nih. Katanya store sedikit dapat berkali-kali lipat.
1: Eh, mana pak? Eh, hati-hatilah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
0: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
1: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem, sama identitas pengelolanya loh.
0: Tapi adminnya bilang, cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat, saya rugi.
1: Itu tuh taktik umum penipu ya pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
0: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
1: Itulah pak. Iya, dah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
0: Iya bu ya, makasih bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
1: Betul tuh, bagus pak. Mari kita saling jaga ya. Jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.
2: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Bawabang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Pontianak memperkuat pengawasan terhadap seluruh proses penerbitan dokumen kependudukan sebagai langkah pencegahan tindak pidana perdagangan orang TPPO dan praktik adopsi anak secara ilegal. Kepala Disdukcapil Kota Pontianak Yuni Rosdia SIP MSI saat rakor bersama KPAI Senin 20 Juli 2026 mengatakan kasus dugaan jaringan perdagangan bayi dan anak yang sempat terungkap di luar Kota Pontianak menjadi peringatan bagi seluruh jajaran Disdukcapil untuk meningkatkan kewaspadaan dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan. Menurut Erna, setiap penerbitan akta kelahiran atau kartu keluarga maupun kartu tanda penduduk dilakukan melalui proses penelitian dan klarifikasi yang tepat. Penerbitan akta kelahiran tetap berpedoman pada surat keterangan kelahiran yang diterbitkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Apabila ditemukan persyaratan atau dokumen yang diragukan keabsahannya, Disdukcapil tidak serta-merta menerbitkan dokumen. Petugas akan berkoordinasi dengan camat, lurah, RT, dan RW, bahkan melakukan verifikasi lapangan ke alamat pemohon apabila diperlukan. Nambu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital. Dan sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 4 RRI Jakarta di Suara Budaya Nusantara. Jadi, Mbak Abang, jangan kemana-mana.

Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Abang Po masih bareng Ayum Ponopa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta, Abang Po. Seperti biasa, kami hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Ayo ajak Abang Po untuk menuju ke RRI Malang, di sana sudah ada rekan saya Hima ya. Nanti kita ngobrol bersama 3 orang yang ada di sana, rame banget ya. Tapi gak apa-apa, kita sapa dulu yang ada di Malang. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, Pak Nova, gimana kabarnya? Ketemu lagi sama Aye.
2: Iya dah, kabar baik Aye. Kalau sono ngomongnya Betawi, saya ngomongnya Jawa dah.
3: Ya, balik nih. Baik, alhamdulillah. Kalau baik ketemu lagi ya.
2: Alhamdulillah. Gimana Malang cuacanya Mbak Hima?
3: Wah, cuaca Malang tuh lagi panas tapi hawanya dingin. Gimana ya cara menjelaskannya?
2: Gimana tuh
3: hawanya
2: ya?
3: Hawanya agak dingin gitu. Iya.
2: Cuacanya panas tapi hawanya dingin.
3: Bener.
2: Wah, enak. Kalo itu berarti
3: menyebutnya bediding gitu katanya.
2: Bediding.
3: Betul.
2: Oh, jadi gitu ya. Dingin
3: padahal cuacanya lagi panas.
2: Oh,
3: gitu.
2: Oh, baik. Enak mah ya, walaupun cuacanya panas tapi badannya tetap terasa agak dingin gitu ya.
3: Betul. Jadi kayak enggak yang kepanasan banget gitu.
2: Iya, benar. Itu hanya ada di Malang, enggak ada di mana-mana gitu ya.
3: Hanya ada di Malang. Jadi kapan-kapan Pok bolehlah main ke Malang.
2: Oke dah kalau gitu. Iya deh Mbak Hima, ini ada 3 narasumber nanti yang bakal ngobrol ya. Kalau kita ngobrol terus ini nanti mereka gak bisa dapat kesempatan untuk ngomong ya.
3: Tapi ralat ini Pok ya, di hari ini yang datang cuma satu aja Pok. Dari yang awalnya 3 jadinya cuma satu orang.
2: Oh gitu. Iya. Kirain 3-3-nya.
3: Tiga orang kali ini. Tiga orang satu orang ya.
2: Karena ada sesuatu dan lain hal gitu ya.
3: Betul sekali.
2: Oke, berarti yang hadir hari ini ada
3: hari ini ada Profesor Wani Hadi Utomo selaku budayawan.
2: Yang dua berhalangan hadir gitu ya.
3: Betul sekali.
2: Baiklah, enggak apa-apa ya. Walau enggak ada tiga, satu ada juga enggak apa-apalah.
3: Boleh
2: lah.
3: Yang penting ada ya.
2: Yang penting ada. Oke deh Mbak Hima.
3: Iya betul.
2: Tanpa
3: sekali.
2: Berlama-lama nih Mbak Hima boleh ngobrol dulu sama narasumber kita Profesor Wani Hadi Utomo ya, budayawan tentang budaya Nusantara sampai kapan bertahan. Silahkan Mbak Hima.
3: Ya baik, terima kasih atas waktunya Pak Nova. Nah kali ini hadir di studio Pro 4 RRI Malang bersama dengan Profesor Wani Hadi Utomo selaku budayawan. Bagaimana kabarnya hari ini Prof Wani Hadi?
4: Alhamdulillah selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala.
3: Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih juga ya Prof ya sudah berkenan hadir meluangkan waktunya sehingga dapat hadir di studio Pro 4 RRI Malang. Dan hari ini acaranya spesial loh Prof. Kita didengarkan seluruh Indonesia. Baik, dan tema pembahasannya adalah terkait dengan budaya Nusantara sampai kapan bertahan nih. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam lagi ya tema kita pada hari ini ya Prof ya. Kalau menurut Prof Hadi, Prof Wani Hadi sendiri ini gimana sih kondisi budaya Nusantara saat ini? Apakah sedang berkembang kah, bertahan kah, atau malah mengalami kemunduran Prof?
4: Oke. Saya akan mulai dengan pentingnya budaya ya.
3: Baik.
4: kata salah satu cendekiawan bahwa salah satu cara untuk menghancurkan suatu bangsa adalah dengan menghancurkan akar budayanya. Itu yang harus selalu kita ingat, terutama oleh generasi muda ini, jangan mudah terpengaruh oleh budaya-budaya lain ya, yang seringkali berlawanan dengan budaya Nusantara.
3: Baik, ya. Iya. Jadi budaya Nusantara ini kalau bisa tetap bertahan ya di tengah gempuran yang ada gitu ya Prof ya.
4: Memang kalau lihat kondisi saat ini ya, saya sebagai ya, apa orang yang sudah lama ya, hidup tiga zaman begitu ya, zaman awal kemerdekaan, zaman Orde Baru sampai zaman sekarang reformasi atau generasi Z ya. Yeah. Saya lihat, saya perhatikan ini ada kecenderungan ya, nggak tahu apakah pemerintah, apakah masyarakat itu mulai melupakan budaya. Jadi kegiatan-kegiatan yang bersifat budaya kok jarang dan sering tidak mendapat dukungan. Berbeda dengan pada waktu saya usia ya 30 tahunan yang lalu ya. Sekarang usia saya sudah 77 tahun. Jadi sudah tahu sekali perkembangan bagaimana budaya Indonesia.
3: Oke, baik. Berarti semakin kesini Profesor menilai bahwasannya kegiatan budaya yang ada di Indonesia, temannya di kota
4: saya waktu masih sekolah ya, kegiatan-kegiatan budaya itu apakah perpisahan, apakah hari-hari nasional, itu selalu ada kegiatan budaya, mulai yang sederhana deklamasi, nyanyi, apa itu drama-drama sekolah. Dulu sering ada lomba-lomba macam itu ya. Dulu sering ada juga lomba perseni mahasiswa, perseni siswa. Sekarang saya lihat kok kegiatan itu sangat-sangat berkurang.
3: Oke, baik. Nah, sebagai seorang akademisi ini apakah juga metode pembelajaran kita di sekolah ini mempengaruhi perkembangan budayanya, Prof? Sehingga mungkin para siswa atau mungkin generasi mendatang ini mereka cenderung kayak melupakan budaya kita atau bagaimana?
4: Kelihatannya seperti itu ya.
3: Baik.
4: Sama saja dengan saya selalu mengkritik bagaimana para guru mengajar sejarah.
3: Baik.
4: Banyak sekarang anak-anak yang tidak tahu sejarah kita. Saya lulusan SMA, saya tanya siapa itu Pangeran Diponegoro, banyak yang tidak tahu.
3: Baik.
4: Lulusan SMA, saya tanya siapa itu Chairil Anwar, banyak yang tidak tahu. Jadi ini kelihatannya metode pengajarannya atau bagaimana saya nggak tahu. Padahal guru sekarang itu kan harus S1 untuk SD. Padahal zaman saya dulu sekolah, guru itu lulusan SGB. SGB itu sekolah guru bantu yang tingkatannya SMP ya.
3: Baik.
4: Tapi luar biasa di dalam otak itu masih
3: menempel ya.
4: Sekarang itu ya.
3: Baik, luar biasa. Berarti dari sistem pendidikan mungkin ini juga sedikit berpengaruh ya, Prof ya, terhadap perkembangan budaya di era kini gitu ya.
4: Sangat-sangat berpengaruh.
3: Oke, ya, ya. Baik. Nah, kemudian sekarang itu kan era kemajuan teknologi yang sangat pesat ya, Prof ya, di mana anak-anak muda zaman sekarang mungkin lebih cenderung melihat handphone mereka, bermain sosial media. Nah, sebenarnya kalau kita mengambil dari sudut pandang budayawan ya, Prof ya, sebenarnya kondisi semacam ini mengkhawatirkan untuk perkembangan budaya kita, ataukah mungkin kita bisa nih mengambil peluang supaya budaya kita lebih dikenal sama anak muda atau bagaimana?
4: Oke, ya. Sekarang kita bicara dulu tentang tadi kan tanya masa depan budaya kita bagaimana melestarikan. Nah, sekarang itu kita harus berpikir apa yang dimaksud dengan melestarikan.
3: Baik.
4: Banyak para generasi tua seperti kita ini melestarikan itu mempertahankan seperti apa yang ada pada waktu itu. Padahal zaman sudah berubah.
3: Baik. Nah,
4: generasi yang sekarang bicara itu bukan melestarikan, mempertahankan. Jadi harus kita bedakan antara mempertahankan dan melestarikan. Cara boleh berbeda, tapi Yang penting filosofinya masih sama. Oleh baik. Karena itu adanya media-media sekarang, ada TikTok, ada YouTube, ada Instagram, sebenarnya harus kita manfaatkan. Sambil contoh saja sekarang wayang, di Solo saya punya teman namanya Ki Jelideng Subarman. Itu kan dalang wayang sebelah, wayang kampung sebelah. Nah, cara-cara seperti itu sangat diperlukan untuk melestarikan. Jangan hanya bertahan apa yang sudah ada. Kita harus inovasi, mengikuti pola pikir anak-anak zaman generasi sekarang.
3: Ya, oke, baik. Nah, kemudian berarti media ini kalau bisa kita manfaatkan dengan sebaik mungkin ya, Prof ya. Oke, nah ini bagaimana cara mengemas tontonan yang memang berisikan soal kebudayaan supaya dapat menarik minat anak-anak muda, Profesor?
4: Ya, saya sudah banyak lihat di media sosial ya, sebenarnya ada menggunakan AI ya, untuk bagaimana mengemas sinden, mengemas tarian-tarian daerah itu. Kalau makin banyak anak-anak kita yang mau bermain di situ, saya kira itu akan sangat sangat membantu untuk melestarikan budaya kita. Hanya harus kita sesuaikan, jangan kita berpikir harus seperti dulu itu barang. Saya tadi baru bicara juga misalnya wayang kulit. Kalau kita wayang kulit sekarang itu bagus ya. Tapi karena masih terpola pada pakem yang lama, sehingga seringkali tidak menarik generasi muda. Nah, sekarang bagaimana caranya para budayawan, para dalang ini mengemas ya pertunjukan tersebut sehingga menarik generasi muda. Ada contoh misalnya, kalau pernah lihat wayang kulit, ada di Jogja atau ya di Solo atau Jogja, itu dalang perempuan Elisa yang itu dari Sulawesi. Saya kira sudah mulai bagus, jadi mulai dikenal di luar Jawa.
3: Iya, oke, baik. Nah ini tapi kalau misalkan misal kita bicara soal wayang kulit ya Prof ya, kita mengenalkannya kepada generasi muda, apakah boleh cara pengenalan wayang kulit ini mungkin sedikit keluar dari pakem yang ada gitu, jadi supaya mungkin anak muda lebih mudah mengenalinya gitu, Prof?
4: Oke. Pakem yang sudah pakem, saya kira barangkali agak sulit mengemasnya. Tapi kan banyak namanya lakon-lakon carangan, lakon-lakon yang disesuaikan dengan kondisi saat ini. Nah, mestinya para dalang itu harus memperbanyak lakon carangan. Jangan lakon carangannya masih zamannya Narto Sabdo, zamannya Anom Suroto, itu kan sudah zaman tahun 80-an lah.
3: Baik.
4: Barangkali carangan harus disesuaikan dengan sekarang.
3: Oke, baik. Jadi menyesuaikan zaman ya, Prof ya. Jangan sampai dengan adanya perkembangan zaman yang ada, kebudayaan dan tradisi ini malah ditinggalkan oleh anak muda gitu ya. Oke, baik. Nah, kemudian selain mempromosikan budaya lewat media sosial atau bahkan lewat teknologi yang ada, ini saya kemarin juga baca ada cara mempromosikan budaya, utamanya budaya Jawa ya, Prof ya. Ini lewat sebuah novel etnobiografi seperti itu. Nah, ini apakah juga merupakan sebuah cara yang efektif?
4: Oke, itu sangat bagus sekali. Kebetulan sebenarnya salah satu narasumber yang diharapkan hadir ini itu Dr. Edi Purwanto.
3: Baik.
4: Itu dulu dalang cilik dari Kediri.
3: Baik.
4: Sekarang dia jadi direktur Tropenbos di Bogor ya. Jadi lembaga internasional yang menangani masalah hutan ya. Beliau ngarang buku, ada dua bukunya yang sangat bagus, yaitu Layar Kertas dan Kayun. Mungkin kalau sempat nanti saya ajak dolan-dolan ke sini. Beliau hari Jumat, Sabtu ada di sini. Jadi kalau sempat nanti saya ajak dolan ke sini untuk
3: monggo.
4: Barangkali bisa ya wawancara non formal. Ada bukunya bagus. Nanti bisa diminta.
3: Oke, baik. Ini berarti narasumber yang berkaitan dengan novel etnobiografi karena lagi berhalangan untuk hadir ya, Prof ya. Untuk Profesor Wani Hadi sendiri mungkin bisa dijelaskan sedikit apakah memang buku tersebut efektifnya itu dari isi bukunya kah atau dari cara penyebarannya kepada anak muda atau bagaimana supaya untuk lebih mengenalkan budaya kepada mereka begitu.
4: Sekarang cara penyebarannya ya, karena banyak, bukan hanya di Indonesia ya, generasi muda sekarang itu malas membaca ya.
3: Baik.
4: Pernah saya baca di luar negeri itu profesor dari Amerika juga ngeluh karena mahasiswanya nggak bisa baca.
3: Baik.
4: Kan ada media TikTok, ada media storytelling di ya di apa itu TikTok apa itu, saya kira bisa dikombinasi dengan sana. Saya sekarang setiap malam kalau mau tidur itu mesti dengarkan, kalau gak dengarkan cerita Nogroso Sabu Inten, dengar cerita dukuh apa ronggeng dukuh paruhnya atau hari itu nggak bisa tidur rasanya. Barang itu bisa dimanfaatkan, tapi jangan panjang-panjang macam TikTok itu, saya kira sangat bagus sekali itu.
3: Oke, baik. Jadi mengkombinasikan gitu ya, Prof ya, antara buku dengan TikTok seperti itu. Karena memang kecenderungan anak muda yang mungkin lebih banyak bermain ponsel gitu ya, Prof.
4: Buku tetap penting, tapi penyajiannya jangan panjang gitu nanti.
3: Oke, baik. Nah, kemudian kalau kita bicara soal penyebaran atau mungkin cara mempertahankan eksistensi budaya lewat buku nih. Nah, ini dari isi bukunya sendiri yang tadi terkait dengan novel etnobiografi. Nah, ini apakah kalau kita ngomongin soal biografi seseorang ya, Prof ya. Ini bagaimana caranya supaya anak muda tuh lebih tertarik untuk membaca novel atau buku semacam ini, Prof? Karena kan mungkin kalau anak muda cenderungnya komik atau mungkin novel ya, cerita fantasi gitu. Nah, ini kan cerita soal ada hubungannya sama budaya kayak gitu.
4: Sekarang kita ambil aja contohnya drakor ya. Drakor ya. Drajin kan sangat sangat digandrungi lah. Kalau kita bisa mengemas budaya cerita-cerita Jawa seperti itu, barangkali akan lebih menarik. Sementara kan mereka nikmati drakor ya. Barangkali sangat bagus buat pendek-pendek, satu jam, setengah jam gitu aja.
3: Berarti memang apa dari isi cerita gitu ya. Ini kan kalau bicara soal biografi ya, mungkin biografi seorang budayawan, boleh gak sih kayak dibumbui sedikit cerita dramatis itu, Prof, dalam buku novelnya supaya mungkin lebih menarik membaca gitu?
4: Saya kira gak ada masalah.
3: Gak ada masalah ya,
4: kalau kita lihat sebenarnya. Saya kebetulan sekarang hari ini juga sedang lihat Drajin sama Drakor. Itu kan ceritanya intinya sama orang yang baik dijalimi, kemudian pada tahap akhir menang, kan selalu begitu aja, tapi kok ya banyak anak-anak yang lihat gitu ya.
3: Oke, baik. Nah, kemudian kita membicarakan terkait dengan topik utama kita pada hari ini ya, Prof, yaitu terkait dengan budaya ini kira-kira sampai kapan bertahan seperti itu. Dan ini kan pasti membutuhkan peran seluruh pihak ya, Prof ya, supaya budaya ini tetap ada, tetap digandrungi sama anak muda gitu. Nah, selain seorang budayawan yang mungkin bisa menyebarkan atau mungkin mengedukasi para anak muda, siapa lagi, Prof, ini yang sangat berperan untuk mengedukasi anak muda atau mungkin generasi mendatang supaya mereka lebih mengenal budaya kita?
4: Kalau para budayawan, pendidik terutama ya, pendidik baik pendidik formal maupun pendidik tidak formal.
3: Baik.
4: Di samping itu juga organisasi-organisasi. Ya, seperti ini saya kemarin senang baca ada mau ada Kongres Budaya Nusantara. Hanya salah satu kritik saya,

0: orang-orang yang katakan Islamnya setengah fanatik tidak lalu itu kelendek segala macam kan gitu. Saya bagus sudah banyak organisasi-organisasi seperti ini, teman-teman ini yang saya akan mengumpulkan tanggal 25 kan sebenarnya hanya omong-omong yang tidak formal ya. Saya yang harapannya datang sekitar 40-50 orang, ternyata yang daftar sudah saya tutup itu 108 orang. Yang saya harapkan hanya dari Jawa Timur saja, ternyata dari Jawa Tengah ada 18 kabupaten dari Jawa Tengah juga ingin hadir. Jadi sepertinya teman-teman ini sudah sangat gandrung sekali untuk
1: berjamaah ini ya. Oke, baik, berarti memang dari apa pendidik ya, dari pendidikan juga mesti diterapkan kebudayaan sejak dini gitu ya, Prof ya. Baik, kemudian kalau sebagai orang tua, sebagai apa ya, kita pendidik pertama nih Prof ya, yang ada di rumah adalah keluarga gitu. Ini bagaimana cara kita menanamkan budaya Indonesia di anak-anak kita sejak dini supaya mereka tumbuh juga mengenal budayanya sendiri begitu Prof ya.
0: Kebetulan

0: kontemporer yeah. ya. Ini mengharapkan cucu yang kecil ini kemarin juga sudah kok mulai senang lihat wayang, saya harapkan berkembang itu kayak ya.
1: Oke, berarti memang dari kebiasaan ya, Prof ya?
0: Iya, dari kebiasaan.
1: Kalau dari kecil melihat orang rumah atau mungkin orang-orang di sekitarnya ya mengenalkan budaya seperti apa yang dilakukan oleh profesor di rumah, bermain wayang, kemudian nembang setiap pagi. Ya. Secara tidak langsung ini juga mengenalkan kebudayaan kepada anak-anak ya. Bahkan sejak ya. Mereka masih kecil gitu ya. Ya
0: bahkan di mobil ya. Di mobil saya tuh ya mesti campur sari, mesti keroncong gitu.
1: Oke, berarti memang wajib banget dengerin Pro 4. Ya,
0: dulu ya,
1: supaya tahu budaya nih.
0: Sebelum ada YouTube, sebelum ya. Ada TikTok, itu langganan saya itu Cakrabuana sama Sumpat ini dulu. Ya. Nah, sekarang dengan adanya TikTok, YouTube tuh ya bangun tidur nyetel YouTube.
1: Oke, okay, ya. Baik. Jadi orang tua juga sangat berperan untuk ya. Mengenalkan budaya kepada generasi mendatang nanti ya, Prof ya. Oke, okay, baik. Tapi kalau melihat kondisi Indonesia saat ini, Prof ya, dari pandangan seorang budayawan sekaligus akademisi gitu, sebenarnya di masa depan ini budaya kita akan seperti apa? Karena kan budaya juga merupakan identitas bangsa kita ya, ya Prof ya.
0: Iya. Ya, saya lihat kok optimis dengan ya? Melihat banyaknya YouTube, banyaknya itu kok saya optimis sekali.
1: Baik.
0: Kalau kemarin saya sempat rasanya pesimis itu, sekarang kok kelihatan optimis lagi.
1: Ya. Oke, optimis untuk masa depan Indonesia ya. Nanti ya, Prof ya. Oke, baiklah. Baik, untuk kali ini saya kembalikan lagi ke Mpok Nova Kalista yang ada di Jakarta. Barangkali ada pendengar yang sudah bergabung, Pak. Gimana?
2: Ya, kita share dulu dong teleponnya. Ada mungkin yang lupa atau barangkali belum tahu, baru bergabung sama kita. RRI Malang berapa nomor teleponnya?
1: Untuk RRI Malang di 0341-404-504
2: okay.
1: Atau di WA kami juga boleh banget Mbok ya
2: yeah.
1: Di 081-555-69-1053.
2: Kita ulang lagi, berapa Mbak? Nomor
1: di
2: teleponnya?
1: Telepon, ya. Bisa banget di telepon ya. Di 0341-404-504 atau di WA kami di 081-555-69-1053.
2: Untuk Jakarta seperti biasa di 021-35-04-510 ya. Atau di 0812-1124-928 untuk WhatsApp-nya. Mbak Ima, kita break dulu ya. Nanti kita kembali lagi ya. Kayaknya kita perlu ngopi dulu nih.
1: Boleh.
2: Ya, Prof, baik. Kita break dulu ya. Nanti kita balik lagi untuk mendengarkan penelpon dan juga yang mau ikutan berpartisipasi di WhatsApp-nya. Abang Po, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Malang. Mbak Hima.
2: Iya, sudah terhubung lagi
1: Mpok Nova. Baik, tadi kita janji mau kasih kesempatan.
2: Untuk Malang kali ini ada yang bergabung via chat aja, bukan telepon ya.
1: Yeah.
2: Baik, ini ada Mbak Rina dari kawasan Sawojajar Kota Malang. Mm-hmm. Bertanya kepada Prof. Fani Hadi, ya, di lingkungan tempat saya tinggal, ini anak-anak sekarang lebih hafal tarian dan lagu yang sedang viral di media sosial. Wow. Daripada lagu daerah atau permainan tradisional. Ini menurut Prof. Fani Hadi, apakah ini merupakan sesuatu yang wajar sebagai perkembangan zaman atau malah tanda kalau budaya kita udah mulai ditinggalkan?
1: Oke. Okay. Oke, okay, dicatat dulu yang itu. Ini juga dari WhatsApp sekaligus Prof jawab dua ya, Prof ya. Siang Ponopa, saya Wahyu di Cibubur. Mpo, saya mau tanya nih sama narasumbernya, pelestarian budaya di sana apakah masih dilakukan pendekatan langsung kepada generasi muda seperti kegiatan-kegiatan latihan gending, seni tari, untuk saat ini apakah ada penurunan minat untuk budaya? Gitu aja. Oke deh. Silakan Prof.
2: Baik, silakan Prof.
3: Oke, pertanyaan pertama tentang lebih senangnya melihat apa tadi, tarian
2: dan lagu di media
3: lagu,
2: sosial.
3: Sebenarnya tadi karena kan media sosial itu sangat sangat apa, cepat mempengaruhi ya, padahal tergantung pada kita para budayawan Nusantara. Sekali lagi jangan hanya batasi budaya Nusantara itu Jawa ya, kita punya budaya-budaya yang luhur mulai dari Aceh sampai Papua ya. Kalau kita lihat nyanyian-nyanyian Batak sampai dinyanyikan di Cina ya, kan lagu Sing Siso, lagu Bote, sekarang memang bisa mendunia, kenapa kita nggak bisa lakukan itu? Jadi sekali lagi sebenarnya bukan generasi tidak muda, barangkali kita tidak senang, barangkali kita aja lah ya kurang proaktif untuk, nah, makanya saya katakan tadi gunakanlah media digital ini ya. Dan alhamdulillah pada kabinet sekarang kita mempunyai Menteri Kebudayaan ya, yang juga menurut saya itu luar biasa langkah Pak Fadlizon di dalam melestarikan budaya Nusantara. Nah, tinggal kita para budayawan ini bagaimana menangkap ya kiprah Pak Fadlizon. Saya sungguh surprise ya, beliau orang Sumatera Barat yang menurut pikiran kita itu Islamnya Islam radikal gitu ya, atau fanatik, tapi ternyata sangat mencintai budaya Nusantara ya, kira gitu ya.
1: Okay.
3: Kemudian yang kedua ya, kalau kami justru baru mulai bangkit, jadi di Malang ini kami di Universitas Tribhuwana Tunggadewi walaupun tidak punya fakultas ilmu budaya, tapi kita menyediakan ya, karena saya orang Jawa, sementara ini yang sediakan juga perangkat kesenian Jawa ya. Itu sudah mulai kerjasama dengan Sanger. Kira-kira seminggu yang lalu kita juga baru mengadakan pagelaran dalang cilik ya, biasanya nanti oleh Pak Agung yang saya serai untuk tanggung jawab itu, katanya akan setiap 2 bulan sekali dilakukan pagelaran wayang cilik. Kita juga menyediakan peralatan untuk anak-anak SD latihan gending dan lain sebagainya. Jadi memang kita baru mulai katakanlah ya, moga-moga ini terus berlangsung kan gitu ya.
1: Amin.
3: Saya kira itu jawabannya.
1: Ya. Oke. Kalau untuk yang ditelepon sudah ada yang bergabung, Mbak Hima?
2: Telepon masih belum, Pak. Tapi ini ada satu pertanyaan lagi di WhatsApp.
1: Oke, siap. Silakan.
2: Ya, baik. Ada pertanyaan juga di WhatsApp ya, Prof ya. Ini saya bukan orang yang suka membaca buku sejarah, tetapi saya senang membaca novel. Kalau menurut Prof Fani Hadi, apakah novel etnobiografi ini bisa menjadi cara yang lebih mudah bagi anak muda untuk mengenal budaya Jawa dibandingkan dengan membaca buku sejarah?
1: Oke. Itu yang di Malang ya. Kita baca juga yang di Jakarta ya, yang masuk ya. Ada Linda Idris di Ternate, siang Ponopa. Bentar ini. salah buka nih, bentar. Oke, Suara Budaya Nusantara, titip pertanyaan po, untuk zaman sekarang ini tantangan terbesarnya apa yang dihadapi dalam mempertahankan budaya yang ada di Nusantara, khususnya di Malang? Bagaimana upaya yang harus dilakukan agar budaya Nusantara tetap lestari sampai kapanpun? Makasih. Gitu, Ibu Linda Idris di Ternate, silahkan Prof.
2: Oke, okay, Prof.
3: Oke, saya kira ini jawabannya bisa jadi satu karena berhubungan ya.
1: Iya, iya, benar.
3: Kira novel memang sangat bagus, sangat menarik ya. Seperti ada novel Gajah Mada, itu karangan Krisna Haryadi, itu sangat bagus sekali. Nah, hanya tadi sekarang karena literasi generasi muda sangat sangat kurang, malas membaca. Bagaimana novel ini bisa dikemas ya, sedemikian rupa sehingga mungkin dipotong pendek-pendek. Dan saya lihat di TikTok juga sudah ada sekarang cerita Gajah Mada. Beberapa hari yang lalu saya lihat cerita Gajah Mada di Bali, cerita Gajah Mada di mana, di Sunda itu Perang Bubat. Kemudian saya lihat cerita Damarwulan sudah mulai ada. Ada cerita apa itu yang di Kediri itu, yang apa itu yang ada nyebarkan santet yang segala macam. Saya kira sudah mulai di sana lah. Itulah media bagi para budayawan untuk memprovokasi atau apa, mendorong anak-anak kita mau mencintai budaya Nusantara. Kok saya percaya dengan adanya itu kok rasanya menuju ke arah yang positif gitu.
2: Baik. Lebih optimis lagi berarti ya Prof ya. Oke, baik, ini bisa menjawab pertanyaan dua narasumber, dua ini ya, pendengar sekaligus ya Mpok ya.
1: Iya, benar-benar benar. Kalau ditelepon sudah adakah yang di sana?
2: Di telepon masih belum ada Mpok.
1: Boleh diulang lagi nomor teleponnya untuk RRI Malang berapa?
2: Oke, baik, untuk telepon di RRI Malang Anda bisa bergabung di nomor 0341 404 504.
1: Baik.
2: Kalau di WA juga bisa nih ya, WA bisa telepon, bisa chat juga. Nomornya 081-555-691053
1: ya. Di Jakarta sudah ada yang tersambung, saya sambungkan ya.
2: Boleh.
1: Halo.
4: Halo, assalamualaikum Po Nova yang cantik yang pelan-pelan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama ya
4: Po Nova, maaf ya. Tadi aku telepon ke Kota Malang. Ke Kota Malang.
1: Ke Malang.
4: Ke Kota Malang itu 0341 404 304 ya.
2: 5504.
1: Oh, salah nomor. Makanya nyatetnya yang fokus.
4: Jangan nyambung-nyambung.
1: Nyatetnya jangan sambil nonton drakor. Ya, Ica silakan pertanyaannya.
4: Ica mau nanya sama Bapak siapa namanya?
2: Prof Wani Hadi.
1: Iya, sama Prof Wani Hadi.
4: Sama
1: panggil Prof aja.
4: Ica mau nanya, gimana caranya menjaga budaya,
1: menjaga budaya suaranya terputus-putus gitu. Gimana ulang lagi, menjaga budaya multi

0: semuanya. Semoga sehat selalu ya.
1: Iya.
2: Iya.
0: Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ica di Bone. Di Malang sudah ada? Kita langsung sambung dulu.
2: Di Malang tadi ada yang bergabung tapi terputus lagi, Mpok.
1: Terputus lagi. Kalau begitu kita jawab pertanyaan Ica ya, Prof. Sebenarnya pertanyaan tadi sudah dijawab ya, Prof ya. Kayaknya sama hampir mirip dengan pertanyaan yang pertama kali tadi ya.
3: Iya, tadi yang budaya etnik ya. Ini kebetulan juga kami di Universitas Tribhuwana Tunggadewi, mahasiswa saya juga berasal dari berbagai daerah Indonesia ya, terutama dari Indonesia Timur. Maka setiap tahun biasanya kita adakan parade budaya. Nah, kemudian kepada mahasiswa kita beri kesempatan untuk menunjukkan keunggulan budaya-budaya mereka. Jadi pada setiap ada event tidak selalu budaya Jawa, kadang-kadang kita pakai dari Sumba, dari Papua dan seterusnya. Itu jadi yang penting kita beri kesempatan. Saya kadang-kadang nangis, masih ada anak-anak yang masih mau ya sekarang masih mau menari tarian daerah dan tanpa dapat imbalan apa, itu sekarang yang luar biasa. Di Malang juga ada gejala fenomena yang menarik walaupun meresahkan warga, yaitu yang disebut dengan apa tuh, yang speaker
1: sanhorek
3: sanhorek luar biasa itu. Saya lihat orang-orang itu satu truk itu satu sound bisa mengumpulkan sampai 30 juta dan mereka mau urunan gitu ya. Tapi terlepas dari segi negatif, saya kira itu adalah upaya-upaya untuk melestarikan budaya. Dan di Malang juga banyak festival bandengan yang sekarang hampir ya, nggak tahu di tingkat Pemkop ini apa juga sudah diikuti ya, ini barangkali yang perlu disinkronisasikan kan gitu.
2: Iya, baik.
1: Oke. Ada lagi kah?
2: Ada lagi yang bergabung via telepon.
1: Silakan. Sudah
2: terhubung. Iya, baik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Riatin.
4: Salam Mbak Yaya. Saya setuju Mbak Yaya. Kalau kebudayaan
1: volumenya Bu Riatin dikecil dulu kayaknya sedikit.
2: Oh iya.
4: Itu di
2: Bu Riatin radionya dikecilkan dulu ya.
4: Bantengan, kalau ada orang sunatan itu nanggap bantengan gitu.
2: Iya, baik. Bu Riatin radionya dikecilkan dulu ya, Bu ya. Ini suaranya.
1: Volume radionya jangan radionya dikecilin kan. Bu Riatin enggak bisa simsalabim abrakadabra.
4: Kalau anak-anak itu tari-tarian, setuju tari ditingkatkan. Betul Mbak Yaya.
2: Betul.
4: Dari Bunda Riatin Bandulan Malang ya.
2: Oke.
4: Sampun matur nuwun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dadalala.
2: Dadalala ini tagline-nya Bunda Riatin.
1: Iya, tagline-nya. Ini udah paten kayaknya.
2: Udah paten.
1: Iya, dadalala. Oke deh.
2: Kemudian ada lagi yang bertanya nih, Mpok, di apa WhatsApp kami.
1: Iya.
2: Ada yang bertanya kali ini, ada Mbak Maya. Mbak Maya ini tanya, banyak anak muda menganggap budaya Jawa itu terkesan rumit dan sulit dipahami, Prof. Nah ini bagaimana cara Prof mengemas nilai budaya Jawa dalam novel supaya tetap menarik, kemudian ringan dibaca tapi tidak kehilangan makna budayanya.
1: Oke, silakan.
3: Nah ini agak repot ya, karena saya juga bukan orang novelis gitu ya, saya hanya penikmat gitu ya. Yang penting sekarang para penulis ya harus memahami yaitu kemauan generasi sekarang ya. Generasi sekarang itu makanya kan kadang-kadang pengen instan gitu ya. Jadi jangan yang terlalu bertele-tele atau apa tuh ngombro-ombro cara Jawa itu dihilangkan. Seperti saya tadi kritik juga terhadap salah satu wayang ya. Salah satu yang sekarang barangkali menggambar itu adalah karena waktunya terlalu lama. Kadang-kadang ada hal-hal yang tidak diperlukan ya. Sekarang dalam wayang itu kan ada dua. Wayang itu kan tuntunan dan tontonan. Sekarang lebih banyak tontonannya ya. Kita lihat tuh ada dua aktivitas yang sebenarnya tidak bersangkut paut dengan wayang, yaitu pertama acara limbuan, yang kedua acara goro-goro ya. Itu waktunya terlalu lama ya. Kemarin saya lihat pagelarannya Elisa, kalau pernah dengar Elisa tuh dari dalang dari Sulawesi sana gitu ya. Saya lihat tuh limbuannya tuh sampai 3 jam, itu membosankan. Nah, hal-hal beginilah yang perlu di di apa dipersingkat ya. Mungkin tarian-tarian jiwa juga begitu. Mana yang terlalu banyak kembangannya, kembangannya itulah yang dikurangi barangkali gitu kayak.
2: Oke, baik, semoga menjawab pertanyaan Mbak Maya. Kemudian untuk Pak Nova di Jakarta, apakah juga ada pertanyaan lagi, Pak?
1: Iya, ini juga ada WhatsApp dari Aris Prasetya Effendi yang ada di Jogja nih. Pertanyaannya sampai itu tema ya. Bagaimana saran terbaru dalam mempertahankan aksara khas Nusantara gitu. Dari Haris Prasetya Effendi di Jogja. Silakan, Prof.
3: Bagaimana cara mempertahankan
1: aksara khas Nusantara?
3: Aksara
1: khas Nusantara.
2: Aksara Jawa gitu mungkin ya, Mpok ya.
1: Iya kali ya. Pertanyaan begitu. Mempertahankan aksara khas Nusantara katanya.
3: Oke, kita ada apa, kita sebagai institusi pendidikan ya harus mendorong ya, kalau kita sendiri yang melakukan barangkali juga tidak mampu mendorong komunitas-komunitas yang ada di sekitar kita ya, seperti pada event-event tertentu seperti Unitri itu kalau nggak salah pada setiap kegiatan nasional kita adakan lomba-lomba, misalnya kita pernah lomba tari ngrimo ya, kita lomba deklamasi, kita lomba mengarang puisi, ya kita lomba lukis. Kelihatannya yang penting bagaimana menanamkan ini kepada para siswa sehingga dia ada media untuk menyalurkan ke apa keinginannya, kemauannya. Saya lihat juga pesertanya banyak. Saya pernah mengadakan lomba tari remo itu juga sangat banyak sekali, kan tidak perlu datang. Sekarang kan cukup dengan buat video, video dikirim, kemudian yang bagus kita panggil ke lokasi, itu yang kita lakukan.
2: Oke, baik.
1: Baik. Untuk Malang masih ada? Mumpung kita masih sudah punya waktu.
2: Iya, sudah tidak ada pertanyaan lagi, Mpok.
1: Sudah tidak ada pertanyaan. Kita coba ditelepon ya, semoga ini singkat padat aja ya. Karena
5: dengan Bapak siapa, Profesor apa nih, Pak Nova?
1: Profesor Wani Hadi.
5: Oh iya, selamat siang, Pak.
1: Iya.
5: Selamat siang, Mbak yang di Malang.
2: Iya, selamat siang.
5: Ya, langsung saja saya baca budaya Nusantara sampai bertahan.
1: Iya.
5: Jadi pertanyaan begini, Pak. Budaya-budaya apa sajakah yang ada di Malang yang dulunya sampai saat ini yang tetap bertahan, Pak? Yang kedua, budaya apa saja yang dulunya ada hingga punah, Pak, gitu. Maksudnya
1: sekarang tidak ada, gitu. Ada lagi gitu ya.
5: Iya gitu, Ponopa. Makasih, selamat siang. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof punya waktu 2 menit untuk menjawab ya, Prof. Okay, ya.
3: Baik. Malang itu terkenal salah satu dengan budaya bantengannya ya. Kemudian yang kedua topeng Malangan ya. Nah, sekarang yang sudah mulai bangkit lagi ini bandengan ya. Hampir setiap kampung, setiap kecamatan selalu ada bandengan. Yang kurangin hanya yang perlu kita bangkitkan lagi acara topeng Malangan. Itu kan terkenal dulu topeng Malangan ini.
1: Oke.
3: Sekali lagi satu yang ingin saya tekankan, cara menghancurkan suatu bangsa adalah dengan menghancurkan akar budayanya. Inilah yang harus diingat oleh generasi muda.
1: Keren, luar biasa. Jangan sampai budaya kita hancur ya, Prof ya. Siapa lagi yang mengembangkan budaya kita kalau bukan kita sendiri? Apalagi terutama para generasi muda ya. Setuju banget dah. Oke deh, Mbak Hima, Profesor, terima kasih banyak untuk waktunya.
2: Terima kasih ya, Prof ya.
1: Terima kasih sudah mengedukasi kita ya. Mbak Hima, salam buat teman-teman yang ada di Malang ya.
2: Siap, Pak. Salam juga buat teman-teman di Jakarta ya.
1: Baik, salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Nah, demikian tadi kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Malang, Budaya Nusantara sampai kapan bertahan, bersama Profesor Wani Hadi Utomo, budayawan ya. Dan nanti kita bakal balik lagi besok Abang Po ya, di waktu yang sama dengan RRI yang berbeda dan juga dengan narasumber yang berbeda. Ayam Po Nopa pamit, terima kasih buat adik-adik yang ada di sana, terima kasih Diva. Salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Namun jangan kemana-mana ya, akan tetap terus lanjutkan 9 sampai pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
6: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Bu Abang, petani tradisional merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga ketahanan pangan lokal di Indonesia. Dengan memanfaatkan pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun, mereka mampu mengelola lahan pertanian sesuai kondisi alam dan budaya setempat. Dalam menjalankan aktivitasnya, petani tradisional umumnya menggunakan cara-cara yang ramah lingkungan. Mereka memanfaatkan pupuk organik, mengatur pola tanam berdasarkan musim, serta menjaga kesuburan tanah untuk generasi berikutnya. Keberadaan petani tradisional pun berperan besar dalam menjaga keberagaman pangan lokal. Berbagai jenis padi, jagung, umbi-umbian, sayuran, dan tanaman pangan khas daerah tetap dilestarikan sehingga masyarakat tidak bergantung pada satu komoditas. Selain memenuhi kebutuhan keluarga, hasil panen petani tradisional turut memasuk pasar-pasar lokal. Kehadiran mereka menyediakan bahan pangan segar dengan harga terjangkau sekaligus menggerakkan perekonomian desa melalui aktivitas jual-beli hasil pertanian. Di tengah perkembangan teknologi, petani tradisional menghadapi berbagai tantangan, mulai dari alih fungsi lahan, cuaca, hingga berkurangnya minat generasi muda untuk bertani. Untuk itu, dukungan berupa penyuluhan, akses permodalan, pemasaran, dan penggunaan teknologi diperlukan agar berkembang tanpa meninggalkan kearifan lokal. Nambo Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cinta Rasila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Bos.
3: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panci suka dengan antuk Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan telepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

Balik lagi bersama Mbok Iyo di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Mbok Abang, tadi kita udah simak bersama Suara Budaya Nusantara ya di RRI Jakarta bersama dengan RRI Malang, Mbok Abang. Nah, tentu karena udah balik lagi ke Pontianak nih Mbok Abang, kita udah masuk dalam program Begaya. Begaya siang hari ini yang mau saya bahas adalah tips ampuh merawat emas muda tetap berkilau. Wah, emas siapa nih? Emas Joko ke? Emas Sabar ke? Emas Edi ke? Bukan emas-emas yang itu, Mbak Abang, ini betulan emas ya. Nah, perhiasan emas muda memerlukan perawatan khusus agar warnanya tidak cepat memudar akibat pemakaian sehari-hari. Logam mulia jenis ini lebih rentan kusam karena memiliki campuran bahan lain yang lebih banyak. Nah, jadi buat Mbak Abang yang punya logam, bukan logam ya, apalah logam atau emas muda. Ya, emas muda bukan berondong Bu Abang. Perhiasan ya. Nah, ini perlu ada penanganan khusus Bu Abang karena kita pakai kan pasti setiap hari gitu ya. Nah, informasi ini dilansir dari laman pegadaian.co.id dan femela.com mengenai panduan menjaga kilau perhiasan. Nah, karena kadang kita kan setiap hari make gitu Bu Abang. Kena paparan hand body, taruh sabun, kemudian juga air yang kita pakai Mbak Abang untuk mandi dan lain sebagainya. Nah, emang kita harus punya langkah-langkah yang disesuaikan gitu Mbak Abang, supaya perhiasan-perhiasannya kita tuh tetap berkilau, tetap cantik deh Mbak Abang. Yang pertama ya adalah dengan membersihkan permukaan emas secara konsisten. Nah, jadi itu Mbok Abang, bagaimana caranya? Nah, ini dia Mbok Abang. Proses pembersihannya tuh berkala ya. Bisa memanfaatkan air hangat yang dicampur sabun cuci piring cair. Nah, kita tuh cukup merendam perhiasan selama beberapa menit, lalu kita sikat perlahan menggunakan sikat berbulu halus. Ingat loh nih Bu Abang, ini adalah merawat emas muda ya, bukan yang titanium ataupun apa sih namanya, suping-suping gitu ya. Nah, itu kalau suping tuh bisa kena air nih Bu Abang. Itu dia mudah berubah warna kalau suping tuh. Dia memang harganya murah, modelnya cantik-cantik dibandingkan titanium. Kalau titanium tuh modelnya ya standar lah gitu. Kalau suping tuh banyak modelnya, tapi suping tuh mudah dia berubah, kena hand body, kita bawa air berubah warna. Tapi kalau titanium tuh enggak, dia tahan, mana dia mau kita hujan badai kemake apa segala macam tidak berubah warnanya. Nah, apalagi emas ya kan. Nah, kita harus tetap menjaga kilaunya agar tetap bersinar bercahaya Mbok Abang di tengah hiruk pikuk panasnya kota Pontianak ini.

Abu Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
3: Pro 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: kalau ketemu kami di.
1: Itu dia tadi Malawi Kotaku dari Biston. Semua abang ya menemani kita siang ini. Sebelum kita lanjutkan lagi tips ampuh merawat emas muda tetap berkilau. Nah, kalau tadi kita ada kasih tahu bahwa bisa memanfaatkan air hangat yang dicampur sabun cuci piring cair, kemudian diamkan beberapa menit, abis itu barulah disikat dengan sikat yang berbulu halus. Nah, selain mencuci, pemolesan secara rutin pun sangat efektif nih Bu Abang untuk menjaga lapisan luar tetap cemerlang. Gunakan kain microfiber atau kain khusus perhiasan agar tidak menimbulkan goresan baru saat digos

Nah, faktor aktivitas pengguna pun memegang peranan penting nih dalam menjaga keutuhan bentuk perhiasan tersebut. Pemilik sebaiknya lebih berhati-hati dan menghindari benturan keras dengan benda solid di sekitarnya. Zat kimia dari kosmetik seperti parfum dan lotion menjadi bungsu utama yang mempercepat oksidasi logam. Nah, itu Mbak Abang ya, kayak saya bilang tadi, hand body, parfum, sabun, itu tuh bisa Mbak Abang ya merubah warna atau kilau daripada emas muda itu. Nah, oleh sebab itu pastikan memakai perhiasan setelah seluruh rangkaian riasan wajah dan tubuh selesai. Keringat berlebih saat melakukan olahraga berat atau mencuci pun berpotensi memicu reaksi kimia merugikan. Nah, biasanya kita nyuci pakaian apa kan Bu Abang ya, pakai deterjen-deterjen gitu. Nah, sangat disarankan untuk melepas semua aksesoris emas sebelum kita memulai kegiatan fisik yang intens. Langkah terakhir nih Bu Abang yang tidak kalah penting adalah memperhatikan sistem penyimpanan kotak perhiasan kita. Letakkan emas secara terpisah di wadah berlapis kain lembut agar antar logam tidak saling bergesekan. Oh gitu, kadang kita main satu-satukan ya gitu Mbak Abang ya, perhiasan-perhiasan kita ternyata dia harus ada dilapis dulu sama kain yang lembut. Nah, memang ada beberapa cara sih Bu Abang tadi udah saya informasikan ya, tapi kalau Bu Abang ada yang tipe sehe, memang lebih baiknya tuh lepas ya Bu Abang. Kalau udah sampai rumah, dilepaskan nih perhiasan-perhiasan emasnya gitu, terus simpan tadi dengan cara yang baik dan benar. Nah, kemudian kalau misalnya nak pergi berjalan atau kemana-mana, barulah dipasang lagi. Cuman ada memang sebagian tak sehe, apalagi moda-moda misalnya kayak anting-anting, kalung, ya kan, gelang, itu kan agak repot kalau kita pakai apa bongkar pasang gitu. Kadang tak sehe Bu Abang, sehingga itulah dia. Jadi memang harus diperhatikan baik-baik cara perawatannya supaya tidak rugi kan nih Bu Abang. Lagi berkilau-kilaunya emas muda nih, lalu karena kita sering terkena hand body, sabun dan lain sebagainya, bisa merubah warnanya jadi tidak berkilau lagi kan, sayang deh Mbok Abang. Baiklah, itu dah deh Mbok Abang ya, informasi bergayanya kita siang hari ini. Semoga bermanfaat tipsnya dari saya Mbok Abang, supaya kita semua bisa merawat perhiasan-perhiasan kita, aksesoris-aksesoris yang dari emas muda ini tetap berkilau gitu.

0: Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke. Dari tarian, bahasa, hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
1: Keindonesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau, saat merah putih berkibar, dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.
0: Keindonesiaan tak hanya sekedar kata, ia adalah denyut nadi yang membuat kita tegak berdiri. Karena kita percaya, kita kuat ketika bersama.
2: Keindonesiaan, rasa yang tak lekang oleh waktu.

0: Mak, Pak, ngapa adik gak bisa sekolah lagi nih? Adik ini pengen sekolah gak, Mak? Pak, adik janji adik bakal tetap bantu emak jualan. Tapi adik pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan emak sama bapak ya, dek. Kami belum bisa nyekolahkan adik. Karena kami enggak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, bu, adik bisa sekolah lagi, bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, bu. Gratis, bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa.
2: Alhamdulillah, dek. Iya, betul. Jadi sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel, disesuaikan supaya siswa nih tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, dek.
4: Masya Allah. Jadi masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak. Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah ya, supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan mak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas. Sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Nikmati sunset dari jembatan Kapuas dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multietnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, Kota Katulistiwa.

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja, tapi dengan kesiapsiagaan kita bisa meminimalkan risiko.
0: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: Aduh, lorong kampung kita ni makin bau ya. Lihat kotoran hewan berserakan di mana-mana.
1: Iya, kalau dibiarkan bukan cuma bau, tapi bisa jadi sumber penyakit untuk semua nih. Bahaya.
0: Padahal cuma butuh sedikit kesadaran pemilik hewan untuk membersihkannya, kan ya?
1: Betul. Menjaga kebersihan itu tanggung jawab bersama agar kenyamanan tetap terjaga.
0: Anak-anak pun jadi tak bebas nak main karena kotoran ini di mana-mana.
1: Iya kan? Padahal lingkungan sehat itu investasi, apalagi untuk generasi kecil yang tiap hari bermain.
0: Ah, bagaimana kalau kita mulai kampanye kecil ajak warga bersihkan?
1: Hah, setuju tuh. Perubahan besar kan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama.
0: Ayo kita jaga kampung ini bersih dari kotoran hewan dan polusi bau.
2: Lingkungan bersih, hidup nyaman.
3: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak-beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.

Bu Abang, pernah gak sih merasa lapar tapi pengen tetap sehat? Nah, sekarang tuh gak usah galau. Ada makanan bergizi gratis alias MBG. Makanannya tuh gratis. Gizinya pun serius. Bukan cuma bisa bikin kenyang, tapi juga bisa membantu badan kita tetap kuat dan semangat. Jadi, jangan heran ya Bu Abang kalau habis makan, bawaannya pengen senyum, pengen aktif, dan gak gampang lemas. Makanan bergizi gratis, program yang bikin makan enak, badan sehat, dan dompet kita tetap aman. Hehehe.

0: Isi hamparan keajaiban dan destinasi serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Buah Abang, sebanyak 60 mahasiswa atlet Politeknik Negeri Pontianak Polnep siap berlaga pada Pekan Olahraga dan Seni Porseni ke-15 Politeknik se-Indonesia yang akan berlangsung di Politeknik Negeri Medan, Sumatera Utara pada 24 Juli hingga 1 Agustus 2026. Kontingen Polnep yang berjumlah 80 orang terdiri atas 60 atlet dan 20 ofisial. Mereka akan bertanding pada 13 cabang olahraga dan seni dengan target membawa pulang sedikitnya 24 emas sekaligus memperbaiki capaian pada Porseni sebelumnya. Direktur Polnep Widodo mengatakan pihaknya menargetkan kontingen Polnep mampu menembus 5 besar nasional. Pada Porseni 2024 di Malang, Polnep berhasil masuk 10 besar dengan raihan 10 medali emas. Menurut Widodo, persiapan atlet telah dilakukan selama hampir 1 tahun. Seluruh program latihan termasuk pendampingan pelatih, ofisial dan pembina unit kegiatan mahasiswa telah dirampungkan 2 pekan sebelum keberangkatan. Ia menegaskan para atlet diminta memberikan kemampuan terbaik tanpa terbebani target berlebihan. Selain mengejar prestasi, keikutsertaan dalam Porseni pun menjadi ajang memperkenalkan Polnep di tingkat nasional sekaligus mempererat silaturahmi antar mahasiswa Politeknik dari seluruh Indonesia. Nambu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya. Dan dud dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya Bu Abang.

0: sedapnya lah gudang tu bang.
1: Lebih sedap lagi kopi yang adik buat tu. Bawa ke sini.
2: Jeki, jeki, jeki, kita berjumpa.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita.
4: Selamat sore, masih bersama Mbok Yo, Mbok Abang di jam 15 lebih 4 menit, jam 3 lebih 4 menit, Mbok Abang kita udah masuk dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sebelum kita masuk ke azan azhar nanti Mbok Abang pada pukul 15 lebihnya 16 menit, kita beri kesempatan Mbok Abang yang mau request lagu dangdut dulu. Jadi sila yang nak bergabung di 08115700943 atau di line telepon kita 0561 571 571. Pro Dangdut. Halo. Halo, halo. Nanti coba lagi ya. Tutut-tutut dia. Saya tunggukan sila lagi yang lain. Pro Dangdut. Terputus juga. Ada apa gerangan ini? Ya, sila yang nak bergabung. Pro Dangdut. Halo.
5: Dangdut adalah kita.
4: Iya, dengan siapa di mana?
5: Selamat sore.
4: Dengan siapa di mana?
5: Dari Bu Ana, Tanggerai 2.
4: Apa kabar Bu Ana?
5: Alhamdulillah baik.
4: Alhamdulillah. Mau lagu apa nih sore ini?
5: Tak lagu dari Inul ya.
4: Inul, apa judulnya nih?
5: Berlian.
4: Berlian.
5: Berlian. Ya.
4: Berlian Inul Daratista. Oke, ada. Salam-salamnya buat siapa?
5: Yang pertama buat Mbok Yo, semoga sehat selalu keluarga.
4: Amin.
5: Buat Andre Oven. Buat Emma tayang-tayang mengguna. Tina Dambang Syukur. Buat Makam. Mama Mukmi, Mama Nurul. Mama Eti, Mama Ririn, Mak Anja Siti, Mama Rilin, email, Mbak Tini, Anista, Elmi, Aura, Yunita, Dilanda, Kek Nor, Ismail Jungkat, Bang Amin Sanjaya, sama ayangnya, Wardi, Bang Awi, Julaiha, Nur Halimah, Ani Mahrani, Bang Yahya, Amoy, Wina, Yudrepa, Diona, Rikupang, Koko Andi, Koko Ali, Bu Aja Afia, Nita, Pak Bulu Asim, Mbak Lasiem, Mbak Satu, Tak Manis Manila, buat semua-semuanya Mbak Yo.
4: Oke deh.
5: Mbak Yo, makasih.
4: Sama-sama, selamat sore. Itu dia Bu Ana udah bergabung bersama kita, Pro Dangdut.
6: Kita.
4: Selamat sore, dengan siapa di mana?
6: Selamat sore.
4: Dengan siapa di mana nih?
6: Bang
4: ya?
6: Bang Roni.
4: Oh, Bang Roni.
6: Di Karawaci.
4: Oh, Bang Roni di Karawaci. Iyalah, apa kabar?
6: Baik.
4: Kabar baik. Mau lagu apa nih?
6: Lagunya itu aduh.
4: Apa tuh?
6: Selfie Armando, siapa dia namanya? Karang Cinta.
4: Apa?
6: Karang Cinta.
4: Karang Cinta. Alright. Lagunya buat siapa nih Karang Cinta?
6: Lagunya buat Mbok Yo ya. Semoga sehat selalu.
4: Amin.
6: Nah, panas ya masih sana Mbok Yo?
4: Panas dong.
6: Pada wae.
4: Pada wae. Sebut siapa lagi?
6: Ibu Ana tadi ya. Salam kenal ya. Juga Mbak Emma Selva dan Mbak Yunai. Syukur Kak Tina, Mama Lirin, Elmi dan Mak Kam, Senor Bakau, Bang Deddy. Lama Bang Deddy nggak masuk ya?
4: Betul.
6: Ada di sini di Jakarta dia.
4: Oh.
6: Juga Mbak Ismail Chandra, Mbak Ladung, Nesedung, juga Ani Maharani, Nur Panurul, Amin Sanjaya dan Kak Ayangnya, mm-hmm. Bang Wardi juga, buat apa tuh makam sudah tadi ya? Oh, itu CS-nya Ibu Ana tuh ya?
4: Betul, besti deh besti.
6: Juga buat banyak Siti, Bang Awi, Diona di Kupang, Bang Dino, Bang Wardi. Mau aja kayaknya,
4: Mas. Oke deh.
6: Semoga Allah berikan kesehatan.
4: Amin.
6: Terima kasih. Banyak terima kasih.
4: Sama-sama.
6: Selamat sore.
4: Selamat sore.
6: Bye-bye.
4: Bye-bye. Itu dia Bang Andri Opan ya, Bang Roni udah bergabung bersama sore hari ini. Si lagi buat babang yang lain. Pro Dangdut. Halo.
7: Dangdut adalah kita.
4: Iya, dengan siapa di mana?
7: Mama Nurul, Mbak.
4: Yo. Apa kabar Mama Nurul?
7: Alhamdulillah sehat.
4: Alhamdulillah sehat.
7: Mau ucapan lagu adalah doa.
4: Amin. Mau lagu apa nih?
7: Pengen dengerin lagu Di Atas Bara.
4: Ah, siapa penyanyi siapa tuh Di Atas Bara? Ya saya cari lo nih. Di penyanyi Atas Bara tak ada.
7: Benar lah. Vokalnya Anissa Rahma, aku nggak salah.
4: Anissa Rahma, coba ya, saya cari ya, mudahan ada. Anissa Rahma Di Atas Bara. Oh ada.
7: Oh kan ada, karena lagu tuh sering di request tuh ya.
4: Makanya biasa saya tanya tuh dari siapa penyanyi, judul siapa, ah gitu. Kadang judul tak temu, pakailah nama penyanyinya.
7: Kalau bukan Bang Ibeng masih aman, Mbok Yo.
4: Apa pula?
7: Kalau Bang Ibeng tuh pasti suruh nyanyi kan. Kalau tidak pandai-pandai kena kita.
4: Dia emang suka ngetes tuh. Salam-salamnya buat siapa?
7: Salamnya pertama buat Mbok Yo ya, moga sehat selalu. Kemudian amin. Buat Ibu Ana Tanda tadi dengan Bang Andre Opannya tadi ya. Bang Roni ke salam
4: dia,
7: kenal
4: Bang
7: ya.
4: Bang Andre Opan lah dia.
7: Andai benar.
4: Dia begitu mah.
7: Lanjut buat Bang Dedi, Cik Nur di Bakau, kemudian buat Bang Hendra. Buat Bang Yahya, kemudian buat Bang Ismail di Jungkat, buat Pak Herman beserta Ibu Juleha, Bang Hamdan, Hana juga. Buat Tani Maharani, Bang Ardiantonya, kemudian buat Aura Pakmu. Kemudian buat Wardi, buat Mbok Elni, buat Koko Wandi, Koko Ali, Mbak Yanti CR, Bang Sulai, kemudian buat Manjang Siti. Buat email juga, makam juga, Mbak Mas Rupaman Junai, Mbak Sukur, Mbak Tina, Mama Ririn, Mama Eti, Mama Mukmin. Nah, tahu lah.
4: Gaulah.
7: Lancar pula nih. Aura Pakmu, kemudian buat siapa lagi ya?
4: Siapa ya?
7: Mulai lupa deh nih. Oh iya, Bang Badol di Kaltara bersama kawan-kawan. Kemudian buat Bang Imran, sehat selalu Bang Amin Sanjaya, Bang Dino, Kak Nurjana, Bang Rosi. Kemudian buat Bang Jaka Suara ya. Buat ya Allah, sakitnya nanginya. Buat Bang Putra Tansul ya, tapi jarang gabung Mbak sekarang kan. Buat semua-semua lah ya Mbak Yo, foto-foto Ibu Ana tadi ya, lengkap Ibu Ana tadi tuh kan. Buat Mbak Yo selamat bertugas ya, sehat selalu.
4: Selamat sore. Makasih Mama Nurul udah bergabung Mbak Ilham. Abang, 3 buah lagu udah di request. Ada Berlian tadi dari Inul Daratista, Karang Cinta dari Mirnawati, sama Di Atas Bara dari Anissa Rahma. Tapi sebelum itu kita juga akan mengumandangkan azan asar ya Mbak Abang untuk Kota Pontianak dan juga sekitarnya. Jadi tetap bersama dengan saya.
8: Sahabat Muslim rahimakumullah, waspada penyakit ain. Penyakit ain, penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata yang disertai sifat iri atau rasa takjub terhadap yang dipandang, dapat terjadi dari orang yang dengki atau orang yang cinta, dari orang yang jahat atau orang yang soleh. Ciri-ciri yang sedang terkena penyakit ain, emosi, mudah tersinggung, mudah cemas, merasa was-was, sering merasa kedinginan atau kepanasan tanpa sebab, menjadi pemurung walaupun sebelumnya ceria, mengantuk walaupun sudah cukup tidur, sulit tidur dan sering bergadang. tidak nyaman saat berada di keramaian. Sayangilah keluarga kita dengan tidak memajang fotonya. Doa agar terhindar dari penyakit ain. A'udzubika limati laitamati min syari ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan ciptaannya. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Sina. Wallahu alam bisawab.
9: Bersin dalam Islam. Bersin termasuk rahmat Allah karena memberi manfaat kesehatan. Bersin memang terjadi secara tiba-tiba tanpa bisa dikontrol. Namun, ketika hendak bersin, sebaiknya mencoba berusaha untuk merendahkan suara dan tidak sengaja mengeraskan suara bersin. Ketika bersin, hendaknya mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Bagi yang mendengar ucapan yarhamukallah dan yahdikumullah bagi yang bersin. Apakah Allah menyukai orang bersin? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Apakah orang bersin itu sehat? Intinya, bersin adalah hal yang wajar dan sebaiknya tidak ditahan. Bersin bisa menjaga tubuh agar tetap sehat, karena aktivitas ini merupakan bagian penting dari mekanisme perlindungan tubuh. Jika Anda bersin, tubuh akan membersihkan hidung dari bakteri dan virus. Subhanallah.
10: Allahu Akbar.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Adab dalam pergaulan. Mengucapkan salam ketika bertemu, memenuhi undangan jika diundang, memberikan nasihat ketika dimintai, menjenguk ketika sakit, mengantarkan jenazah sampai ke kubur, mendoakan yang bersin.
2: Menebuk kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Mbok Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya hasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
1: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Sila buat mau abang yang nak bergabung langsung di 0811-570-0943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Pro Dangdut,
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, caca-caca. Dengan siapa di mana?
2: Sore dengan Cek Seri alias Cek Nur.
1: Sepanjang hari. Ah, apa kabar?
2: Kita dah terputus dah tu.
1: Awal-awal tadi.
2: Kabar baik.
1: Apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Oh iya, kabar baik.
2: Seperti lagu.
1: Mau lagu apa lah ni?
2: Sebenarnya nak minta lagu dari Caca Andika tu ada judulnya Kacira.
1: Apa Kacira?
2: Kacira.
1: Kacira ya, saya cari lo ni. Ada. Tak ada.
2: Tak ada ke?
1: Tak ada.
2: Aku suka Sonita ya lah.
1: Aku suka Sonita. Tak mana? Ada, ya? Tolong saya cari dulu ni. Ada.
2: Ada. Ayolah, dah itu lah.
1: Salamnya.
2: Buat Mbok Yo sekeluarga. Semoga yang terbaik.
1: Amin.
2: Sehat selalu.
1: Amin.
2: Tetap semangat.
1: Siap.
2: Semangat. Lanjut. Buat Bu Ana, Bang Andre Opan dari Karacit. Berubah nama Bang Andre
1: Opan. Asli.
2: Di mana-mana berubah terus. Ada kapten apa lagi? Kapten apa ya?
1: Banyak identitas dia tu.
2: Buat letih dengan tau KDP ni.
1: Lanjut.
2: Buat Mama dan Bapak Nurul, Mama Ririn, Mama Mukmin, Ayu Grepa juga. Buat Bang Suko, Tina, Emma Selpa, Bang Junai, Bu Ana, Bang Andreopan. Ada juga Amoy, Abah Ibrahim, Umi, Salmanya juga. Semoga sehat selalu. Dilanjut.
1: Lanjut.
2: Buat Bang Japa, Kak Nila. Mak Kam, Bu Aja Arfia. Lanjut. Kanda Yahya. Mak Edward Singgit. Ada Hendra juga, Bang Badul di Kaltara dan kawan-kawan. Dengar setia, Bang Deden. Ada juga Diona di Kupang.
1: Lanjut.
2: Umaira. Ada juga Wak Ladong. Nur Halima di Segedong. Lanjut. Mak Anjang Siti, Emil juga. Buat Awi, buat Bang Batia, Koko Ali, Koko Wandi dan Koko Budi. Lanjut. Ada yang Dita di Pak Bulu Asik, Anita gak dilandak gitu-gitulah. Kalau salah iyalah dia betul lah. Lanjut Wak Sangka juga. Bang Jack, Bang Ramli. Ada anak ni juga Bang Rosi Nurjana, Bang Amin, Bang Imran Ahmad. Ayang lain yang belum disapa mohon maaf lah terlewatkan ya. Buat Mak Ani, Sabrani Ahmad sama Kak T. Yang lain mua-mua tanpa terkecuali sapaannya. Dari Aura, Pak Mo sampai Julaiha, Bang Hamdan Hana mua-mua. Tanpa terkecuali sapaannya di Bungku
1: Sabes.
2: Terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
2: Anissa lah bungkus sana.
1: Selamat sore Cek Nur, Cek Ceria. Selanjutnya Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Iya. Dengan siapa di mana nih?
3: Mak Anjang Siti olak-olak kubu.
1: Apa kabar?
3: Bagaimana kabarnya saya?
1: Kabar baik. Mau lagu apa lah nih?
3: Lagu apa nih ya? Terbayang-bayang ya lah.
1: Tiba-tiba terbayang-bayang.
3: Masa berpacaran.
1: Asik. Terbayang-bayang Una Sutra ke?
3: Tak dapat terlupakan.
1: Asik.
3: Terbayang-bayang di mata. Walaupun jauh di mata, dekat di hati.
1: Alamak, sedih. Kau lah terbayang-bayangnya Ona Sutra ke nih.
3: Salam-salamnya Tuan Boyo, sehat selalu keluarga ya. Amin. Dengan ayah bundanya, dengan orang sampingnya.
1: Amin. Amin.
3: Ya Allah, janganlah dibiarkan Mbak Ayu sendiri ya Allah.
1: Amin.
3: Berilah jodoh berwaris yang paling baik ya Allah.
1: Amin.
3: Terus juga Cik Nur tadi itu siapa-siapa yang masuk Mbak Ayu manjang nih bagaimana buka radio?
1: Ada Bu Ana, ada Cik Nur, ada Andre Opan, ada Mama Nurul,
3: Bu Ana Andre Opan, Mak Kamaja Harbia, Koko Ali, Koko Andi, Bati Yahya, Awi Wardi, terus Mama Ririn juga email di kedua, terus Elni cantik banget, jaga suara, yaitu ayah. Hendra Gunawan. Demam deh Mbak Yo.
1: Cepatlah sehat lagi.
3: Mudahlah cepat sembuh dia. Dia beraktivitas seperti biasa lagi.
1: Amin.
3: Terus lanjut ya. Abang Syukur Kak Tina, Bang Yunaima Selpam, terus Bang Rosi Nurjana, terus Kak Bang Teratahul Kak Sri, terus Bang Japer Kak Nila, terus Longdol Kak Long Sipi, terus Bang Jack Kak Ani, Amin Sanjayan Kak Ayang, Wak Liwak Jena, Aura Pamo, Jariha Hamdan Hananya, terus Herman Makye, Mbak Kakung, Dang Lanius, terus Wanaci, Wanusu, Tia, Nila, Ella, Ani, Anita Rilan, Yolanda di ano di itu di Yolanda, baranglah sebut-sebut ya lah. Terus Mak Nurul, Pak Nurul, Mak Ririn, terus Pak Sangka, Pak Sading, terus Amak Iti, Manis Manila, terus Cendor udah ya Kak Long, Kak Angah itu.
1: Udah.
3: Ya ke Napel ada kali. Terus siapa gini ya? Bang Badol, Bang Febri, Bang Deden. Terus Mbak Lasia, Bang Imran Ahmad, Bang Yahya, antuk semua-semua lah ya.
1: Oke deh.
3: Saya selalu Mbak Yo.
1: Amin.
3: Dan kita dalam lindung Allah.
1: Amin.
3: Terus yang sakit angkat Allah penyakitnya.
1: Amin.
3: Yang sedih dibahagiakan. Amin. Yang susah disenangkan. Yang rezeki jauh dekatkan. Yang rezeki langit turunkan. Yang rezeki di bumi ditumbuhkan. Yang rezeki air timbulkan.
1: Amin.
3: Yang rezeki haram dihalalkan. Selalu diberi kerendahan hati, diberi ditetapkan pendirian kita, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Amin.
3: Terima kasih Mbak Yo.
1: Sama-sama.
3: Selamat siang menjelang sore.
1: Iya.
3: Sehat semua pendengar maupun penyiar. Amin ya rabbal alamin. Salam sehat, salam sayang, salam kangen. I love you.
1: I love you too.
3: Good night.
1: Iya, itu dia Manjang Siti udah bergabung bersama kita. Satu lagi penelpon. Pro Dangdut.
0: Adalah kita, Mbok Yo.
1: Oh iya, dengan siapa di mana?
0: Wardi Rengas Kapuas.
1: Apa kabar Bang Wardi?
0: Sehat, Mbok Yo.
1: Sehat, alhamdulillah. Mau lagu apa nih?
0: Lagu Satu Waktu aja enggak?
1: Satu Waktu
0: dari Lisa Mega nak salah ya.
1: Lesta Mega ya. Oke, okay. Ada.
0: Ada.
1: Salam-salamnya.
0: Salam-salamnya buat Mbok Yo. Selalu.
1: Amin.
0: Amin. Buat Mak Anjang juga tadi, makasih sapanya ya. Buat Cik Nur juga, Mama Nurul. Buat Bu Ana, Bu Leha, terus buat Bang Hendra, Pak Bahtiar, Bang Amin Sanjaya juga, Bu Yoye, Pak Sadi, Pak Bahtiar, Pak Syukur, Bu Tina juga, Bang Rusika Nujana, Kak Imam Junai, juga buat Makam, Aura Pak Mo, semua-semua tanpa terkecuali lah, Bu Yoye.
1: Oke deh.
0: Dede, Mbak Boyo tadi sama bertugas, Mbak Boyo.
1: Sama-sama.
0: Mbak Boyo, makasih.
1: Sama-sama. Sehat selalu juga pokoknya buat Bang Wardi, Manjang City tadi ya. Dan 3 buah lagu udah Mbak Abang ya, kita siapkan. Ada Aku Suka Soneta, kemudian Terbayang-bayang dari Una Sutra, sama dari Lista Mega Satu Waktu. Selamat mendengarkan. Dut.
4: Dangdut adalah kita.

0: Wid, saya terpaksa butang lagi, tapi belum bisa bayar yang kemarin.
1: Aduh, Lin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin awak makin tertekan, dan itu juga merugikan orang lain.
0: Saya kira nih, Wid, bisa cepat lunas, tapi ternyata makin numpuk.
1: Justru itulah, Lin, perlu direncanakan dan dihentikan sebelum jadi beban besar.
0: Kadang nih, Wid, ya, saya malu dengan diri sendiri kalau ditagih, tapi cuman gak tetap butuh duit.
1: Nah, itulah tuh, kalau terus diulang, kepercayaan orang bisa hilang, Lin, dan hubungan bisa retak.
0: Apa sebaiknya saya mulai mencatat dan menahan diri ya, Wid, ya?
1: Betul tuh, ya, biasakan disiplin yang perlu dibayar dulu, dan itu tuh kewajiban.
0: Makasih, Wid, ya, saya harus berubah sebelum terlambat.
1: Betul, selesaikan utang awak dan bangun kebiasaan sehat. Semuanya itu demi ketenangan serta tanggung jawab, Lin. Ya,

Mbok Abang, budaya pantun memang jadi yang paling menonjol dan istimewa, seperti pusaka tak ternilai. Pantun jauh melampaui sekedar permainan kata-kata. Pantun adalah refleksi budi luhur, media komunikasi yang santun, serta panduan nilai-nilai hidup bagi masyarakat Melayu. Kehadirannya tak pernah absen. Dari tradisi berbalas pantun pernikahan hingga pembuka kata dalam acara resmi. Coba tengok, UNESCO sendiri sudah menetapkan pantun sebagai warisan budaya dunia. Bukankah ini bukti kehebatan pantun kita? Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Kapan terakhir kita betul-betul berpantun? Udah kita pastikan belum anak-anak kita menguasai cara merangkai sampiran dan isi pantun dengan benar? Kalau tak kita jaga, siapa lagi? Kalau tak kita lestarikan, mana dia nak berpindah? Budaya ni macam tanaman, perlu disiram. Pantun pun perlu diucapkan. Sunggulah khasiat minyak zaitun, dipakai dibersihkan untuk kain katun. Mari kita jaga budaya berpantun. Jangan diam, hanya duduk termenung. Gunakanlah pantun dalam percakapan sehari-hari. Mulailah postingan di media sosial dengan pantun. Ajarkan anak-anak kita. Jadikan pantun itu hidup kembali di tengah pergaulan kita.

roti dimakan di waktu pagi. Lepas itu menggosok gigi. Budaya pantun dijaga, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Jaga pantun kita, jaga budaya kita. Kalimantan Barat berbudaya. Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: kita.
1: Prodengdut, dengdut adalah kita. Sila buat wabah yang nak bergabung bersama saya di 0811-5700-943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Prodengdut.
2: Prodengdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan orang Papua, Bu Yoi.
1: Oh, apa kabar? Kata Manjang tadi lagi sakit, kata.
2: Kurang nyaman badan ni.
1: Oh, iyalah. Cuaca memang.
2: Kurang sehat.
1: Iyalah. Mau lagu apa ni, Bang Hendra?
2: Saya minta lagu Roma Irama ya.
1: Apa judulnya?
2: Habis gelap terbitlah terang.
1: Habis gelap terbitlah terang. Ada dak ya, ada. Salam ada salamnya buat siapa?
2: Salam balik ya untuk Manjang Siti tadi ya. Buat Cek Nur di Baka, Wardi di Sungai Rengah, Julaiha di Pancabakti. Buat Wasangka, Bang Jek, Bang Batiar. Koko Ali, Mbah Kakung, Bang Deden, Pak Jona di Kupang. Buat Bang Amin Sanjaya, buat Bang Yahya, Bang Abi di Kobar, Jaka Suara, Anista di Uka. Buat siapa lagi? Lupa saya ni.
1: Siapa lagi?
2: Untuk semua semualah.
1: Iyalah. Kata Bang Jack, makasih sapaannya katanya.
2: Untuk Aura Kak Pak Mo, Aura Pak Mo.
1: Iyalah.
2: Ya Mbak Yoyo.
1: Okey deh.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama. Amin.
2: Dadah Mbak Yoyo.
1: Dadah. Makasih Bang Hendra udah bergabung. Selanjutnya Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Iya. Cantik suara ni. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Putri Bunga Melati
1: Di
3: Pancabakti alias Julaiha.
1: Apa kabar Putri Bunga Melati ni?
3: Luar biasa.
1: Luar biasa. Mau lagu apa?
3: Lagunya
1: apa tu?
3: Megazet udah belum?
1: Megazet belum ya?
3: Lagu Patah Tulang aja lah.
1: Patah Tulang. Sengilu saya. Salamnya. Salamnya buat siapa?
3: Salamnya buat Bu Yo lah ya, sekeluarga mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
3: Mudah-mudahan apa yang diinginkan tercapai, yang terbaik lah buat Bu Yo. Yang bisa membahagiakan Bu Yo.
1: Amin.
3: Buat abang saya yang ada di Mempawa, abang ganteng. Mudah-mudahan sehat selalu. Sakit ke apa?
1: Agak tak nyaman badan kata.
3: Cuaca biasalah. Mudah-mudahan cepat sembuh ya abang ganteng ya. Sedih dengar abang kita ni kena kalau dah dengar dia sakit. Ayolah mudah-mudahan sehat selalu, pulih lah ya seperti sedia kala. Buat Pak Herman bersama Mak Yeknya, mudah-mudahan aktivitasnya lancar. Bang Japar dan Kak Nila, Kang Fabib Ade. Buat Mamak Nurul dan Bapak Nurul. Buat Ibu Ana, Mak Kam, Bu Ajah Arbiah. Buat Bang Bahtiar, Bah Kakung. Wak Melik, Wak Jenah, Wak Ali, Bang Jack. Bang Yahya, Bang Awi, Bang Fadilah. Siapa lagi ya?
1: Siapa lagi?
3: Pokoknya ini Fadilah dengan Wak Ali dengan Bang Jack tu dukun saya tu.
1: Tiba-tiba jadi dukun.
3: Kak Manis Manila, Yunita di Landa, Anita 40 AC, Atika Skalanting, Bang Deden, Bang Barul, Bang Deddy, Bang Barul pula, Bang Badul. Bang Darul, buat siapa lagi? Pak Imran Ahmad. Buat Manjang Titi, Mel, Bang Syukur, Kak Tina, Kak Emma Sepa, Bang Junai, Bang Rosi, Kak Nurjana, Bang Dino, Pak Sembilan, Bu Elnishan, Pak Amin Sanjaya, Wardi Sungai Rengas, beserta Bapak sama Ibu, mudah-mudahan sehat selalu. buat Amoy yang ada di negeri tetangga itu di Kuching, Malaysia. Mudah-mudahan sehat selalu ya, Moy. Juga buat keluarga yang ada di rumah, mudah-mudahan sehat selalu juga. Mudah-mudahan betah di sana, Moy. Nah, yang lain tuh dijamak aja dari A sampai Z.
1: Siap.
3: Nah, buat Bu Yo, makasih Bu Yo.
1: Sama-sama.
3: Selamat juga.
1: Iya,
3: selamat sore.
1: Makasih Kak Julaiha di Panca Bakti. Selanjutnya, Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore juga, Mbok Yo.
1: Dengan
0: apa kabar?
1: Kabar baik, tumben-tumben nih. Biasa malam nih jam ini. Nah, apa kabar?
0: Alhamdulillah, macam biasalah Mbok Yo.
1: Iyalah, mau lagu apalah?
0: lagunya Megis itu Caca Andika udah naik belum?
1: Udah Caca Andika tadi.
0: Aduh, ya.
1: Aduh.
0: Kalau Roma?
1: Roma udah tadi.
0: Roma udah.
1: Roma udah, Caca Andika udah, Megis udah.
0: Itu Abi Mesak ada enggak?
1: Beda.
0: Ya ke?
1: Beda.
0: Abi ngesti.
1: Oh, apa judulnya?
0: Judulnya Ini Zaman Uang lah ya. Kalau ada lah.
1: Oh, Ini Zaman Uang. Saya tarik loh. Kalau tak ada zaman uang, zaman apa?
0: Nelah.
1: Tak ada nampak ni. Apa tadi? Siapa penyanyinya tadi? Apa tadi itu? Siapa penyanyi?
0: Zaman Uang.
1: Oh, zaman uang. Bentar ya, saya cari. Salam-salam lah sambil saya cari.
0: Salamnya buat Bang Hendra tadi. Terima kasih atas sapaannya ya. Buat siapa tadi Kak Juleha. Saya ni baru buka radio Rambo Yo.
1: Oh, pantaslah.
0: Jadi belum tak ada ramai pendengar orang yang nyapa-nyapa tadi ni yang masuk. Pokoknya untuk banyak Siti Mel, Makam, Bang Ruko Kak Tinai, Mak Sepa dengan Bang Junai, Bang Rosi dengan Kak Nojana, Pak Long Japa dengan Kak Nila ya. Bang Dino dengan Kak Moni, Bang Amin Sanjaya dengan Kak Ayang, Elni Chan adik saya yang cantik, buat Omli, kalau banyak dapat udang bagi-bagilah Omli, tak boleh banyak amat ente itu makan udang, nanti kolesterol naik. Bagi-bagi kan?
1: Oh, betul juga.
0: Untuk siapa ke ya?
1: Siapa?
0: Pokoknya untuk semua-semualah kita menyingkat waktu ya lah.
1: Tapi lagunya tak ada ni, Abim Ngesti ni cuma ada 4 rupa lagu.
0: Apa dia?
1: Lagunya Abim Ngesti ni cuma ada 4, ada Janji, ada Pangeran Dangdut, habis tu ada Sunia.
0: Pangeran Dangdut ya lah.
1: Iya ke? Iyalah kalau gitu. Siap-siap. Oke deh, sama-sama. Selamat sore. Baiklah, Mbok Abang itu dia. Bang Jack udah bergabung bersama kita. 3 buah lagu ya, Mbok Abang. Kita putarkan lo untuk Mbok Abang semuanya. Ada dari Roma Irama, Habis Gelap Terbitlah Terang, MGZ Patah Tulang, sama Abim Ngesti, Pangeran Dangdut.
4: Dangdut? Dangdut adalah kita.

0: Risa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
1: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
0: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
1: Jadi gini Jen, misalnya nikel. Dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
0: Wah, jadi kita nggak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
1: Betul dah tuh Jen, lapangan kerja jadi nambah. Industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
0: Keren juga ya, berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
1: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
2: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.

menjaga keseimbangan di tengah perbedaan. Cara pandang untuk senantiasa bersikap seimbang, tidak berlebihan dalam praktik keyakinan, dan menghindari segala bentuk ekstremisme, itu adalah moderasi beragama. Ia bukan berarti menangkalkan iman, melainkan justru memperkuat fondasi toleransi dan kerukunan sosial di Indonesia. Dengan moderasi Bu Abang, kita bisa merayakan

indahnya keragaman sambil tetap teguh pada nilai-nilai agama yang membawa kedamaian. Kunci utamanya adalah merawat persaudaraan kebangsaan. Pastikan setiap warga negara aman dan dihargai. Yuk kita jadikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai jembatan untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis dan penuh kasih sayang. Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Pontianak Program 4, FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Udah sampai di segmen terakhir nih Mbok Abang. Sekitar 2 atau 3 penelpon terakhir yang mau bergabung, sila di 0811-570-0943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Nah, boleh Mbok Abang usahakan salam, tapi kalau bisa jangan panjang-panjang ya, mengingat waktu kita yang terbatas. Sila Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Ratu Peye.
1: Ah, Ratu Peye, apa kabar?
2: Iya, baik Mbak Yo. Mbak
1: baik.
2: Yo,
1: kabar? Kabar baik juga. Mau lagu ahen ya?
2: Ah, kupandang-pandang.
1: Lagu ahen.
2: Potret kenangan.
1: Ah?
2: Potret kenangan.
1: Potret kenangan? Saya penyanyinya?
2: Iya, dari Imam.
1: Imam S. Arifin. Oke deh, salamnya singkat-singkat saja.
2: Salamnya ya buat Mbok Yos, keluarga selalu.
1: Amin.
2: Terus yang lainnya dari A sampai Z aja.
1: Dibungkus kah?
2: Jabatan selalu. Dibungkus habis kata Cik Nur.
1: Bungkus habis, siaplah kalau gitu.
2: Buat Buan Mbak Yo, aku juga nih cepat mau cuci piring ini habis mandi lagi.
1: Semangatlah kalau gitu nyuci piringnya.
2: Ya, buat Mbok Yo, pulangnya hati-hati, siap selalu, selamat bertugas, selamat sore.
1: Selamat sore, makasih itu deh Kak Inita ya, udah bergabung bersama kita di Landa. Selanjutnya, Pro Dangdut. Bentar ya, tahan lo. Pro Dangdut. Halo. Mana suaranya nih? Halo. Terputus ya, boleh sih le. Kayaknya nih satu lah penelpon terakhir nih ya Mbok Abang ya. Sisa satu lagi penelpon terakhir. Mohon maaf, mohon ampun ya Mbok Abang. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Iya. Selamat sore.
3: Selamat
1: dengan
3: sore,
1: siapa di mana?
3: Dengan Putri Merana Mbok Yo di Sungai Rengas.
1: Apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Mau lagu apa nih?
3: Mbok Yo gimana, gak sehat gak?
1: Kabar sehat juga.
3: Alhamdulillah. Minta lagu Benci Mbok Yo dari Mansur S dengan LP Sukaisi.
1: Benci Mansur S. Oke, salamnya buat siapa?
3: Salamnya terutama buat Mbok Yo, sehat selalu sekeluarga.
1: Amin.
3: Murah rezeki, pulangnya hati-hati ya Mbok Yo.
1: Iya, yeah, iya.
3: Semoga cepat dapat jodoh.
1: Amin.
3: Selanjutnya untuk yang lain semua-semua yang sudah menyapa Elni semua, terima kasih semua ya. Selamat sore Mbok Yo.
1: Iya, selamat sore juga. Itu dia Kak Elni udah bergabung. Makasih banyak ya Bu Abang. Udah nyampe lah kita di penghujung perjumpaan kita. Setelah nih waktu, ternyata dua penelpon terakhir yang dapat nih lagunya nih sampai selesai nanti. Makasih ya Bu Abang yang udah bergabung di WhatsApp maupun telepon. Yang belum sempat bergabung, mohon maaf, mohon ampun Bu Abang ya. Masih bisa ketemu lagi di hari besok dengan jam yang sama Bu Abang. Dan saya pamit undur diri juga sekalian nih dari ruang dengarnya Bu Abang. Udah menemani saya juga, makasih banyak dari siang tadi sampai sekarang. Pamit ya Bu Abang ya. Setelah ini nanti ada Bu Win yang akan menemani dengan berbagai macam program, informasi dan lagu-lagu pilihan. Adil Katarino, Baculamin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata, salam budaya dan sampai jumpa.
0: Dangdut adalah kita.

0: Kuliner yang satu ini merupakan masakan ciri khas Melayu yang layak dicoba sebagai kekayaan hasanah masakan Nusantara. Namanya Pacri Nanas. Pacri Nanas adalah masakan gulai versi vegetarian yang gurih dan segar. Penampilannya sederhana, membuat semua orang ingin mencoba membuatnya. Kuliner asal kota Pontianak, Kalimantan Barat ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mudah ditemukan di berbagai tempat di Kota Katulistiwa, yaitu di Warung Makan Melayu.
1: Menebuk kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya hasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sedap kau ya mak. Lupa ke dah dengan asukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ah hege pak, nen aku lagi nangar acara lagu daerah buat reho kak kampung, reho kak tanah kelahiran diri. Pokoknya reho kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu mak? Hendak gak aku ni nak berdendang, nak berdepin lah sikit.
1: Ada tik. Ah, henang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada kak kuah. Mau Dayak ge, mau Melayu, mau Tionghoa, semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol kuah, makanya ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nah, terus boh, ame lupa.

berkunjung ke Pontianak, ada satu ikon budaya yang tak boleh terlewatkan, yakni rumah radak. Bangunan tradisional suku Dayak Kanayan ini bukan rumah adat biasa, melainkan sebuah mahakarya arsitektur yang menjulang gagah, bahkan dikenal sebagai rumah adat terpanjang di Indonesia. Replika yang berdiri megah di Pontianak ini memiliki panjang mencapai sekitar 138 meter dengan ketinggian tiang sekitar 7 meter. Dengan bahan baku utamanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi yang terkenal sangat kuat dan tahan lama, melambangkan kekayaan alam dan ketahanan masyarakat Kalimantan. Setiap sudutnya dihiasi dengan ukiran khas Dayak yang kaya makna. Didominasi warna-warna tradisional seperti merah, putih, hitam, dan kuning yang melambangkan keberanian, kesucian, perlindungan, dan kebijaksanaan. Patung burung enggang gading melambangkan kegagahan dan kekuatan. Meskipun saat ini rumah radak di Pontianak berfungsi sebagai replika dan pusat kebudayaan, perannya sangat vital dalam melestarikan tradisi Dayak. Tempat ini sering menjadi pusat kegiatan sosial dan adat, mulai dari musyawarah, pertunjukan seni, hingga perayaan budaya besar seperti Gawai Dayak. Lokasi yang strategis dan akses yang mudah membuat rumah radak menjadi destinasi wajib bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, yang ingin merasakan langsung kekayaan budaya suku Dayak Kalimantan Barat. Jadi, datanglah ke rumah radak, nikmati kemegahan arsitekturnya, dan rasakan kedalaman nilai budaya yang terkandung di setiap ukirannya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Abang, dimana pun berada. Alhamdulillah ya, sore hari ini cuaca Kota Pontianak cerah, terang benderang ya. Dan kemarin hujan ya Bu Abang ya. Aduh, lebat ya. Alhamdulillah juga kita bersyukur ya. Alhamdulillah kita dikasih hujan, dikasih panas ya, terima coba Abang. Bukan apa-apa, nanti kok dikasih hujan panas sekalian, berdemaman semua. Malam Bu Abang di sore hari ini di edisi siar kita Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Mbok Win. Coba temani Mbok Abang sampaikan tengah malam nanti ya. Tentunya dengan acara-acara yang udah disusun oleh tim kerabat kerja Pro4 RRI Pontianak. Nah Mbok Abang, di sore hari ini rangkaian acara kita sampai tengah malam nanti ya, ada pleser nih Mbok Abang sampai jam 18 nanti ya. Kemudian lanjutkan dengan adat kita dari jam 18 sampai jam 19. Kemudian jam 19 sampai jam 20 ada ragam irama Nusantara, dilanjutkan dengan bijak berpantun dari jam 20 sampai jam 21 waktu Indonesia Barat, namun diawali dengan legenda kita. Kemudian selepas bijak berpantun Bu Abang, jangan lewatkan ada hasanah budaya daerah. Kami akan hadirkan nanti syair-syair Melayu ya. Habis itu ada jazz musik Bu Abang, habis hasanah budaya daerah ya, dari jam 22 sampai tuntas kebersamaan kita nanti malam. Damailah Mbak Abang, khusus kaum muslimin dan muslimat ya. Karena untuk wilayah Kota Pontianak di sekitarnya, tu azan maghrib hari ini berkumandang pukul 17:56 waktu Indonesia Barat, dan juga untuk azan isyaknya berkumandang pukul 19:09 waktu Indonesia Barat.

Jumbo Abang, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang bisa dicegah sejak dini. Sekarang, pemerintah bersama sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menghadirkan vaksinasi TBC dan pemeriksaan TBC gratis dalam program cek kesehatan gratis untuk para siswa. Anak-anak adalah masa depan kita. Dengan vaksin TBC, daya tahan tubuh mereka akan lebih kuat menghadapi risiko penularan. Dan melalui pemeriksaan TBC di sekolah yang cepat, aman, dan tidak menyakitkan, guru dan tenaga kesehatan dapat mendeteksi gejala lebih awal. Jadi, ayah, ibu, dan para pendidik, mari dukung bersama kegiatan vaksinasi dan pemeriksaan TBC di sekolah. Langkah kecil hari ini, perlindungan besar untuk masa depan mereka.

Pernah dengar kalimat ini? Kalau mau sukses di bisnis, harus siap bersaing. Dan katanya, persaingan adalah kunci untuk jadi yang terbaik. Eits, tapi tunggu dulu. Apakah kalimat tadi cocok untuk UMKM? Faktanya, bagi UMKM, persaingan malah bisa jadi bumerang. Nah, bagaimana kalau kita ubah cara pandangnya? UMKM bergerak dengan semangat kolaborasi, saling gandeng, bukan saling sikut. Bila kita melepaskan persaingan yang merusak, kita bisa mencurahkan seluruh energi untuk berinovasi, menjaga mutu produk, dan melayani pelanggan dengan sepenuh hati. UMKM yang tangguh bukan hanya soal untung rugi, tapi tentang kesejahteraan bersama. Saat UMKM saling dukung, bukan cuma membangun usaha, tapi juga membangun fondasi ekonomi lokal yang kokoh. UMKM sehat itu bukan siapa yang duluan sampai, tapi siapa yang bisa bertahan dan sukses bersama-sama.

0: Eh, abang udah balik.
1: Halo.
0: Tunggu lo.
1: Apa nih?
0: Jangan langsung comot makanan, bang. Cucilah tangan dulu. Ingat, kuman tuh sering nempel apalagi di tangan. Kecik kuman tuh, bang, tak terlihat mata.
1: Hei, abang nih dah tua deh. Bukan si Locai yang harus dikasih tahu. Abang udah paham dah kalau makan harus cuci tangan. Kalau tak ada, bisa sakit.
2: Oh no.
0: Kalau udah paham, ngapa pula abang tadi buka tudung saji? Harusnya kan cuci tangan lo, pakai sabun. Biar kuman-kuman tuh hilang. Ingat bang, melakukan kebiasaan kecil tuh ya bisa mencegah banyak masalah. Janganlah cari masalah baru.
1: Iya adikku sayang. Kita sama-sama budayakan hidup bersih ya. Senyumlah dulu.
0: Iya bang nih.
1: Kebersihan tangan
0: kunci kesehatan.
1: Biasakan mencuci tangan dengan sabun.

Baiklah Mbak Abang, kita masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nih Mbak Abang, pleser kita sore hari ini kemana ya Mbak Abang ya? Mungkin udah ada yang pernah pergi ke ujung-ujung sana tuh Mbak Abang ya. Nah, anak dekat ini, Rasau sana tuh bah, penyeberangan tuh. Nah, tapi belok kanan sikit. Kemana tuh? Kemana lagi Mbak Abang kalau bukan alam deso ya? Nah, ini kan wisata pedesaan, salah satu wisata pedesaan di Kalimantan Barat. Letaknya di Rasau Jaya, Mbak Abang. Dan buat Mbak Abang juga yang udah pernah pergi ke sana, pasti udah merasakan betapa indahnya ya. Di Jalan Bintang Mas, Mbak Abang. Nah, itu tak jauh lah dari Dermaga Rasau Jaya. Dermajaya ya. Jadi orang-orang daerah sana mungkin udah pernah ke sana ya. Udah berwisata ke sana. Buat santai, kita mau apa refreshing, Bu Abang. Agak jauh sikit lah dari kota. Sana tuh enggak terlalu ini ya, Bu Abang ya, masih tenang lah di sana tuh. Masih agak jauh lah ya antara rumah satu dengan rumah yang lainnya. Tapi memang di sana tuh didesain sedemikian rupa dengan suasana yang nyaman gitu, Mbak Abang. Jadi buat keluarga wisata di sana tuh, buat rekreasi keluarga tuh cocok lah pokoknya, Mbak Abang. Bisa bersantai-santai, bisa duduk-duduk, bisa mancing, nengok Sungai Kapuas di belakang tempat wisatanya tuh, Mbak Abang ya. Banyak orang-orang yang bawa pancing sana, mancing ya. Bukan mancing keributan, tapi mancing ikan ya. Jadi di sana tuh sembari kita bersantai, sana juga ada gazebo, ada tempat-tempat buat kita berteduh lah di sana. Tak kehujanan dan juga kepanasan. Pilih lah kok sana posisinya matahari kemana kan, nembak ke gazebonya. Pilih lah yang tempat, kan sana tuh banyak, luas Mbak Abang. Nah, bisa juga mau sewa-sewa tempat di sana ya. Dan ini kan memang kawasan yang memang dibuka untuk umum. Awalnya memang tidak dibuka untuk umum nih Mbak Abang, karena ini dirancang ini untuk pemiliknya ya. Awalnya ini buat bersantai lah satu keluarga mereka ya. Nah, jadi memang dirancang buat kita yang jauh-jauh nih lah kan. Nah, mungkin orang tua lagi kalau pengen nak kalau suntuk-suntuk pergi ya ke Rasau sana kan, tempatnya dibuatlah sedemikian rupa bagus, bunga-bunganya banyak ya, ikan-ikannya pun ditebar pun banyak kiri kanan, ada tempat pancingan ikan juga tuh di dalam tumbuk bang. Tapi memang ini tak dibuka untuk umum ya. Ini tempat untuk nyantai pemiliknya lah, satu keluarga. Tapi karena waktu itu ada acara pernikahan keluarganya ya, pemiliknya tuh diselenggarakan di situ. Nah, jadi tamu tuh mengunggah lah video suasana alam deso nih ke media sosial. Itulah jadi viral Mbak Abang. Jadi banyaklah masyarakat tuh memberikan masukan kalau tempat ini bagus dikembangkan jadi objek wisata. Nah, jadi berbekal respon positif itulah alam deso ini resmi dibuka Mbak Abang sebagai destinasi wisata. Jadi ya, tempat-tempatnya itu sejuk, nyaman ya, ndak hujan, ndak kepanasan, menenangkan enggak di sana tuh Mbak Abang. Agi pula pun jauh lah ya dari keramaian gitu Mbak Abang ya. Jadi kok kita tuh tenang-tenang di sana, kita makan pun nyaman ya. Sana juga ada wahana permainan buat anak-anak juga nih Mbak Abang. Ya, ada kayak main ayunan juga ada. Kalau lagi anak-anak luas soalnya Mbak Abang, anak-anak tuh bisa bermain kan, playground kata orang ngetren itu ya, playground. Situ ada jungka-jungkit ya. Ada gak permainan rumah-rumahan gitu ya. Jadi anak-anak tuh merasa udah luas gitu kan, bebas gitu di situ. Masuk cuma mak ibu ya buat anak-anak kan. Nah, jadi itu ya kita bisa pergilah sebulan sekali kan, sebulan sekali atau dua bulan sekali. Ini kan momen-momen libur anak-anak sekolah nih kan, kemarin tuh kan pastilah ramai rekreasi ke sana tuh. Di sana pun kalau seandainya Mbak Abang mau balik hari pun atau balik hanya sebentar ya, berapa setengah hari jak ke, di situ tuh ada apa sih namanya, dua bangunan besar tuh, pendopo Mbak Abang ya. Di situ bisa nyantai, bisa duduk-duduk, bisa
bisa ngobrol-ngobrol sama keluarga kan, saling berkenalan di situ. Dan situ juga ada paket outbound juga Mbak Abang. Mm-mm. Kemudian juga ada tempat untuk disediakan juga untuk acara wedding. Kemudian ada untuk request untuk acara rapat-rapat pun bisa di situ Mbak Abang. Nah, jadi kalau untuk kegiatan outbound-nya, pengelola itu sendiri tidak menyediakan ini ya, EO, event organizer. Jadi ini sendiri panitianya sendiri yang menyiapkan. Jadi pemilik itu hanya Alam Deso hanya menyediakan lokasi. Nah, jadi pelaksanaan semua itu diserahkan kepada EO-nya sendiri. Nah, kemudian juga di sana bersih Bu Abang ya. Jadi setiap tempat itu ada titik-titik tempat sampah tuh Mbak Bang. Jadi kalau bagi yang makan tuh buang sampah enggak sembarangan. Jadi bersih kawasan sana tuh Mbak Bang. Dan juga udaranya segar sekali. Jadi kok ngelihat lepas ya. Oh, nanti kelepas sana tuh laut dah menghampal ya. Pokoknya kalau Mbak Abang mau jalan-jalan ke sana, balik eh?

Tak kala menanam benih kebaikan, mungkin hari ini kita masih terasa biasa saja. Sabar dan ikhlas untuk terus merawatnya, memupuk dan menyiramnya. Sebab boleh jadi besok atau lusa, bahkan pada hari-hari yang nyaris kita lupa berapa hitungannya, tiba-tiba buah dan bunganya bersemi dan diam-diam pohon kebaikan itu mengakar kuat di ladang pahala. Biarlah Allah yang mengatur dan membalasnya. Maka lihatlah apa yang telah kau tanam di dunia ini untuk akhiratmu. Jika engkau telah menanam kebaikan dan menjauhi maksiat, maka berbahagialah dengan hasil panen yang akan membuatmu bahagia. Janganlah lelah berbuat kebaikan, karena ada Allah yang selalu memperhatikan dan akan memberi balasan yang memuaskan. Ingatlah, dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 215.

Sahabat Muslim rahimakumullah, waspada penyakit ain. Penyakit ain, penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata yang disertai sifat iri atau rasa takjub terhadap yang dipandang, dapat terjadi dari orang yang dengki atau orang yang cinta, dari orang yang jahat atau orang yang soleh. Ciri-ciri yang sedang terkena penyakit ain, emosi, mudah tersinggung, mudah cemas, merasa was-was, sering merasa kedinginan atau kepanasan tanpa sebab, menjadi pemurung walaupun sebelumnya ceria, mengantuk walaupun sudah cukup tidur, sulit tidur dan sering bergadang, tidak nyaman saat berada di keramaian. Sayangilah keluarga kita dengan tidak memajang fotonya. Doa agar terhindar dari penyakit ain. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan ciptaannya. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Sina. Wallahu alam bissawab.

Sahabat rahimakumullah, melaksanakan ibadah yang didasari dengan hati yang ikhlas, maka hakikatnya adalah mengerjakan segala kebaikan yang tidak ingin dilihat, diketahui, apalagi dipamerkan kepada orang lain. Marilah kita menjauhi perbuatan riya, karena perbuatan tersebut bisa menghancurkan amalan kita, pada akhirnya akan sia-sia. Tanda bukti bagi orang-orang yang riya: malas ketika sedang sendirian, sangat tangkas dan kiat di hadapan orang banyak. Amal ibadahnya meningkat ketika dipuji, menurun ketika perilaku atau ibadahnya dicela. Terkesan taat, namun sejatinya hanya sekedar ingin dilihat, mengharapkan pujian dari manusia agar dipandang orang dengan penuh bangga. Inilah penyakit hati yang harus dijauhi dan diniatkan harus senantiasa diperbaiki. Wallahu a'lam.

Ya baiklah, Mbak Abang, kita tinggalkan lagu dari koleksinya Raihan berjudul Bismillah. Nah Mbak Abang, jelang pukul 17.56 menit waktu Indonesia Barat, segera kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Namun sebelumnya akan kita perdengarkan terlebih dahulu salawat tarhim.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Menebuk kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

Tabiat manusia seringkali lalai dan berdosa. Begitu juga keimanan manusia ada kalanya pasang dan surut. Untuk itu, perlunya saling menasihati saudara seiman. Karena hakikatnya agama adalah menasihati dan saudara kita adalah amanah yang perlu juga kita jaga. Ketika kita melakukan kesalahan pada orang lain, janganlah malu untuk meminta maaf. Begitu pula ketika kita berbuat salah, Allah akan sangat menantikan taubat kita. Namun ketika kita tidak bisa melihat letak kesalahan perilaku ataupun ucapan kita, disitulah peran sang penasehat. Tapi harus diingat, nasihat yang mudah diterima adalah yang disampaikan dengan cara yang baik dan memperhatikan kondisi dari yang dinasihati. Menerima suatu nasihat bukanlah tanda kekalahan atau ketidaktahuan. Bahkan yang sudah mengerti pun perlu dinasihati, yang sudah paham pun perlu diingatkan, dan yang sudah istiqomah pun perlu terus dikuatkan. Maka salinglah menasihati di jalan kebaikan. Jika nasihat yang baik tidak memberikan pengaruh bagi perubahan seseorang, maka ketahuilah bahwa hatinya itu kosong. Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq.

0: Bu Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Mbok Abang, pemerintah hadir untuk mewujudkan cita-cita bangsa, Indonesia yang sehat dan sejahtera. Kini program kesehatan gratis dari Presiden Prabowo siap memastikan semua rakyatnya bisa mengakses layanan kesehatan terbaik tanpa pusing-pusing lagi mikirkan biaya. Cukup dengan menunjukkan kartu identitas, Mbok Abang bisa berobat dimanapun, mulai dari puskesmas sampai rumah sakit terkemuka yang bekerja sama. Tidak ada lagi tuh cerita-cerita menunda-nunda pengobatan karena khawatir soal biaya. Program ini mencakup semuanya, dari pemeriksaan ringan, obat-obatan penting, sampai penanganan darurat yang seringkali sangat mahal. Mbok Abang, dengan kesehatan yang terjamin, produktivitas bagi bangsa pun akan melonjak. Mari memanfaatkan program ini dengan bijak, karena sehat adalah hak setiap warga negara. Dan pemerintah hadir untuk mewujudkannya. Prompat FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Alahai, banyaknya gak sampah nih. Macam rumah tak ada-ada penghuninya. Hei, kalau tak ada dibersihkan, tak ada nyaman dilihat. Bakal ngundang penyakit pula.
1: Sibuk tuh bang. Sekalian rumah saya boleh. Gurau je. Oh bang, kalau nyapu tuh nyapu ja, jangan beleter. Dari jauh tuh saya lihat mulut tuh komat kamit macam ikan mujair. Ngapa ba, cita lah.
0: Risau saya nih, budak-budak nih buang sampah ba sembarangan. Macam gak tahu jak dampaknya. Padahal dah sering diingatkan. Buang sampah sembarangan tuh selain lingkungan tak nyaman, agak pun tak sehat.
1: Betul, betul, betul. Tapi anak-anak tuh kan nyontoh orang dewasa bang. Kalau yang dewasa aja buang sampah sembarangan, gitu gak mereka? Maka yuklah kita kasih contoh yang bagus, buang sampah di tempatnya. Kita mulai dari keluarga kita seorang.
0: Lingkungan bersih mulai dari langkah kecil kita.
1: Buanglah sampah pada tempatnya
0: sekarang juga.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Ya baik, Pak Abang, kita di adat kita malam hari ini, dan juga buat yang umat Islam ya, Pak Abang, yang sudah menjalankan ibadah sholat maghrib malam ini ya, lanjut lagi, biasanya masih ada di masjid, biasa juga nih Pak Abang balik ya, ngisi kampung tengah. Karena ini juga masih awal malam, mungkin masih ada yang enggak khawatir ya untuk konsumsi atau makan malam. Nah, daripada kemalaman, nah kemalaman tuh nanti bisa jadi jam 10. Waduh, susah tidur Mbak Abang, kok udah makan kekenyangan jam 10. Jadi kalau bisa lebih awal ya. Nah iyalah Mbak Abang, malam hari ini kita di adat kita ini tentang tradisi bercocok tanam tradisional, dan ternyata bisa menghasilkan ketahanan pangan nih Mbak Abang. Ya Mbak Abang, petani tradisional merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga ketahanan pangan lokal di Indonesia. Jadi dengan memanfaatkan pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun, mereka ini mampu mengelola lahan pertanian sesuai kondisi alam dan budaya setempat. Jadi dalam menjalankan aktivitasnya, petani tradisional umumnya menggunakan cara-cara yang ramah lingkungan. Jadi mereka memanfaatkan pupuk organik, mengatur pola tanam berdasarkan musim, serta menjaga kesuburan tanah untuk generasi berikutnya. Nah, jadi keberadaan petani tradisional ini Mbak Abang berperan besar dalam menjaga keberagaman pangan lokal. Jadi ada berbagai jenis padi, kemudian jagung, umbi-umbian, sayuran, dan juga tanaman pangan khas daerah. Nah, jadi ini tetap bisa lestari sehingga masyarakat itu tak bergantung pada satu komoditas ya. Kemudian selain untuk memenuhi kebutuhan keluarga Mbak Abang, hasil panen petani tradisional ini pun ikut masuk pasar-pasar lokal. Nah, jadi kehadiran mereka ini menyediakan bahan pangan segar dengan harga yang terjangkau sekaligus menggerakkan perekonomian desa melalui aktivitas jual beli hasil pertanian.

0: Apa yang buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang, dari tadi mak minta bantu ambilkan panci ni, tak bergerak sekali.
1: Bentarlah mak, Aki Asya nengok konten lah. Nanti dia hilang.
0: Mak ingatkan ya bang, di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi kita wajib bijak menggunakannya. Kalau tidak, bisa jadi konflik, menimbulkan keresahan. Jadi abang harus hati-hati tu.
1: Iya mak, aman mak. Udah abang cek sumbernya, keterangannya pun dah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
0: Yelah, alhamdulillah. Bukan apa. Mak cuma ngingatkannya bang, biar jempol abang tu bijaksana, bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi, mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
1: Iya mak, abang tak ada sembarang share informasinya.
0: Alhamdulillah lah, baguslah. Dahlah, yuk bantu mak ni. Kesiangan dah masak ni.
1: Mak ni.
0: Klik sebelum bertindak,
1: pikir sebelum menyebar,
0: saring informasi
1: sebelum membagikannya.
2: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Indonesia adalah rumah bagi ratusan warna, ribuan suara, dan tempat keyakinan yang berbeda.
1: Benang kita berbeda. Ada benang lurus, melengkung, ada yang berwarna tegas, ada yang lembut. Kita mungkin fokus pada perbedaan itu, merasa benang kitalah yang paling penting.
0: Padahal, kekuatan kain Nusantara tidak pernah diukur dari satu helai benang saja. Kekuatannya diukur dari eratnya ia menyatu. Ketika semua benang dari Sabang sampai Merauke saling mengikat, saat itulah ia menjadi kuat, indah, dan utuh.
1: Inilah moderasi beragama, sikap seimbang dalam beragama dan bernegara, menghargai keyakinan Anda dan menghormati keyakinan sesama.
0: Jaga tenun kebangsaan kita.

0: Dayak umumnya memiliki rumah adat dengan arsitektur panggung yang memanjang. Rumah adat ini biasanya digunakan sebagai tempat kegiatan-kegiatan adat seperti rapat dewan adat dan ragam gelaran gawai atau upacara adat yang oleh suku Dayak Kanayan disebut rumah radang. Rumah radang yang paling tua terletak di Dusun Saham, Desa Pahuman, Kecamatan Sengatemila, Kabupaten Landak, sekitar 200 km dari ibu kota Kalimantan Barat, Pontianak. Rumah adat ini dihuni suku Dayak secara turun-temurun yang dibangun pada tahun 1875. Panjangnya hampir 300 meter dengan lebar sekitar 10 meter dan tinggi lantai sekitar 7 meter dari tanah. Rumah ini memiliki 42 bilik yang dihuni sekitar 50 kepala keluarga. Rumah radang memiliki kolong atau pondasi rumah yang tinggi untuk perlindungan dari binatang buas dan musuh, serta bentuk arsitektur unik khas Kalimantan pada atap dan bangunannya. Di Kota Pontianak, kita bisa melihat replika rumah adat radang di Jalan Sutan Sarir, Kota Baru, Pontianak.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

bahas mengenai petani tradisional ya Mbak Abang, dan juga dengan cara-cara bercocok tanam secara tradisional. Tapi Mbak Abang, di era teknologi saat ini ya, perkembangan zaman, jadi petani tradisional ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari alih fungsi lahan, kemudian cuaca yang tak menentu, sampai berkurangnya minat generasi muda untuk bertani. Untuk itu, dukungan berupa penyuluhan, kemudian ada akses permodalan, pemasaran dan penggunaan teknologi ini diperlukan, biar perkembangan yang terjadi ini tidak meninggalkan kearifan lokal. Nah, kemudian menjaga keberlangsungan petani tradisional ini artinya adalah menjaga ketahanan pangan lokal, Mbak Abang. Nah, ketika petani menghasilkan pangan berkualitas dan berkelanjutan, otomatis masyarakat ini punya sumber makanan cukup. Nah, sekaligus melestarikan budaya di tengah arus modernisasi.

0: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya hasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
1: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

Di pedalaman Kalimantan Barat, tersembunyi sebuah tradisi unik dari masyarakat Dayak Ngaju yang disebut Tiwa. Tiwa adalah upacara pengantaran arwah ke alam keabadian. Yang menarik, upacara ini tidak dilakukan segera setelah seseorang meninggal, melainkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun setelah wafat. Di dalam prosesnya, tulang belulang jenazah akan digali kembali, dibersihkan, lalu dipindahkan ke sebuah rumah kecil khusus yang disebut sandung. Tempat untuk menyimpan abu ataupun tulang bagi suku Dayak Ngaju. Kematian bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah perpindahan menuju kehidupan yang kekal abadi. Tiwa adalah cerminan dari penghormatan mendalam mereka kepada leluhur. Ini adalah sebuah budaya yang menyatukan spiritualitas, tradisi, dan cinta abadi di dalam satu rangkaian upacara. Mari kita kenali dan hargai kearifan lokal yang luar biasa ini.

0: Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut. Ikan, penyu, bahkan burung laut menjadi korban. Semua karena kebiasaan kita yang abai.
1: Bayangkan, generasi kita mewarisi laut yang kotor, bukan lagi indah. Apakah itu yang kita inginkan?
0: Kita bisa berubah. Mulailah dari hal-hal kecil. Gunakan tas kain, botol minum isi ulang, dan kurangi plastik sekali pakai.
2: Selamatkan bumi, selamatkan masa depan. Bijak mengelola sampah, wujudkan Indonesia bebas plastik.

0: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat. Pontianak punya berita.
1: Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat. Mabang Borneo Heritage Forum Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam menggelar kegiatan seminar dan bedah buku bertemakan diseminasi pendokumentasian proses kreatif Kusmin dari Triwati dalam penciptaan tari tiga serangkai sebagai upaya pelestarian budaya Melayu Kalimantan Barat. Jadi kegiatan rutin bulanan ini digelar di Pontianak. Mabang Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan BPK Kalimantan Barat Juliadi menyampaikan sambutannya di hadapan para dosen FDKI dan para undangan bahwa BPK telah diberikan peran untuk terlibat dalam dana Indonesia Raya. Dan tahun ini BPK tahun 2025 lebih dari 100 mengusul untuk dana Indonesia Raya seperti yang dilakukan oleh Kusmin dari Triwati dengan tari tiga serangkai. Nah, jadi ada empat prinsip dalam pemajuan kebudayaan Mabang, yaitu perlindungan, pengembangan, pembinaan, dan pemanfaatannya. Dan hal ini dilakukan dalam tari tiga serangkai yang diteliti oleh narasumber tinggal melanjutkan usaha-usaha tersebut. Nah, sementara narasumber dalam kegiatan seminar dan bedah buku kali ini, yakni Raziki Waldan, memulai deskripsi tokoh maestro tari tiga serangkai dengan lima filosofi yang menjadi dasar pelestarian tarian. Jadi salah satunya, keberagaman sebagai sumber persatuan ini terwujud dalam penerapan tarian ini menciptakan tari tiga serangkai yang memadukan budaya Melayu, Dayak, dan Tionghoa. Nah, Kusmin Dari sebagai pemateri pun mengaku ini sangat bangga bisa menjadi bagian pewaris seni budaya di Kalimantan Barat. Karena prinsip pengembangan menari ibarat menjual produk, jika produknya enak maka diminati.

hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.

Baiklah Mbak Abang, kita cukupkan dulu lagu dari koleksinya Subandi yang berjudul Terlarang, karena pukul 19:09 waktu Indonesia Barat akan segera kami kumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Melawan arus si ikan belana, ikan dijala lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

Mbok Abang, tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga ini bukannya hal sepele. Ini dah masuk pelanggaran hak asasi manusia yang memang tak patut kita toleransi sama sekali. Perempuan seperti mutiara, bukan macam sampah yang dihinakan sepatutnya. Setiap pasangan jadi tempat yang nyaman, aman untuk satu sama lain. Bukannya malah jadi penyebab penderitaan, rasa takut, rasa sakit dan trauma, baik secara fisiknya maupun psikis. Memanglah hal biasa kalau ada perbedaan pendapat atau ada gaduh-gaduh kecil dalam rumah tangga, iya kan? Tapi semua itu mesti diselesaikan dengan kepala dingin, bukan kekerasan. Hak-hak perempuan termasuk hak untuk diperlakukan dengan baik dan dihormati meski dijaga, dijamin. Suami sebagai pemimpin harus bisa menjadi sosok yang bijaksana dan bertanggung jawab, bukannya pula jadi pelaku kekerasan. Penetapan hukuman bagi pelaku kejahatan termasuk kekerasan dalam rumah tangga KDRT sangat penting sebagai bentuk keadilan dan juga untuk mencegah supaya tidak terulang lagi. Ingat ya Mbok Abang, KDRT itu macam virus mematikan yang terus menerus merusak keutuhan rumah tangga kita. Pagi-pagi mencarilah cuan, cuan didapat, belikan baju piyama. Mari bersama kita lindungi anak dan perempuan. Inilah jadi tugas kita bersama. Stop kekerasan dalam rumah tangga.

Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Lah doleh. Kukira yang butuhku tu apa dalam jalannya kau? Rupanya dompet. Alamak, maaf lah dol ya. Maaf dol, hancur eh.

Baik, Bu Abang, perkembangan teknologi digital ini udah mengubah berbagai aspek kehidupan, Bu Abang, termasuklah cara masyarakat bekerja dan berusaha. Jadi ada berbagai mata pencarian tradisional di Indonesia ini tapi mampu berkembang, Bu Abang, dengan cara memanfaatkan teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya warisan turun-temurun. Nah, seperti petani, nelayan, perajin, penenun, sampailah pengrajin anyaman. Nah, inilah contoh, Bu Abang, contoh mata pencarian tradisional yang mulai memanfaatkan teknologi digital. Jadi mereka ini menggunakan media sosial dan aplikasi penjualan online untuk memasarkan produk, serta membangun hubungan luas dengan konsumen dari berbagai daerah. Nah, selain membantu pasaran, teknologi digital ini pun memudahkan pelaku usaha tradisional dalam memperoleh informasi. Nah, Mbak Abang, jadi petani bisa memantau perkiraan cuaca dan juga harga hasil panen. Nah, nelayan memperoleh informasi mengenai kondisi perairan, sedangkan perajin bisa mempelajari desain baru tanpa menghilangkan ciri khas budaya lokal yang menjadi identitas produknya. Meski demikian, Bu Abang, pelaku mata pencarian tradisional ini masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan akses internet, kemudian rendahnya kemampuan literasi digital, dan juga persaingan dengan produk industri berskala besar ini tentunya jadi hambatan yang harusnya diatasi dengan segera mungkin, Bu Abang. Nah, jadi hambatan ini bisa diatasi dengan cara pelatihan, kemudian memberi pendampingan dan juga dukungan dari berbagai pihak.

0: siapa lah orangnya. Saya yakin bukan di kampung ini, kampung sebelah.
1: Alah Pak RT ni, nyindir kita. Betul sih Pak RT, memang enggak nyemat air tu bukan hanya soal pengeluaran, tapi keberlanjutan lingkungan kita. Jangan tanya saya sih udah pula peduli.
0: Bukan susah dengan bapak ibu menutup keran air rapat. Banyak kerusakan bisa dicegah. Kita dapat mulai dari hal yang kecil, seperti mencuci tangan dengan bijak tanpa boros air.
1: Betul, saya setuju Pak RT. Yuklah bapak ibu warga, kita kompak yuk semua. Jadikan hemat air ini sebagai kebiasaan, bukan paksaan. Betul ya Pak RT?
0: Betul.

0: Bu Abang, tahu enggak kalau di Kabupaten Sanggau ada jenis tarian yang menggunakan pinggan? Namanya Tari Pinggan Dayak Mualang. Nah, hebatnya agik nih Bu Abang. Tarian ini udah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai warisan budaya tak benda. Berikut fakta uniknya. Fakta pertama, asal-usul. Tari pinggan ini mengandung cerita sejarah dari perjalanan nenek moyang masyarakat suku Dayak Mualang. Dulu, anak-anak muda dari suku Dayak Mualang ni keluar kampung untuk belajar pencak silat. Nah, apa tujuannya? Untuk bertahan hidup dari ancaman pihak-pihak luar. Fakta kedua, ciri khas gerakan tari Dayak Mualang ini terinspirasi dari jurus-jurus pencak silat. Untuk propertinya sendiri ya Bu Abang, menggunakan sepasang piring keramik putih dan sepasang cincin timah. Dan untuk musik pengiringnya dengan lagu Tebah Undop tanpa vokal. Fakta ketiga, tari pinggan Dayak Mualang ini dulunya digelar sebagai ucap syukur ya Bu Abang, atau pengesahan kelulusan seseorang dari belajar silat. Wah, mantap, jadi pendekar. Gitulah ceritanya ya. Nah, saat ini tari pinggan Dayak Mualang ni masih tetap dilestarikan masyarakat setempat dan diturunkan secara turun-menurun. Bu Abang, itulah 3 fakta unik dari tari pinggan Dayak Mualang asal Kabupaten Sanggau. Nah, tarian ini ya Bu Abang harus kita jaga agar tak punah. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, pilih lagi.
1: Betul.

Baik, Mbak Abang masih di Perempat FM, Suara Budaya Kalimantan Barat. Dan masih kita lanjut lagi nih Mbak Abang ya, informasi kita nih dari rri.co.id. Nah Mbak Abang, Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menyoroti berbagai persoalan distribusi bahan bakar minyak BBM dan LPG bersubsidi yang dinilai berpotensi mempengaruhi stabilitas harga serta pengendalian inflasi di Kota Pontianak. Nah menurutnya, termasuk Kota Pontianak ini masih menghadapi tantangan besar karena sebagian kebutuhan pokok dan komoditas strategis masih didatangkan dari luar daerah. Di kondisi ini membuat pasokan menjadi rentan terganggu apabila terjadi kendala distribusi. Dan dia menyebut bahwa ketersediaan BBM ini menjadi salah satu faktor penting dalam pengendalian inflasi. Makanya Bahasan meminta PT Pertamina agar lebih serius dalam membenahi distribusi BBM di daerah. Menurutnya antrian panjang di sejumlah SPBU di Kota Pontianak ini telah menjadi persoalan yang sering dikeluhkan masyarakat. Nah apabila distribusi BBM berjalan lancar, maka pasokan barang dan jasa pun dapat terjaga. Nah Mbak Abang, selain BBM, persoalan LPG tabung 3 kg ini pun jadi perhatian serius. Pemerintah Kota Pontianak ini telah mengeluarkan surat edaran Wali Kota Pontianak nomor 25 tahun 2026 yang melarang pelaku usaha laundry menggunakan LPG bersubsidi. Dan ia mengungkapkan bahwa masih ditemukan praktik penjualan LPG bersubsidi di atas harga eceran tertinggi. Karena itu, Bahasan meminta Pertamina mengambil tindakan tegas terhadap agen maupun pangkalan yang melakukan pelanggaran. Dan ia juga meminta Pertamina membuka ruang pengaduan yang lebih responsif bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Menurutnya, selama ini penanganan persoalan distribusi seringkali baru dilakukan setelah muncul antrian panjang atau menjadi sorotan publik. Nah, selain itu, Bahasan juga menyinggung persoalan antrian kendaraan pengangkut barang yang masih terjadi di sejumlah ruas di jalan di Kota Pontianak, khususnya di kawasan Pontianak Utara. Karena kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan perlu segera ditangani.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayam apa ayam? Sebenarnya budaya itu perannya besar kak. Karena di budaya itu kita diajarkan nilai leluhur kayak gotong royong sama musyawarah. Intinya gini bah, perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya pas kita kerja bakti bersihkan kampung atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tuh. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana aja. Teguh di keyakinan sendiri tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

Bu Abang, budaya antri merupakan suatu hal yang harus ditanam sejak dini, karena hampir semua hal memerlukan kegiatan antri mengantri. Kebanyakan kita ingin selalu mendahului, menjadi yang terdepan. Walaupun dalam hal yang mendesak, kita harus tetap mengantri demi menjaga ketertiban. Budaya mengantri merupakan hal yang sangat sederhana. Namun hal sederhana inilah sulit sekali diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya kesadaran, sikap egois antar individu merupakan permasalahan yang menjadi budaya antri tidak dapat berkembang di masyarakat. Dengan diterapkannya budaya antri dapat memberikan banyak hal positif, melatih kita memanajemen waktu dengan baik, belajar untuk lebih bersabar dalam hal menunggu, mengajarkan kedisiplinan agar tidak mengambil hak orang yang lebih dulu atau lebih cepat, belajar akan hal rasa malu untuk menyerobot, dapat mengerti bagaimana cara menghargai diri sendiri dan diri orang lain, tidak timbulnya rasa iri antar individu lain, agar dapat menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, agar menciptakan negara yang aman, tentram, dan tertib. Bu Abang, antri yuk! Jangan suka nyerobot, karena setiap kita akan tiba gilirannya. Biasakan budaya antri sedari dini.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.
1: Ya baiklah Mbak Abang, masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Ini kita jam 20 nih. Ini artinya kita mengajak Mbak Abang untuk acara apa? Bijak Bepantun. Bijak Bepantun nanti sampai jam 21 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum Bijak Bepantun Mbak Abang, nah saya kasih dulu nih Mbak Abang. Duduk-duduk lo ya. Kalau yang nak buat kopi-kopi lo, kalau nak buat teh-teh dulu, ada yang nak turun ke depan belanja, nak beli gorengan sila lah ya, nak beli kue-kue kan, kue-kue tradisional malam ni, nak nyimak pantun kita nanti malam ya, dengan tema pantun betul, teka-teki ya. Teka-teki, teka-tekuk, ulang mati pandai merokok, apakah dia tu? Ulang mati pandai merokok ya nak. Don't try this at home ya, Bu Abang ya, jangan cuba-cuba ni di rumah ya. Jadi sebelum kita nanti bijak berpantun Mbak Abang, pantunnya teka-teki ya. Tadi dah saya sampaikan, silakan nanti yang punya teka-teki bagikan di perempat malam ini bijak berpantun ya. Yang penting kita happy, enjoy, suka-suka kita menikmati pantun, melestarikan budaya sambil menghibur diri kita masing-masing lah ya. Yalah Mbak Abang, tapi sebelum bijak berpantun, saya nak kasih dok legenda kita, asal mula sepinggan. Baiklah Mbak Abang, saya penasaran gak pengen nak dengar ya. Berulang-ulang pun bagus gak cerita ni? Biar ngemat, biar apal ya tak? Baiklah Mbak Abang, kita simak bersama asal mula sepinggan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar program 4. Bersua kembali kita di Minggu malam dalam program acara Legenda Kita, sebuah cerita rakyat yang menghasilkan legenda-legenda dari daerah Nusantara. Pada zaman dahulu, di sebuah hutan rimba belantara yang lebat, besar dan rimbun, hiduplah dengan damai hewan-hewan seperti harimau, ular, bekatan, dan juga orang hutan. Setiap hari terdengar suara hewan-hewan itu bersaut-sautan. Ada raungan harimau, desisan ular, teriakan orang hutan, dan kicauan burung yang menyemarakan suasana hutan tersebut. Tidak jauh dari hutan terdapat dua desa, yaitu Desa Sungai Baru dan Desa Puting Beliung. Hari itu matahari bersinar hangat di ufuk timur, embun yang menggantung di ujung dedaunan, kicauan burung terdengar merdu bersaut-sautan menyambut pagi yang cerah. Orang-orang yang tinggal di dekat hutan tersebut berasal dari berbagai daerah, seperti dari Sungai Baru dan Puting Beliung, berkumpul untuk membicarakan sesuatu. Mereka berencana akan membuka hutan itu menjadi sebuah desa.
3: Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, terima kasih atas kehadiran semuanya di tempat ini untuk bersama-sama membahas masalah kepindahan kita nih.
4: Betul, Pak RT. Kami ini dah setuju bah nak pindah. Cuma nak pindah ni ke mana ya kita ya? Tak faham gak saya? Itulah. Cuma setuju je lah pokoknya kita nak pindah ke mana.
3: Nah, itulah dia ni Pak Aloy. Kita ni berkumpul di tempat ini nak berunding lo. Kita berembuk untuk menentukan ke mana kita nak pindah dan apa pula tujuan kita pindah tu. Kalau saya sih, ada gak saran? Cemana kalau kita buka hutan je? Kita nanti pindah ke sana. Cuma sila kalau bapak-bapak dan ibu-ibu tu punya saran. Mungkin enggak ada punya ide lain. Sila, kita semua berembuk di sini. Masing-masing boleh nak masukkan saran dan ide-idenya. Gitu, Pak.
5: Saya pun mikiran gitu, enggak, Pak? Memang kalau itu pilihan yang kita punya, bila kita pindah ke tempat lain, pasti makan banyak waktu.
3: Betul gak kata
5: Mak? Belum perjalanannya yang harus kita tempuh gak tu? Sedang gak jauh ha? Jadi saya setuju usul bapak tu. Kita buka lahan hutan jak pak. Atau kita buka kampung baru. Cari suasana baru.
4: Kalau saya pun kayaknya setuju gak pak.
3: Oh gitu.
4: Soalnya kalau kita pindah ke hutan tu kan kayaknya lebih bagus. Karena hutan tu subur. Belum lagi kalau kita pindah nih, hidup kita pun insya Allah lebih sejahtera. Nah, seperti yang bapak dan ibu rasakan lah ya, di desa kita nih udahlah gersang. Ladang untuk kita bertani pun susah. Usaha pun jadi susah. Apa-apa pun dah sempit. Mata udah mulai kering. Risau dah saya pak. Nah, baguslah kita cari jak tempat yang baru pak. Terutama yang lebih subur.
3: Kalau begitu baiklah. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta semua ni yang ada di sini, terutama warga kita, semuanya kelihatannya dah setuju dengan rencana nak buka hutan untuk tempat tinggal kita yang baru ni. Karena kalau kita lihat di sekitar ni, sudah tak bisa kita harapkan lagi. Sudah gersang, mata air pun banyak yang kering. Nak buka ladang pun dah susah sekali. Jadi nah, gimana kita setuju semua ni?
4: Setuju pak.
3: Yelah.
2: Akhirnya pendengar, diambillah keputusan untuk membuka hutan sebagai alternatif yang terbaik. Mengingat desa yang sudah ditinggali itu sudah tidak bisa digarap lagi. Mereka berharap dengan membuka hutan menjadi daerah baru akan lebih berpeluang untuk hidup sejahtera. Sedikit demi sedikit, bersama-sama mereka mulai membersihkan pepohonan yang ada di hutan itu. Pohon-pohon besar mulai mereka tebang. Kayunya mereka jadikan bahan pembuat rumah. Mereka bergotong royong membangun tempat tinggal untuk seluruh warga desa. Setelah semuanya selesai, mereka pun meninggalkan desa mereka. Barang-barang yang mereka bawa banyak sekali. Mereka sangat gembira karena impian dan harapan mereka untuk memiliki tempat tinggal baru akhirnya menjadi harapan. Mereka jalan beriringan menuju tempat baru dengan bersenda gurau, bernyanyi, dan bercerita bersama. Tampak raut wajah kebahagiaan dan kegembiraan di wajah mereka dan gurat-gurat kelelahan nampak hilang seketika, tergantikan oleh senyum bahagia. Namun pendengar, setelah beberapa lama tinggal di desa itu, mereka tidak betah. Harapan mereka akan kehidupan yang lebih baik sirna, karena ternyata desa yang mereka bangun dengan susah payah itu angker dan menyeramkan. Mereka merasakan keanehan-keanehan. Ada juga penampakan makhluk halus yang banyak berkeliaran. Bahkan makhluk halus itu sering mengganggu mereka siang dan malam hari. Dan hal itulah yang membuat mereka tidak betah tinggal di tempat yang baru. Malam itu begitu kelam. Suara jangkrik terdengar di antara suara angin yang menderu. Warga desa kembali berkumpul untuk kembali membicarakan keanehan-keanehan yang sering mereka rasakan.

0: Pak Aloy, aku rasa hutan ni angker benar ayah. Semalam tu saya ada lihat benda-benda ya berjalan seorang ah.
1: Benarlah sikit mak muda eh. Jangan nak bikin isu ya ni. Jangan nak suka nakutkan orang lah ya.
0: Benar Pak Aloy. Apalah saya nak bual. Tiap sore tu saya lihat ada jak barang-barang yang berterbangan. Ada cawan lah, ada geng sendok, pinggan. Seram. Rasa berdiri bulu kuduk saya.
2: Benar mak muda, saya pun ada gak lihat macam yang aneh-aneh tu. Di rumah saya tu kadang-kadang ada nenek-nenek atau budak-budak kecil yang tengah duduk seorang-seorang tu di sudut. Saya cuba nak dekat. Tiba-tiba tak ada dia. Saya ceritakan ni ke bapaknya budak-budak tu. Katanya saya yang salah lihat. Tapi masa sih tiap hari saya ni salah lihat? Terus ada benda apa tu? Ada rasa benda-benda suasana di rumah tu. Merindinglah pula aku ni pokoknya.
3: Mak. Baiklah bapak ibu. Keluarga saya pun merasakan hal yang sama dengan yang diceritakan tadi. Anak saya pun sampai tak mau lagi tidur seorang karena sering mimpi seram katanya. Dan rasa ada je yang ganggu-ganggu tu. Istri saya pun beberapa kali tengok yang aneh-aneh. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu dah tak betah lagi di sini ni, cemana kalau kita balik lagi ke tempat tinggal kita yang lama, yang semula tu gimana?
4: Cuma pak, kita kalau balik lagi ke kampung kita yang lama tu, kita sama macam dulu pak. Merasa kita udahlah panas berengkang lagi. Gersang dah pak Tapi bingung gak ya? Saya pun ni jadi pening gak pala. Niat kita ni kan nak pindah ke sini pak.
3: Betul.
4: Tuk merasakan kehidupan yang lebih baik lah pokoknya. Tapi apa gak ni pak? Nyatanya saya pun seram gak pak. Angker pula ni hutan ni ya. Apa kan awalnya ini hutan belantara ya pak ya?
3: Dahlah kalau gitu sekarang mari kita berkemas-kemas lagi. Kita kembali lagi ke kampung asal kita. Bila ada yang tetap nak tinggal di sini, tak apa-apa, silakan je lah. Yang nak balik lagi, kalau gitu gimana kalau kita balik sama-sama ni?
4: Balik je lah pak.
3: Seram dah.
4: Sama pak
5: Sekelompok orang yang baru tiba tersebut akhirnya menetap di desa yang telah ditinggalkan warga sebelumnya. Mereka tidak terusik akan keanehan-keanehan dan godaan-godaan makhluk halus yang berkeliaran. Mereka tidak gentar dan tidak merasa takut sedikit pun. Setelah beberapa lama tinggal di desa itu, beberapa orang mencoba untuk bercocok tanam dan membuka ladang. Mereka menanami ladang tersebut dengan tanaman padi. Beberapa bulan kemudian, musim panen pun tiba. Mereka sangat gembira karena sebentar lagi mereka akan menikmati jerih payah mereka. Bersama-sama mereka memanen padi yang ditanam dan dirawat selama berbulan-bulan. Namun pendengar, ternyata harapan hanyalah tinggal harapan. Mereka sangat kecewa karena hasil jerih payah mereka tidak sesuai dengan yang diinginkan. Hasil panen padi yang seharusnya melimpah, namun setelah dikumpulkan, ternyata banyak yang tidak bagus. Banyak yang hanya sosoknya saja atau tidak berisi. Panen padi itu tidak melimpah, tidak seperti yang diharapkan dan tidak seperti yang terlihat. Jika dikumpulkan, yang bagus, yang padat dan berisi hanya sepiring nasi. Namun pendengar, apa yang terjadi? Ternyata mereka sangat kecewa karena hasil jerih payah mereka ternyata tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Hasil panen yang seharusnya melimpah setelah dikumpulkan ternyata banyak yang tidak bagus. banyak yang hanya selosongnya saja. Panen padi yang tidak melimpah itu, jika dikumpulkan, hanya sepiring nasi. Dan oleh karena itu, desa angker itu akhirnya diberi nama Desa Sepinggan.
6: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
2: Ah, itu dia.
3: Cincah tak sila.
4: Mau beli pansi ke Pontianak.
3: Terus?
4: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan antuk Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
5: Makan kelepon di terang bulan.
3: Cantik.
5: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
3: Cantik. Sedap.
5: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
3: Betul.
6: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
2: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
7: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

buat si kain katun. Coraknya berwarna-warni. Marilah Mbok Abang ikutlah bijak berpantun untuk menyambung tali silaturahmi.

Sungguh berkhasiat buah zaitun. Buah zaitun dibawa dari negeri Turki. Ayo lampu abang kita berpantun. Tema pantun malam ini pantun teka-teki.

0: Baiklah Bu Abang ya, burung nuri burung gereja terbang santai di tengah taman. Cobalah cari wahai saudara-saudara, makin diisi makin ringan. Apa ketuh? Silalah Bu Abang yang nak bergabung kita di Bijak Berpantun ya. Tema kita pantun teka-teki ya Bu Abang ya. Silakan yang nak bergabung ya. Okey, halo Bijak Berpantun.
1: Pantun dengan santun.
0: Iya, dengan siapa ni?
1: Manjang Siti anak-anakku Bu alias Putri Ayu.
0: Putri Ayu sekali ke dua tiga kali ni? Silalah pantun kita ni.
1: Aku dah 2-3 kali ya. Alias Hairun Nisa.
0: Oh gitu. Hairun Nisa. Arti apa tu? Artinya tu Khair kan baik tu. Khair kan baik. Anissa kan wanita ya. Dia wanita yang baik ya.
1: Perempuan
0: yang wanita yang baik ya mati ya.
1: Ya. Amin.
0: Amin. Dah ganti nama ke apa manjang ni?
1: Ya.
0: Udah ganti nama ke apa?
1: Belum.
0: Siapa nama asli manjang ni?
1: Namanya tadi yang pertama tadi tu.
0: Oh, siapa?
1: Manjang Siti ya lah aku tu.
0: Oh. Kira saya Siti Khairun Nisa.
1: Nunggu nak lah jenggang.
0: Oh gitu.
1: Nanti kuning kalau ganti nama
0: asalnya. Nanti ada ke belakang ujung tu ndak? Ada tambahan ndak? Biasanya kok kita kan namakan nama saya kan ujung kan nama orang tua saya ni. Tapi kok umum-umum tu nama suami ah. Kalau Mak Anjang ni nama belakangnya siapa ni?
1: Nama lengkapnya Siti Satina.
0: Oh, mantap. Keren pula nama Mak Anjang ni ya.
1: Hari-hari tu Siti-Siti lah macam-macam. Kalau dulu tu macam-macam. Ada ngelas lebar, ada ngelas tambam.
0: Oh, jangan dulu masih muda lawak manjang ni.
1: Bapak muda saya tu ada nama Gabak.
0: Bapak
1: muda saya sayang kan manjang.
0: Oh gitu, mantap lah.
1: Mudah-mudahan remah-remah-remah tu selalu sisi Allah, kuburan terangkan Allah, amal baik terima Allah, dosa-dosa ni ampun Allah.
0: Amin. Macam mana gak pantun kita ni?
1: Walakum sedap dimakan.
0: Mantap.
1: Burung pinguin memisap madu.
0: Alamak, bu pinguin. Sap madu pula.
1: Assalamualaikum manjang ucapkan.
0: Iya.
1: Kepada Mbok Win yang manjang rindu.
0: Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Burung pinguin terbang melayang. Terbang melayang jauh di awan. Wahai Mbok Win yang manjang sayang. Senyumnya manis yang sangat menawan.
0: Alamak, sialnya. Benih, benar kan tak?
1: Pinguin terbang melayang. Buah salak jual di mana-mana. Wahai Mbok Win yang manjang sayang. Anaknya mulia, budinya ari bijaksana. Amin. Ini pantun kat teki nih. Ada labak boleh dimakan. Nasi pulut dalam pinggan. Cuba tebak manjangnya pantun.
0: Apa tu berat nampak ni?
1: Masuk di mulut, keluar di pinggang.
0: Apa itu? Tas pinggang.
1: Nanti kau dapat telur lima utik.
0: Ayam dua ekor. Iya ya. Mantap pantun manjang ni. Siapa yang bisa jawab ya?
1: Kan tembakot naik ke buntun. Salah. Ada keramak naik ke buntun. Ikan tembakot, ikan jai, ikan dumpet. Manjang lama tak masuk pantun.
0: Kenapa pula?
1: Nah, takut dengan Bang Jack.
0: Memang Bang Jack tuh ngeri gitu. Saya takut nih Bang Jack nih.
1: Makasih lah sayang ya.
0: Iya, Mak Anjang, makasih lah Mak Anjang ya.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mak Anjang di olak-olak kubu. Oh, nama Mak Anjang nih, Mak Anjang Siti Satina. Mantap nama Mak Anjang nih ya. Apa artinya tuh, bagus lah pasti ya enggak?

0: Oke, Mbak Abang, silakan bijak berpantun.
1: Berpantun dengan santun.
0: Mantap. Orang kediaman mana nih? Tinggal di mana nih?
1: Kediaman di Dewa.
0: Oh, Dewa. Dewa. Saya suka nanya nih Dewa apa nih? Biasa enggak berubah-ubah nih Dewanya nih. Dewa petir, Dewa gledek.
1: Desa Wajo.
0: Oh, Desa Wajo.
1: Saya nak cuba jawab ya, apa yang paling ringan tadi itu ya?
0: Iya, sila.
1: Ke sungai raya membeli kebat. Membeli pula pisang buangan dan air galon.
0: Pasti balon. Betul ada.
1: Kalau saya boleh menjawab. Pastilah itu balon.
0: Betul, 100.
1: 100 hutang loh.
0: 100. Boleh ke hutang.
1: Mantau sejak dulu.
0: Iya, boleh ya, Pak Yaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap ya, bisa jawab. Hebat. Sila Mbak Abang yang nak bergabung lagi kita di Bijak Berpantun kita malam hari ini. Ada yang gabung di WhatsApp kita ni, pesan teks ya. Ada Bang Panji Kombet. Banyak yang lari saya nyanyi ni ya. Kak Bang Panji Kombet Putra Santai. Bang Panji Kombet. Oh, santai ni. Iyalah ya. Apa gak buat ni Bang Panji Kombet ni? Jaman power kan. Kayak-kayaknya sih nampak-nampak dari sini sih teh saya teropong sih agi anok ni agi makan gorengan ni sambil dengarkan pompa ni sama ngopi ni dengan sarung sebuti enggak dengan topi sebuti. Putra Santai Bang Panji Kombet buah kerma obor kerma dicampur melon hadap tu duduk bersila dimakan budak. Ini dia bijak berpantun. Kalaulah saya kuranglah bijak. Janganlah gitu. Malulah saya ni. Masuklah Bang Panji Kombet ya. Kita berpantun kita malam hari ni. Tala kita. Udah ngopi belum? Kau belum ngopi, ngopi lo sini di pompat ni. Mau kopi apa sini ada semua. Kopi hitam, kopi creamer ya. Ada semua sini ni Bang Panji Kombet ya. Jangan khawatir, banyak-banyaklah bikin pantun tu Bang Panji Kombet ya, biar kita bisa berpantun malam ini nih.

0: Pada ke mana ni pemantun kita ni? Jangan-jangan ni pada tepak semua ya. Apa ke habis nonton bola ke kemarin tu kan? Gembon sampai sekarang masih. Perlu kali masak atau bikin bubur apa namanya? Bubur sumsum kali biar tak letih ya. Sila Mak Abang nak bijak berpantun malam hari ini tadi ya. Jikalau tuan apa tadi tu? Tajuk cendana, ambil gantang, jemukan pala. Jika tuan bijak sana, binatang apa ekor di kepala? Halo, bijak pantun.
1: Berpantun dengan santun.
0: Okey. Oh, ini si orang Makau ni.
1: Cik Ceri,
0: Cik Nur. Cik Ceria.
1: Anak ikan gulama.
0: Cakep.
1: Dia masak semua si ikan belut. Kenalkan mantap. Saya punya nama. Cik Nur dari Bakau Besar Laut.
0: Alah, madap eh. Siapa?
1: Lanjut. Buah lakum. Betul lah tu. Buah lakum. Di pokok lakum menjemur kain.
0: Iya. Yeah.
1: Batangnya buahnya dipetik di waktu pagi.
0: Mantap.
1: Assalamualaikum wahai Mbok Win.
0: Ya.
1: Orangnya cantik dan baik pula hati.
0: Masya Allah. Melambung kami ni.
1: Nah, saya mati kan lalu apa api. Oh nak tak pernah dengar berdesir radio.
0: Iyalah kami tunggu lah.
1: Banyak hidup api banyak gak berdesir.
0: Ini
1: saya dengar lo ni. Dengar pantun lo. Apa tema malam ni?
0: Teka-teki, boleh lah. Apa pun boleh lah.
1: Belum ada siap pantun teka-teki ni.
0: Tak apa, bebaslah kita.
1: Kayaknya saya dah tuan ambil lah model-model lah ni.
0: Boleh, gaskan.
1: Gini punya pantun ni. Kalau mudah-mudahan lah orang yang saya pantun ni mendengar.
0: Siapa kata Bang Ibing ni?
1: Dengar ya lo ni. Apa nama ha?
0: Udah.
1: Membawa jerigen pergi ke sumur. Buah sakit pula. Buah semangka masak beruntun. Karena Pak Ustaz Amrin udah mampir singgah ke rumah Cik Nur. Maka saya hadiahkan dia sebuah pantun.
0: Ada hadiah rupa.
1: Sediakan buah pantun. Enak.
0: Saya ke rumah Mak Nur tu dah agak Mak Nur hadiahkan pantun.
1: Itulah. Duduk belum bawa. Mok Win belum bawa acara pantun.
0: Oh iya ke?
1: Bawa warung kopi mai ijai dulu.
0: Betul.
1: Lanjut.
0: Ya lanjut. Gaskan.
1: Apa nama ni? Ini ni di atas jerigen kayu berawut.
0: Betul.
1: Di tepi sumur ada pula anak kodok. Pak Ustaz Amrin tadi beli madu kelulut.
0: Allahu akbar.
1: Singgah pula ke rumah Cik Nur nak cari pula telur.
0: Ois. Telur apa tu kodok?
1: Telur lah.
0: Kira telur kodok.
1: Jadi dengar luk kelanjutan ni.
0: Apa tu?
1: Di tepi sumur ada anak kodok.
0: Lama anak kodok banyak. Lemah dah.
1: Banyak anak kodok tepi sumur ni.
0: Allah.
1: Burung dara inggah ke pokok kayu. Kerana rumah Cik Nur nak cari tak ada teluk. Memang ada teluk kan? Yang ada hanya kuih bahulu.
0: Alah sedap. Mantap.
1: Ada lagi sebutik ni.
0: Boleh.
1: Pantun untuk

0: Ustaz Amrin ni.
1: Ah ya. Mudah-mudahan dengar ya. Dengar ke beliau ni?
0: Ya.
1: Dengar ke Ustaz Amrin ni?
0: Dengar, dia kata dengar salamlah saya. Maka besok-besok kalau dengar radio, biar tak dapat masuk, beri lah SMS. Ha. Macam mana nak nyalam, kata saya.
1: Ah, betul.
0: Kalau ada kat orang tu biasa nyalam, kita nak balas kawan. Nah, InsyaAllah lah kalau ingat saya salam. Rupa nak singgah minta salam.
1: Oh, bolehlah kita kasih salam banyak-banyak.
0: Alhamdulillah. Berarti orang, alhamdulillah sudi biar kat rumah kita buruk, ya.
1: Jangan lagi tu.
0: Ada pantun lagi ni.
1: Sila.
0: Buat Pak Ustaz Amrin ni. Apa nama? Susah pula. Nak pergi. Nak membeli apa? Lupa pula tu. Buah semangka nak dibeli. Nak ni tu. Pastai apa dikenakan tali-tali.
1: Iya. Yeah.
0: Biasa bawang tu kan dikasih tali-tali.
1: Betul.
0: Biasa dah sekali pergi, mau sekali, mau berkali-kali.
1: Oh gitu. Mana di Mempawah ni nampak ada robot-robot nampak ni. Bila robot kita ni?
0: Ada. Udah ada mulai jualan dah.
1: Udah mulai jualan dah ni. Iyalah budaya
0: udah
1: kita ya.
0: Dah warung-warung dah mulai berjualan.
1: Oh, di mana tu, Kuala ke?
0: Masih yang Arihaha tu, yang resmiya tu kan mulai dari Ari Robo.
1: Oh, ya Rabu depan
0: sampai
1: berarti ya.
0: Sampai sebulan berikutnya. Lebih biasa lagi.
1: Iyalah. Kemudian kita bisa jalan-jalan sana.
0: Terima kasih dulu, ya, Mbok Wi.
1: Ya, sama-sama, Mak Nor.
0: Semoga lah dia, Pak Ustaz Amrin mendengar terhibur.
1: Amin. Masuklah,
0: Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuklah, Ustaz Amrin, ya. Jangan ragu-ragu kalau tidak pun pesan teks pun boleh.

0: Baiklah, Bu Abang, silakan yang bergabung kembali. Halo, bijak berpantun.
1: Berpantun dengan santun, Bu Win.
0: Iya, Abang. Ya, abang saya nih. Jadi abang pula ya, enggak?
1: Jadi abang pula.
0: Abang dari mana ya, enggak? Ngaku-ngaku ya, enggak? Emang lah, Bu Win nih. Suka nak ngaku.
1: Suka nak ngaku.
0: Ngamuk
1: apa? Ngamuk apa? Pulak banyak ngaku tu jadi abang, jadi adik ke?
0: Oh betul.
1: Ngaku boleh tak?
0: Boleh ke ni saya ngaku jadi abang saya ni boleh?
1: Boleh jadi abang boleh, jadi kawan pun boleh.
0: Hai, mantap lah. Tak terima jadi abang ya? Tak terima jadi tua rasa ya nak? Masih muda ya kan?
1: Masih muda.
0: Tahu? Apa ni abang Wadi?
1: Pantun teka-teki saya belum ada ni. Pantun buat Cik Noi ya, lalu ya.
0: Ya, sila.
1: Pantunnya begini.
0: Boleh.
1: Jerigen. Ada jerigen di atas jamur. Salah ya, ulang ya. Salah tak nyambung dia.
0: Kita buat nyambung ya lah.
1: Kita buat nyambung ya lah ya. Nah, di atas jerigen ada lamur. Membeli pohon belimbing jangan dicangkul. Tadi Pak Amrin katanya sudah macet nur. Apakah saya dengan Bengibing boleh menyusul?
0: Dengan makno, siap makno.
1: Siap makno. Bila jam yang ni bang?
0: Siapkan pengkang makno.
1: Pengkang.
0: Sambal kepah enak.
1: Sambal kepah. Ni buat Bok Win pula ni ya.
0: Yalah, sila.
1: Seperti biasa.
0: Tak apa.
1: Membeli buah lakum, ketepuk kain. Ada situ beli kuih bolu. So ucapkan assalamualaikum lah buat Bok Win. Semoga panjang umur dan sihat selalu.
0: Terima kasih, alhamdulillah. Sama-samalah, Wadik pun sehat panjang umur, banyak cuannya.
1: Amin. Semoga yang berdoa akan kembali ke yang mendoakan saya.
0: Betul.
1: Jadi sementara pantu kami di waktu ya, Mbak Win ya.
0: Pakai sementara ni.
1: Aku ada waktu masih, saya nyambung
0: lagi. Pakai sementara.
1: Pakai sementara, aku waktu dah habis, dah nak habis-habis lagi lah.
0: Iya sih, benar juga. Macam mana lagi ya kan?
1: Macam mana lagi. Terima kasih Mbak Win ya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo bijak berpantun.
2: Pantun dengan santun.
0: Betul. Satu titik dua koma.
2: Kantong di janur.
0: Iya.
2: Mari dibeli di Sungai Raya. Ngapa Bang Ustaz Tamrin pergi Masjid Nur?
0: Tak nak pergi rumah Manjang.
2: Ngapa nak pergi rumah saya banyak telok?
0: Mungkin nanti kali pergi Manjang. Ada nanti ya. Tunggu ya. Kan Manjang dah ngajak ni.
2: Biasa dia kalau yang tak nyinggol dia biasa.
0: Tu dengar tu Pak Ustaz. Dengar Pak Ustaz sampaikan hajat Manjang Siti.
2: Ini pantun untuk Manjang ya.
0: Untuk Manjang seorang nih.
2: Untuk Manjang seorang.
0: Ayolah, boleh.
2: Sabtu kemarin menanam serai.
0: Iya.
2: Sabtu depan menanam anggur. Hari Sabtu kemarin Manjang undangan ditandrai. Sabtu depan Manjang nak pergi undangan di Punggur.
0: Mantap. Jauh perjalanan Manjang ni.
2: Tanya berambeh Mbak Win.
0: Apa tu berambeh?
2: Cucu pun nak Manjang tu lawan orang Punggur. Punggur kecil. Tak dekat Makak Mala kendak tahulah tu.
0: Iyalah.
2: Jadi itu. Kalau ramal Manjang tu rubuk-rubuk tu tanggal 12 Mbak Win.
0: 12 apa? Juli. Agustus.
2: 28.
0: Agustus.
2: Kalau tidak salah lah ramal Manjang tu sih biasa sih
0: Agustus. Betul. Iyalah dihitungan dia ndak.
2: Ya, makasih.
0: Sama-sama. Ya. Mak Anjang.
2: Pokoknya channel siap-siap dengan lauk-lauk nanti singgah situ.
0: Nah, tu siap Mak Noh. Jangan lupa Mak Noh. Bontong.
2: Makasih.
0: Sama-sama Mak Noh. Tu Anjang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mak Anjang Siti diolak-olak kubu. Mak Anjang ni idola ni diolak-olak kubu. Masih muda mantap Mak Anjang ni. 1.2, Mak Anjang cantik siapa yang punya? Aich. Aduh, sedap ya enggak Mak Anjang ya. Apakah sudah ada yang punya? Aduh. Kalau belum ada yang punya, boleh gak tu? Silakan abang-abang yang nak bergabung ya. Ada yang mau gabung ni, mana tadi tu chatnya tadi tu dah nak nelpon, putus pula. Maklum ya lah ya. Malu-malu ni nampak ni penelpon kita ni ya. Masuk lagi silalah buat abang di Bijak Berpantun ya. Okey, Bijak Berpantun, berpantun dengan santun.

0: Cile, halo Bijak Berpantun.
1: Berpantun dengan santun.
0: Iya, Pak Yahya.
1: Iya.
0: Wajah.
1: Nak nanya Mbok Win.
0: Apa tuh?
1: Tegak teki ini. Tapi kok yang lain sih udah tahu tinggal Mbok Win.
0: Wah, bakat saya nih. Kena macam kena ujian pula. Ujian sekolah.
1: Apa tadi itu ya? Tunggulah banyak si burung pinguin.
0: Iya.
1: Makan semangka sambil beristirahat. Saya nak nanya sama Mbok Win.
0: Apa tuh?
1: Binatang apa yang paling sehat?
0: Apa ya? Nah. Oh, tidak pernah ke rumah sakit ya?
1: Pokoknya dia ada dua tuh binatang tuh yang paling sehat tuh. Tak pernah ada ke rumah sakit.
0: Ngapa ya? Berarti dia sehat lah, berarti banyak makan vitamin lah berarti.
1: Sehat dia.
0: Makan banyak makan vitamin dia.
1: Bisa kembangin jawab ya?
0: Oh belum, saya masih menerka-nerka lo nih.
1: Saya matikanlah dulu nih.
0: Okey, masuk okay. Lagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sila Mbak Abang yang nak bergabung di Bijak Berpantun lagi.

0: Okey, Mak Abang, silakan anak bergabung lagi di Bijak Berpantun kita malam hari ini ya. Silakan di 0561-571-571 dan juga melalui WhatsApp 0811-570-00943. Okey, silakan ya nak bergabung. Ada siapa ini? Okey. Halo Bijak Berpantun.
1: Pantun dengan santun.
0: Iya. Dengan siapakah ini?
1: Pak Muhammad Isa.
0: Oh, Pak Muhammad Isa. Yang biasa hadir pagi-pagi itu ya. Di Mutiara pagi. Apa pantun kita malam ini?
1: Bebas ke pantun ni?
0: Sebenarnya teka-teki, tapi bolehlah bebas.
1: Bolehlah ya. Disetrika baju yang basah.
0: Cakep.
1: Beli peniti buat buat kain ang tua.
0: Mantap.
1: Ketika kamu sudah dewasa, berbaktilah dengan orang tuamu.
0: Mantap, mantap nih pantun nasihat ya, keren Pak Muhammad Isa.
1: Atuh gimawin?
0: Boleh, sila.
1: Ikan arwana ada yang merah.
0: Mantap.
1: Ikan telan, ikan tenggiri. Kalau bukan sebab kedua orang tua, takkan kau lihat bulan dan matahari.
0: Betul, ini pantun nasihat ya. Ada gig ke?
1: Ada gig.
0: Boleh, boleh. Sip.
1: Boleh nampak ya. Buah bila warnanya ungu. Seikal mayang warnanya tua.
0: Mantap.
1: Kalau kau sayang dengan kekasihmu, lebih sayang lagi dengan kedua orang tuamu.
0: Nah, setuju saya.
1: Itu juga Pak Win ya.
0: Boleh sih. Masuk lagi Pak Muhammad Isa ya.
1: Kalau saya masuk untuk pendengar semuanya, salam kenal.
0: Oke, salam kenal dari Pak Muhammad Isa ya. Makasih.
1: Sama-sama.
0: Iya, tadi ada pantun nasihat dari Pak Muhammad Isa ya, di Mega Timur. Makasih Pak Muhammad Isa ya. Oh, sila nak bergabung lagi nih. Halo Bijak Berpantun.
2: Pantun dengan santun.
0: Iya. Ini
2: sehat, Cuk.
0: Alhamdulillah. Ini Kong Ali kan nih.
2: Tema pantun ni, Cuk, malam ni, Cuk.
0: Pantun kita teka-teki, tapi kalau mau bebas boleh
2: teka
0: sila.
2: Teka-teki. Ini ada satu teka-teki.
0: Teka-teki ya.
2: Selagi bayi pakai baju celana. Semakin besar buang baju celana, semakin tua semakin telanjang. Barang apalah cobalah terka.
0: Berat nih nampak
2: itu
0: nih.
2: Itu bisa bikin sayok, dibikin rendang.
0: Apa tuh ya?
2: Apa kah itu?
0: Kentang.
2: Bukan. Nanti biar orang yang terka. Dia selagi bayi dia pakai baju celana.
0: Oh, apa ya?
2: Makin besar dia semakin buang baju celana. Makin tua dia telanjang bulat.
0: Batang bambu bukan?
2: Tapi barang itu bisa bikin sayur rendang. Dia mereka kalau dapat hadiah, kalau dapat terka, aku nak kasih hadiah tepi.
0: Tepi. Benarlah sikit
2: tapi,
0: ni.
2: Tapi tapi yang tak bergambar ya.
0: Hmm, lemah dah.
2: Macam Bang Jack tu, motor yang dada ada dia punya pelak tu.
0: Hmm, lemah dah.
2: Oh, oh. Okeylah ya, Cuk ya. Yeah.
0: Kong, makasih Kong. Okey. Apa tadi tu ya? Siapa ke yang bisa nebak ni? Bisa buat rendang. Apa tu? Halo, bijak berpantun. Halo, bijak berpantun.
3: Pantun dengan santun.
0: Iya, Mak Anjang.
3: Iya, saya.
0: Banyak mantap pantun Mak Anjang ni.
3: Burung. Burung pinguin banyak dalam keranjang.
0: Ngapalah burung penguin tu dalam keranjang.
3: Dia betapa di dalam buai. Yang tak bahagia ni, kat peki ni.
0: Boleh lah, sila.
3: Burung penguin banyak dalam keranjang. Dia betapa di dalam buai. Manjang nak bertanya.
0: Apa tu?
3: Balik-balik lagi.
0: Tak apa lah.
3: Anda pula nak balik dah. Mak Anjang nak menanya dengan Mbak Win. Binatang apa yang pandai jajak kue?
0: Binatang apa ya?
3: Tolonglah siapa lah yang pandai jawab pada pemantun semua.
0: Siapa yang bisa jawab ni dah?
3: Dua lah tak nak jawab tu ni.
0: Itulah tadi sama Pak Yahya tadi tu pantunnya belum gak terjawab ni. Binatang apa yang pandai berjualan ya? Oh, Mak Anjang putus. Mak Anjang, sinyal ni Mak Anjang. Coba masuk sekali lagi Mak Anjang. Oh, binatang apa tadi yang pandai jualan ya? Banyaklah tu. Banyak kata-kata bisa berjajak ya. Iyalah. Oh, Mak Anjang. Coba dicoba lagi, Mak Anjang. Ini sepertinya ada gangguan ni, Mak Anjang, ya.

0: Oke, silakan. Halo Bijak Berpantun. Halo.
1: Halo. Halo.
2: Berpantun. Oh,
0: siapa nih? Halo. Halo. Halo. Waduh, halo. Kenapa diputus? Aduh, diputus lagi ya. Coba sekali lagi, dicoba lagi. Oke, halo Bijak Berpantun.
3: Biarlah Mak Anjang yang jawab ya.
0: Sila Mak Anjang.
3: Tadi yang masuk di mulut keluar pinggang itu adalah mesin.
0: Oh gitu, mesin jahit ya?
3: Masuk di mulut, mesin padi, mesin-mesin apalah.
0: Bukan mesin jahit kan?
3: Mesin daging pun ya.
0: Oh itu.
3: Terus yang kedua, yang pandai jajak kue itu adalah bebek.
0: Oh bebek.
3: Kue, kue, kue,
0: oh.
3: Kue.
0: Kue, kue, kue, kue. Betul gak masuk akal gak?
3: Nah kan?
0: Betul masuk akal gak?
3: Dahlah, ini pun habis dah ni. Kok Rian, kok terlase. Buah lakum jatuh atas batu.
0: Cukup sekian.
3: Cukup sekian dan terima
0: kasih. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mak Anjang Siti ya. Kebetulan gak Mak Anjang Siti sebagai penutup kita malam hari ini tadi. Kebetulan Mak Anjang Siti udah salam ya. Yalah, makasih lah buat Mbak Abang semuanya yang udah berpantun malam hari ini. Apapun yang dipantunkan malam ini, semoga bisa memberikan keceriaan dan juga semangat buat kita semua ya, untuk melestarikan budaya pantun, sekaligus kita bisa bersilaturahmi sesama pemantun lainnya. Makasih Bu Abang, jangan lewatkan. Berikutnya nanti ada nak syair-syair nak saya hadirkan ya malam hari ini, dan juga nanti ada jazz musik sampai jam 24 waktu Indonesia Barat.

0: Wid, saya terpaksa buta ngagi, tapi belum bisa bayar yang kemarin.
1: Aduh, Lin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin awak makin tertekan. Dan itu juga merugikan orang lain.
0: Saya kira nih, Wid, bisa cepat lunas, tapi ternyata makin numpuk.
1: Justru itulah, Lin, perlu direncanakan dan dihentikan sebelum jadi beban besar.
0: Kadang nih, Wid, ya, saya malu dengan diri sendiri kalau ditagih. Tapi cemana gak, tetap butuh duit.
1: Itulah tuh, kalau terus diulang, kepercayaan orang bisa hilang, Lin, dan hubungan bisa retak.
0: Apa sebaiknya saya mulai mencatat dan menahan diri ya, Wid, ya?
1: Betul tuh, ya biasakan disiplin yang perlu dibayar dulu. Dan itu tuh kewajiban.
0: Makasih, Wid, ya. Saya harus berubah sebelum terlambat.
1: Betul, selesaikan utang awak dan bangun kebiasaan sehat. Semuanya itu demi ketenangan serta tanggung jawab, Lin.
0: Oke, makasih, Wid.

0: Eh, abang udah balik.
1: Halo.
0: Tunggu kok.
1: Apa nih?
0: Jangan langsung comot makanan, bang. Cucilah tangan dulu. Ingat, kuman tuh sering nempel apalagi di tangan. Kecik kuman tuh, bang, tak terlihat mata.
1: Hei, abang nih dah tua deh. Bukan si Locai yang harus dikasih tahu. Abang dah paham dah kalau makan harus cuci tangan. Kalau tak ada, bisa sakit.
2: Oh no.
0: Kalau dah paham, ngapa pula abang tadi buka tudung saji? Harusnya kan cuci tangan loh, pakai sabun. Biar kuman-kuman tuh hilang. Ingat bang, melakukan kebiasaan kecil tuh ya, bisa mencegah banyak masalah. Janganlah cari masalah baru.
1: Iya adikku sayang. Iya, kita sama-sama budayakan hidup bersih ya. Senyumlah dulu.
0: Iya bang nih.
1: Kebersihan tangan
0: kunci kesehatan.
1: Biasakan mencuci tangan dengan sabun.

Bahwa abang budaya malu harus dihidupkan dan diterapkan karena sadar akan perbuatan buruk yang dilakukannya adalah kebaikan. Sebaliknya, jika kita mengabaikan sikap malu yang ada, malah kehancuran. Malu tidak disiplin aturan, malu berpakaian tidak rapi, malu buang sampah tidak pada tempatnya, malu tugas tidak selesai tepat waktu, dan perbuatan malu lainnya. Hadirkan rasa malu ketika hendak berbuat keburukan, karena rasa malu sebagian dari iman. Budi pekerti yang tinggi adalah rasa malu terhadap diri sendiri. Radio Republik Indonesia, Pontianak Rompat, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja, tapi dengan kesiapsiagaan kita bisa meminimalkan risiko.
0: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.

Duhung satu di antara senjata tradisional yang berasal dari Pulau Kalimantan. Konon, senjata tradisional ini diyakini sebagai senjata tertua suku Dayak. Masyarakat Dayak meyakini bahwa senjata Duhung sudah tercipta ketika manusia belum ada di dunia ini. Siapa saja pemilik senjata Duhung? Berikut faktanya. Fakta pertama, manusia pertama yang memiliki duhung ini adalah mereka yang dipercaya sebagai leluhur suku Dayak. Pada awalnya, hanya 3 orang yang memiliki duhung ini, yakni Raja Sangen, Raja Sangyang, dan Raja Bungo. Menurut legenda, ketiga raja ini memiliki duhung yang berbeda. Duhung milik dari Raja Sangen dan Raja Sangyang terbuat dari besi yang dapat mengapung, sementara duhung milik Raja Bungo terbuat dari besi yang tidak dapat mengapung. Duhung sejenis ini dapat disebut Sanaman Leteng. Raja Bungo inilah yang diyakini sebagai manusia yang bernyawa dan dapat mati, dan diyakini sebagai salah satu daro leluhur dan nenek moyang suku Dayak. Fakta kedua, senjata yang ukurannya berkisar 50-75 cm ini dahulunya digunakan untuk alat berburu atau untuk bercocok tanam. Namun dalam perkembangannya, saat ini senjata duhung tidak lagi berfungsi sebagai senjata, melainkan hanya benda pusaka yang dipajang atau disimpan. Sekilas duhung ini terlihat seperti tombak, hanya saja duhung ini tajam pada kedua belah sisi. Masyarakat Dayak umumnya menyelipkan duhung pada bagian depan pinggang. Fakta ketiga, menurut para tetua dari suku Dayak, pembuatan senjata tradisional duhung tidak boleh sembarangan atau ada syarat-syarat tertentu seperti hitungan hari penyelesaian. Untuk satu bilah senjata harus selesai dalam hitungan ganjil. Hal tersebut didasarkan kepercayaan bahwa segala hal akan diselesaikan atau digenapkan oleh Sang Maha Kuasa. Itulah 3 fakta mengenai senjata duhung, senjata leluhur masyarakat suku Dayak yang ada di Pulau Kalimantan.

0: Alahai, banyaknya gak sampah nih. Macam rumah tak ada-ada penghuninya. Hei, kalau tak ada dibersihkan, tak ada nyaman dilihat. Bakal ngundang penyakit pula.
1: Sibuk tuh bang. Sekalian rumah saya boleh. Gurau je. Oh bang, kalau nyapu tuh nyapu ja, jangan beleter. Dari jauh tuh saya lihat mulut tuh komat kamit macam ikan mujair. Ngapa ba, cita lah.
0: Risau saya nih, budak-budak nih buang sampah ba sembarangan. Macam gak tahu jak dampaknya. Padahal udah sering diingatkan. Buang sampah sembarangan tuh selain lingkungan tak nyaman, agak pun tak sehat.
1: Betul, betul, betul. Tapi anak-anak tuh kan nyontoh orang dewasa bang. Kalau yang dewasa aja buang sampah sembarangan, ah gitu gak mereka? Maka ayolah kita kasih contoh yang bagus, buang sampah di tempatnya. Kita mulai dari keluarga kita seorang.
0: Lingkungan bersih mulai dari langkah kecil kita.
1: Buanglah sampah pada tempatnya
0: sekarang juga.
2: Mari sejenak kita tafakur untuk merenung serta bersyukur. Bertahun-tahun bangsa Indonesia tersungkur. Nikmat kemerdekaan tak dapat diukur. Kearifan dan pengetahuan lokal untuk kualitas masyarakat menjadi bekal. Pengendali sosial sebagai penangkal sehingga kebersamaan menjadi kekal. Pendidikan dan ilmu paling terdepan agar tak ketinggalan dalam kehidupan. Sepanjang hayat wajiblah tersimpan, dunia akhirat kehidupan menjadi mapan. Wahai generasi harapan bangsa, teruskan perjuangan pahlawan berjasa. Pertahankan hak warisanmu sepanjang masa. Kami yang tua akan kadaluarsa. Pendidikan dan ilmu sudahlah baku. Suatu pembelajaran tiadalah terpaku. Beradaptasi janganlah kaku, menjaga kualitas SDM bermutu. Pendidikan dan ilmu wajiblah ditelusuri, dimanapun berada wajiblah dipelajari. Suatu perkembangan pembenahan diri agar tak ketinggalan di kemudian hari. Dalam menghadap ke masa depan, semua etnis perlu persiapan. Semua unsur jangan abaikan, utamakan persatuan dan kesatuan. Janganlah kita berpecah belah, kalau bertanding pastilah kalah. Karena kekompakan berpilah-pilah, peluang terbuka mencari celah. Kalau kita bersatu padu, tidaklah mudah untuk diadu. Seperti kehidupan lebah bermadu, masyarakat akur

bercerai runtuh. Pada hukum berlaku wajiblah patuh. Budaya persatuan wajiblah disentuh. Lewat syair ini saya kenalkan wajah ketapang serta penghasilan aset budaya serta peninggalan tempat wisata serta khas makanan. Dimuliakan atas sebuah kerajaan di tanah Kayung bukti peninggalan Tanjung Pura awal permulaan raja terakhir Gusti Muhammad Saunan. Kalau pergi ke Tanjung Belandang pantainya bertanjung indah dipandang tidaklah jemu mata memandang sambil membakar ikan beserta udang. Tanjung Batu taman wisata pemandangannya indah ditata ada yang cekung ada yang rata jaraknya tak jauh dari daerah kota. Pantai Sisik letaknya di kecamatan daerahnya bernama Kendawangan. Bertanjung berpulau indah pandangan kalau dah sampai rasa mau bertahan. Manis mata kecamatan yang ujung Kalimantan Barat batas tersambung. Di sana terdapat pengrajin kecubung batu yang indah di tanah Kayung. Di Sukabaru pantai Celincing jaraknya dekat tempat refreshing pantainya indah tidaklah asing di sana banyak tempat memancing. Pulau Galam wisata bahari pergi memancing berhari-hari dapatlah ikan di antaranya tenggiri bagi yang acol pulang menggigit jari. Pulau Jambat indah berseri menuju ke sana berhari-hari hati sedih tiada kan terperi kalau dah petang terbenam matahari. Ala-ala berserta amplang makanan khas tiada terhalang di kota Ketapang banyak dilelang untuk wisata berbekal pulang. Ada yang disebut makanan jalurai khas Ketapang bukan dari Shanghai. Makanan tambahan di waktu santai santan kelapa muda sira terurai. Pucuk rebung batik terkenal tenunan daerah yang profesional. Di tanah Kayung pakaian tradisional sudah dikenal ke tingkat nasional. Mari bersama kita pertahankan hidup berdampingan dalam kemajemukan. Akhlak dan kearifan dikedepankan, musyawarah mufakat diutamakan. Wahai bapak ibu kaum kerabat, mohon maaf kalau banyak tak tepat. Sekedar mengenalkan budaya setempat, masih banyak belum tercatat. Sekian dulu saya bermadah, tidak keruan serta tak indah, hanya sekedar menunjukkan.

0: Waduh, lapar dan lelah nih. Jauh juga ya perjalanan travelingnya. Syukurlah bisa sampai di tanah Borneo ini.
1: Selamat datang tuan bersama kami di penginapan S3. Sejuk, sedada, seirama. Yeay!
0: Selamat datang juga mbak. Seru ya nama tempat dan penginapannya.
1: Iya dong.
0: Gayanya mbak juga lain daripada yang lain nih.
1: Bisa aja tuan. Oh iya tuan, untuk berapa lama dan tuan menginap kemari berapa orang?
0: Kebetulan saya sendiri aja nih mbak. Oh iya, adakah di sini jasa untuk mendampingi saya sebagai guide?
1: Oh, saya sendiri tuan. Saya siap menjalankan tugas. Sudah jadi kewajiban kami memberi pelayanan kepada konsumen.
0: Saya ini pemburu kuliner loh mbak.
1: Oh.
0: Saya suka menu yang cita rasanya sangat lekat di lidah.
1: Siap.
0: Dan menggugah selera. Pokoknya yang bikin mabuk payang.
1: Tuan bisa aja. Tenang. Satu persatu saya akan kenalkan dan langsung kita cicipi saja. Nah, dilihat bukunya tuan. Ini dia menu pertama. Namanya Chai Kue. Hidangan kue tradisional ringan khas suku Tionghoa. Isi Chai Kue ini ada bengkuang, talas,

0: Dari tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

Membeli oleh-oleh atau buah tangan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh wisatawan saat berwisata di suatu daerah. Jika Mpok Abang berkunjung ke Kalimantan Barat misalnya, Anda bisa membeli kerajinan tangan untuk dibawa pulang. Apa saja? Salah satunya kain tenun. Kain tenun Sambas terkenal di sini. Bahkan, kain tenun Sambas pernah memperoleh penghargaan UNESCO Award of Excellence for Handicraft di tahun 2012. Tahukah Mbok Abang, kain tenun Sambas ini memiliki ciri khas motif yang beragam. Di antaranya motif bunga male, kemudian bunga cangkring, pucuk rebung, tujuh tabur bunga melati, dan bunga telur mata ayam. Kain tenun umumnya menggunakan benang emas yang ditenun dengan benang berwarna cerah, yakni ada yang biru, hijau, merah, dan juga oranye. Bangga dengan karya budaya kita.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Indonesia adalah rumah bagi ratusan warna, ribuan suara, dan tempat keyakinan yang berbeda.
1: Benang kita berbeda. Ada benang lurus, melengkung, ada yang berwarna tegas, ada yang lembut. Kita mungkin fokus pada perbedaan itu, merasa benang kitalah yang paling penting.
0: Padahal, kekuatan kain Nusantara tidak pernah diukur dari satu helai benang saja. Kekuatannya diukur dari eratnya ia menyatu. Ketika semua benang, dari Sabang sampai Merauke, saling mengikat, saat itulah ia menjadi kuat, indah, dan utuh.
1: Inilah moderasi beragama, sikap seimbang dalam beragama dan bernegara, menghargai keyakinan Anda dan menghormati keyakinan sesama.
0: Jaga tenun kebangsaan kita.

Hai hai Bu Abang, datang lagi ke Kota Pontianak Kalimantan Barat. Jangan lupa manfaatkan waktu yang ada di sini. Salah satunya ada rupiah yang dibawa Bu Abang. Ayo kita belikan dan sebagai oleh-oleh buat tangan untuk dimanapun Bu Abang berada. Bingung mau beli apa? Pakai sepatu, sepatunya disambung-sambung. Ini dia mau ditawarkan batu kecubung. Tahu tidak batu kecubung atau ametis? Ini konon ceritanya bisa jadi buah tangan untuk para pecinta perhiasan. Punya khasiatnya, punya energi melindungi dan menyembuhkan, untuk juga menenangkan hati. Bisa dijadikan perhiasan kalung, cincin dan juga anting. Warnanya pun memukau, tergantung selera Bu Abang. Dipilih. Selamat mencoba ya Bu Abang. Semoga bagi yang menerimanya pun berkesan dengan pemberian Bu Abang. Bangga dengan karya budaya kita.

0: Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut. Ikan, penyu, bahkan burung laut menjadi korban. Semua karena kebiasaan kita yang abai.
1: Bayangkan, generasi kita mewarisi laut yang kotor, bukan lagi indah. Apakah itu yang kita inginkan?
0: Kita bisa berubah. Mulailah dari hal-hal kecil. Gunakan tas kain, botol minum isi ulang, dan kurangi plastik sekali pakai.
2: Selamatkan bumi, selamatkan masa depan. Bijak mengelola sampah, wujudkan Indonesia bebas plastik.

kabar? Tampaknya ada yang kurang kalau sudah datang berkunjung ke suatu daerah. Ada lagi nih pilihan jika Lobo Abang berkenan mengunjungi salah satunya di Kota Katulistiwa. Apa sih yang bisa dibawa pulang? Yaitu miniatur Tugu Katulistiwa. Kan Kota Pontianak terkenal nih dengan Tugu Katulistiwanya yang dijadikan penanda titik nol garis bumi yang membelah antara bumi bagian utara dengan selatan. Dan Bo Abang bisa membeli miniatur Tugu Katulistiwa ini sebagai buah tangan setelah berwisata di Pontianak, membelinya langsung di toko souvenir Museum Tugu Katulistiwa di Jalan Katulistiwa Batu Layang Pontianak Utara. Di ujung ada ikan lele. Bagi pengunjung, tidak sah kalau belum bawa oleh-oleh. Kita bangga dengan karya budaya Pontianak, Kalimantan Barat.

0: Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut. Ikan, penyu, bahkan burung laut menjadi korban. Semua karena kebiasaan kita yang abai.
1: Bayangkan, generasi kita mewarisi laut yang kotor, bukan lagi indah. Apakah itu yang kita inginkan?
0: Kita bisa berubah. Mulailah dari hal-hal kecil. Gunakan tas kain, botol minum isi ulang, dan kurangi plastik sekali pakai.
2: Selamatkan bumi, selamatkan masa depan. Bijak mengelola sampah, wujudkan Indonesia bebas plastik.

Mengingat bencana alam merupakan kejadian yang tak terduga, mitigasi merupakan hal yang perlu dilakukan untuk mengurangi dampak bencana. Mitigasi adalah langkah yang memiliki sejumlah prosedur dan tahapan guna mengurangi risiko dan dampak dari bencana. Beberapa tahapan mitigasi yakni 1. Membuat peta wilayah rawan bencana, pembuatan bangunan tahan gempa, penanaman pohon bakau, penghijauan hutan, serta memberikan penyuluhan dan meningkatkan kesadaran masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana. 2. Perencanaan dibuat berdasarkan bencana yang pernah terjadi dan bencana lain yang mungkin akan terjadi, yang tujuannya untuk meminimalkan korban jiwa dan kerusakan lingkungan. 3. Respons yang cepat, upaya meminimalkan bahaya yang diakibatkan bencana dengan fokus menolong korban dan antisipasi kerusakan yang terjadi. 4. Pemulihan. Langkah ini diambil setelah bencana guna mengembalikan kondisi masyarakat seperti semula dengan cara menyediakan tempat tinggal sementara serta evakuasi.

0: Bapak, Ibu, warga kampung cinta yang saya sayangi dan hormati. Ingat, ingat, ingat, dalam rutinitas rumah tangga kita, air sering saya pantau terbuang percuma tanpa disadari. Ayo ngaku, siapalah orangnya. Saya yakin bukan di kampung ini, kampung sebelah.
1: Alah, Pak RT ni nyindir kita. Betul sih Pak RT, memang enggak nyemat air tu bukan hanya soal pengeluaran, tapi keberlanjutan lingkungan kita. Jangan tanya saya sih udah pula peduli.
0: Bukan susah dengan Bapak Ibu menutup keran air rapat. Banyak kerusakan bisa dicegah. Kita dapat mulai dari hal yang kecil, seperti mencuci tangan dengan bijak tanpa boros air.
1: Betul, saya setuju Pak RT. Yuklah Bapak Ibu warga, kita kompak yuk semua. Jadikan hemat air ini sebagai kebiasaan, bukan paksaan. Betul ya Pak RT?
0: Betul.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Kelenteng atau kelenteng adalah sebutan untuk tempat ibadah penganut kepercayaan tradisional Tionghoa. Kelenteng di Indonesia bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat bagi komunitas Tionghoa. Arsitektur kelenteng yang khas dengan berbagai ornamen indah dapat dengan mudah kita jumpai di berbagai daerah di Indonesia. Tapi tahukah kamu, ada sebuah kelenteng di Indonesia yang tercatat sebagai kelenteng satu-satunya di dunia yang dibangun di tengah laut lepas, jauh dari daratan dan tidak ada bangunan di sekelilingnya. Kelenteng Xiao Yi Shentang atau Kelenteng Dharma Bakti namanya. Kelenteng ini berada di wilayah Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Warga lokal menyebutnya dengan sebutan Kelenteng Timbul atau Pekong Laut. Kelenteng ini dibangun pada tahun 1969 dengan tujuan untuk menunjukkan bakti kepada empat jenderal laut atau para dewa yang mendampingi umat pada saat mencari ikan. Untuk mencapai kelenteng ini, pengunjung dapat menumpang perahu kelotok, yakni perahu bermotor yang berbahan bakar diesel atau solar.
2: Wid, saya terpaksa buta lagi, tapi belum bisa bayar yang kemarin.
3: Adolin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin awak makin tertekan. Dan itu juga merugikan orang lain.
2: Saya kira nih Wid, bisa cepat lunas, tapi ternyata makin numpuk.
3: Justru itulah Lin, perlu direncanakan dan dihentikan sebelum jadi beban besar.
2: Kadang nih Wid ya, saya malu dengan diri sendiri kalau ditagih. Tapi cemana gak, tetap butuh duit.
3: Itulah tuh, kalau terus diulang, kepercayaan orang bisa hilang, Lin. Dan hubungan bisa retak.
2: Apa sebaiknya saya mulai mencatat dan menahan diri ya, Wid ya?
3: Betul tuh. Ya, biasakan disiplin yang perlu dibayar dulu. Dan itu tuh kewajiban.
2: Makasih, Wid ya. Saya harus berubah sebelum terlambat.
3: Betul. Selesaikan utang awak dan bangun kebiasaan sehat. Semuanya itu demi ketenangan serta tanggung jawab, Lin.
2: Oke, makasih, Win.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain, yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putus Sibau, dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau, dan berakhir pada Selat Karimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar, dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: abang udah balik.
1: Halo.
0: Tunggu lo.
1: Apa nih?
0: Jangan langsung comot makanan, bang. Cucilah tangan dulu. Ingat, kuman tuh sering nempel apalagi di tangan. Kecik kuman tuh, bang, tak terlihat mata.
1: Hei, abang nih dah tua deh. Bukan si Locai yang harus dikasih tahu. Abang dah paham dah kalau makan harus cuci tangan. Kalau tak ada, bisa sakit.
2: Oh no.
0: Kalau dah paham, ngapa pula abang tadi buka tudung saji? Harusnya kan cuci tangan lo, pakai sabun. Biar kuman-kuman tuh hilang. Ingat bang, melakukan kebiasaan kecil tuh ya bisa mencegah banyak masalah. Janganlah cari masalah baru.
1: Iya adekku sayang. Kita sama-sama budayakan hidup bersih ya. Senyumlah dulu.
0: Iya bang nih.
1: Kebersihan tangan
0: kunci kesehatan.
1: Biasakan mencuci tangan dengan sabun.

adalah nama sebuah pulau yang berada di aliran Sungai Ambawang yang merupakan anak Sungai Landak di Kalimantan Barat. Anyot dalam bahasa Pontianak artinya hanyut atau terbawa air. Disebut Pulau Anyot karena pulau ini bisa berpindah-pindah tempat mengikuti aliran atau arus air. Pulau ini memang tidak dapat ditempati karena permukaannya berupa rawa-rawa.

0: Indonesia adalah rumah bagi ratusan warna, ribuan suara, dan tempat keyakinan yang berbeda.
1: Benang kita berbeda. Ada benang lurus, melengkung, ada yang berwarna tegas, ada yang lembut. Kita mungkin fokus pada perbedaan itu, merasa benang kitalah yang paling penting.
0: Padahal, kekuatan kain Nusantara tidak pernah diukur dari satu helai benang saja. Kekuatannya diukur dari eratnya ia menyatu. Ketika semua benang dari Sabang sampai Merauke saling mengikat, saat itulah ia menjadi kuat, indah, dan utuh.
1: Inilah moderasi beragama, sikap seimbang dalam beragama dan bernegara, menghargai keyakinan Anda dan menghormati keyakinan sesama.
0: Jaga tenun kebangsaan kita.
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

Kain pelangi atau batik pelangi merupakan kain tradisional bangsawan Kerajaan Matang Tanjungpura. Teknis pembuatan kain ini berbeda dengan teknik membatik di Pulau Jawa. Ragam motif dan corak kain pelangi diadopsi dari kearifan lokal masyarakat Ketapang khususnya dan Kalimantan Barat pada umumnya, termasuk dalam proses pembuatannya. Kain ini menciptakan kekhasan warna yang muncul dari setiap warna yang dilukis dengan teknik pewarnaan yang disebut melangi. Teknik ini memiliki tingkat kesulitan yang tinggi karena dalam pengerjaannya menggunakan bulu ayam jantan yang dicacah pangkalnya sehingga dapat difungsikan sebagai kuas. Zaman dahulu, perempuan bangsawan istana di Kerajaan Matan mengerjakannya langsung tanpa sketsa motif terlebih dahulu. Namun kini, kain pelangi dikembangkan melalui produksi massal menggunakan teknik cap dan printing.

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja, tapi dengan kesiapsiagaan, kita bisa meminimalkan risiko.
0: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.
2: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Naik perahu dekat kemudi. Betapa harum bunga selasi. Elok nian resminya padi, makin tunduk jika berisi. Sahabat budaya, tradisi pantun ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada tanggal 17 Desember 2020. UNESCO menilai pantun memiliki arti penting bagi masyarakat Melayu. Bukan cuma sebagai alat komunikasi sosial, tapi juga kaya akan nilai-nilai yang menjadi panduan moral, menekankan keseimbangan dan harmoni hubungan antar manusia.
1: Apa yang buat berjam-jam di kamar tu abang ya?

0: pun dah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
1: Yelah, alhamdulillah. Bukan apa. Mak cuma ingatkannya bang, biar jempol abang tu bijaksana, bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi, mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
0: Iya mak, abang tak ada sembarang share informasinya.
1: Alhamdulillah lah, baguslah. Dahlah, yuk bantu mak nih. Kesiangan dah masak nih.
0: Mak nih.
1: Klik sebelum bertindak.
0: Pikir sebelum menyebar.
1: Saring informasi
0: sebelum membagikannya.
2: Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Empat satu tradisi unik yang mewakili kearifan lokal suku Melayu Pontianak Kalimantan Barat. Tradisi ini dilakukan sebelum pengantin perempuan berias atau bersolek. Tradisi ini kita sebut dengan prawes. Prawes adalah persiapan sebelum berias dengan mempersiapkan sejumlah bahan-bahan keperluan dapur yang ditempatkan dalam satu wadah seperti ceper besar, yang nantinya seluruh isi ceper yang berisi keperluan dapur tadi diberikan kepada orang yang merias pengantin sebagai ucapan terima kasih. Prawes sendiri berisi satu buah kelapa tua bulat utuh yang sudah dikupas serabutnya, sesisir pisang nipah atau gepok, gula aren, garam, minyak, asam, dan beras yang masing-masing seukuran satu mangkuk kecil. Adapun makna dari prawes ini dimaksudkan agar pengantin wanita saat menjadi seorang istri dan menjadi ibu kelak mampu mengelola keuangan suami dalam hal uang keperluan dapur dan pandai mengolah makanan untuk keluarga. Hal ini adalah bentuk nasihat yang tersirat yang diartikan sebagai tunjuk ajar orang Melayu yang luhur dalam melestarikan kearifan lokal suku Melayu Pontianak di Kalimantan Barat.
1: Bu, lihat arisan online nih. Katanya setor sedikit dapat berkali-kali lipat.
2: Eh, mana Pak? Eh, hati-hatilah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
1: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
2: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem sama identitas pengelolanya loh.
1: Tapi adminnya bilang cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat saya rugi.
2: Itu tuh taktik umum penipu ya Pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
1: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
2: Itulah Pak. Iya, dah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
1: Iya Bu ya, makasih Bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
2: Betul tuh, bagus Pak. Mari kita saling jaga ya. Jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.
3: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
4: Tempoyak, siapa yang tidak mengenal kuliner yang satu ini? Adalah makanan tradisional masyarakat Kalimantan Barat. Tempoyak ini pun menjadi kuliner nikmat olahan dari buah durian. Buah durian ini sangat mudah dijumpai, mengingat Indonesia yang beriklim tropis dengan disinari matahari sepanjang tahun, membuat buah durian dapat dipanen, bisa sampai 2 kali dalam 1 tahun. Pengolahan tempoyak sendiri melalui proses fermentasi selama lebih kurang 3 hingga 4 hari. Mula-mula, daging buah durian dipisahkan dari bijinya. Kemudian masukkan ke dalam wadah toples kaca, lalu daging buah durian tadi dibubuhi dengan garam secukupnya sambil diaduk-aduk menggunakan sendok kayu. Setelah tercampur rata, tutup wadah rapat-rapat, diamkan selama 3 hingga 4 hari. Tanda fermentasi berhasil dapat tercium dari aromanya yang khas.
5: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, Dek, ya?
1: Benarlah, Bang. Oh, udahlah. Tenang ya, Bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku terburu-buru, gak? Lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Eh, itu bahaya tuh. Jarak aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, Bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak, Dek, ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, Wah.
1: Betul, Bang. Keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, Bang.
0: Iya, Dek. Syukurlah Dek ingatkan Abang. Kalau tanda lah Dek terima gaji Abang bulan ini.
1: Nah, itulah, tanda lah masak nanti ini untuk Abang. Nah, ya, betul ya, Bang, ya. Jaga PIN, jaga dompet, dan utamakan keselamatan tiap saat ya, Bang. Dan saat mencet nomor PIN, kita tuh harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan, ya.
2: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Baiklah, Mbak Abang masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, Mbak Abang, makin malam ni ya. Kita asyik kita, Mbak Abang. Malam ini kita, mungkin kita lagi bertemu dengan kawan-kawan kita, lagi berbincang-bincang di telefon. Ada pula ni, Mbak Abang. Kadang-kadang kita membuka silaturahmi kita lewat telefon, ya, Mbak Abang, ya. Malam hari ini, ya, tentunya kita yang mungkin ada yang tak bisa tidur, jadi buka obrolan kita lewat telefon, ya kan? Yang ya mungkin bisa membuat kita lebih relax, ya, karena kalau kita ngobrol dengan kawan-kawan kita ataupun deep talk, ya, maksudnya dari hati ke hati gitu, Mbak Abang, bicaranya. Nah, ini yang membuat kita kadang lebih terbuka gitu, ya. Dan juga waktunya pula, momennya tepat, ya. Apalagi malam nih kan. Nah, kalau kita lagi suntuk, apa ada kawan. Jangan kan perempuan ya, Mbak Abang. Laki-laki ya biasa ya kalau udah malam-malam kayak gini nih, Mbak Abang, pada nelpon, ada di mana? Yuk kita ngopi yuk. Biasanya kayak gitu tuh, Mbak Abang. Karena apa? Karena tak semua orang bisa tidur awal. Ada gak yang tak bisa tidur ya malam-malam gini? Cari kawan biasanya kan, ataupun dah tidur siang tak bisa gi dan Bu Abang. Nah, akhirnya bisa telefon ngopi. Biasa sampai lah jam 12 ya, jam 12:30 baru balik. Kan sekarang kan warung kopi ni penuh ni, Bu Abang. Bisa nak di mana-mana je ada kan? Nah, bagi anak-anak muda sekarang ni, kafe-kafe, udahlah. Pokok sepanjang saya balik nanti ni, Mbak Abang, kok seandainya saya lewat di beberapa jalan yang ada kafenya, itu masih ada anak-anak muda itu, Mbak Abang. Masih mereka masih ngobrol, masih nongkrong di depan RRI pun masih ada ni, Mbak Abang. Ramai anak-anak muda ya. Ya, mereka hiburan lah, cari hiburan. Baiklah, Mbak Abang, yang malam hari ini udah beristirahat ataupun yang belum bisa istirahat ya, dengan cara, bisa jadi dengan cara yang lain nih, baca buku, Pak Bang, ataupun ya saya baca buku ataupun nonton TV atau dengarkan radio ataupun dengarkan lagu-lagu ya, Pak Abang. Nah, itu bisa kadang tak sadar tuh, Pak Abang, lagu dah habis kita tertidur. Yalah, Pak Abang ya, nanti kita kasih lagi hiburan tuh, Mbak Abang. Ya, mungkin ada malam hari ini lagi bertelpon-telpon ria dengan seseorang. Biasanya kan gitu ya, Mbak Abang ya, kita merindukan seseorang, kita telpon. Karena memang ada orang-orang yang memang bisa diajak komunikasi tuh, Mbak Abang. Walaupun kita ngasih, kadang-kadang ngomongnya, Mbak Abang ya, di telpon, kadang-kadang cerita hal-hal yang serta hal-hal yang saling apa nama, ada kedekatan emosional lah antara kita dan kawan kita gitu ya, baik itu kita dengan keluarga kita ke, dengan kerabat kita ke, ada rasa apa namanya, kedekatan gitu ya. Jadi kita ngobrolnya tu dalam gitu, tak ada kecanggungan, dari hati ke hati lah ya. Itu dia, itu yang susah dicari tu, Mbak Abang, kalau ngomong kita dari hati ke hati tu. Nah, kalau udah merasa kita dekat, apapun bisa kita curhatkan ya. Curhat, biarlah ya. Kita perlu kawan juga ya, Mbak Abang, bersosialisasi. Nah, habis kawan ini yang biasa memang sering kita ngajak ngobrol ya malam-malam, untuk memecahkan mungkin ada permasalahan atau persoalan yang menurut kita pelik gitu, Mbak Abang. Bisa kita ceritakan. Baiklah, Mbak Abang, sambil Mbak Abang beristirahat ya, mungkin sulit untuk menjamkan mata, saya kasih lagu nih, Mbak Abang, dan semoga lagu ini bisa menemani istirahatnya, Mbak Abang.

Uang Asap bagi proses tradisi pernikahan di Pontianak, Kalimantan Barat, terutama bagi keluarga mempelai perempuan. Walaupun bukan hal yang penting dan utama, namun perlu menjadi perhatian. Tujuan uang asap ini diberikan dengan harapan dapat meringankan beban pihak perempuan. Karena uang asap ini nantinya digunakan pada pesta pernikahan untuk menjamu tamu yang akan hadir dengan beragam menu makanan. Dan ini artinya biaya pesta dapat ditanggung bersama kedua belah pihak. Uang asap ini dipersembahkan mempelai laki-laki beserta keluarga kepada mempelai perempuan sebagai tanda kesungguhan dalam membina rumah tangga. Jumlah uang asap itu sendiri sesuai kemampuan finansial pihak laki-laki dan sesuai dengan kesepakatan awal dari kedua belah pihak. Biasanya, uang asap diberikan beberapa hari menjelang pesta pernikahan. Uang asap diberikan secara kekeluargaan yang mana pihak laki-laki berserta orang tua atau wali datang bersilaturahmi ke kediaman pihak perempuan. Pertemuan ini hanya dihadiri oleh orang tua dan kedua mempelai tanpa diikuti oleh keluarga besar dari kedua calon mempelai. Dalam pertemuan kekeluargaan tersebut, biasanya terjadi perundingan atau negosiasi ulang apabila terjadi perubahan jumlah nominal uang asap yang tadinya sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini terjadi karena ditinjau dari banyaknya jumlah tamu yang akan diundang.

0: Wahai manusia, kau telah membebaskan aku. Sebagai balasannya, kau dapat 3 permintaan.
1: Wah, betul ke tak? Okeylah, Jin. Permintaan pertama, aku mau jadi kreator yang skillnya tinggi. Desainku bagus, videoku keren, ideku ngalir.
0: Baiklah. Selesai permintaanmu dikabulkan.
1: Hah? Ngapa aku tak merasa pintar?
0: Iyalah, itu kan cuma efek suara aja, biar dramatis.
1: Alamak, iyalah. Permintaan kedua nih ya. Bikin usahaku laris, brandingnya kuat, marketingnya jitu.
0: Dengan senang hati. Sudah.
1: Ngapa gak toko aku tetap sepi?
0: Itu karena aku cuma Jin, bukan yang namanya konsultan bisnis.
1: Alamak, okelah. Permintaan ketiga ya. Aku mau pengetahuan lengkap tentang ekonomi kreatif.
0: Permintaan yang bagus. Tapi, maaf ya, kuota keajaibanku udah habis. Belajar seorang ya, ya.
1: Jin PHP, balik ke sini. Bu Abang, skill gak datang dari keajaiban. Mau naik level, ya belajar, ikut pelatihan, workshop, dan tingkatkan kemampuan kita sebagai pelaku ekonomi kreatif. Pesan ini disampaikan oleh RRI Perompak Pontianak, Suara Budaya, Kalimantan Barat.
2: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Aduh, lorong kampung kita ni makin bau ya. Lihat kotoran hewan berserakan di mana-mana.
1: Iya, kalau dibiarkan bukan cuma bau, tapi bisa jadi sumber penyakit untuk semua nih. Bahaya.
0: Padahal cuma butuh sedikit kesadaran pemilik hewan untuk membersihkannya, kan ya?
1: Betul. Menjaga kebersihan itu tanggung jawab bersama agar kenyamanan tetap terjaga.
0: Anak-anak pun jadi tak bebas nak main karena kotoran ini di mana-mana.
1: Iya kan? Padahal lingkungan sehat itu investasi, apalagi untuk generasi kecil yang tiap hari bermain.
0: Ah, bagaimana kalau kita mulai kampanye kecil ajak warga bersihkan?
1: Hah, setuju tuh. Perubahan besar kan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama.
0: Ah, ayo kita jaga kampung ini bersih dari kotoran hewan dan polusi bau.
2: Lingkungan bersih, hidup nyaman.

0: Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.
1: Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Topeng dalam masyarakat Dayak. Mbok Abang, topeng merupakan sarana dalam aktivitas kehidupan magis religius masyarakat Dayak. Topeng dibuat dari bahan kayu lepung dan kayu keras dengan bentuk sederhana hingga bentuk yang aneh dengan tambahan rambut atau akar tumbuhan. Topeng dibuat berdasarkan kepercayaan terhadap roh leluhur yang bersifat baik maupun jahat, dan dalam topeng tampil dalam bentuk wajah manusia dan binatang. Topeng yang melambangkan arwah nenek moyang diwujudkan dengan wajah yang seram, biasanya digunakan pada upacara pengobatan atau balengan. Topeng yang digunakan dalam upacara perladangan berwajah seperti bentuk binatang babi atau monyet. Hal ini dimaksudkan agar ladang dan tanaman tidak diganggu hama, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan subur dan hasil yang berlimpah. Topeng dalam masyarakat Dayak juga digunakan dalam upacara ritual lainnya, seperti naik dango, di mana topeng akan digunakan pada tarian buto dalam rupa manusia, hewan, dan hantu. Pada acara kematian, acara bukong, dan pada upacara sunatan tradisional, pada waktu tarian mengarak anak yang disunat. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Yalah, baiklah Mbak Abang, tiduklah tiduk tadi lah lagunya ya, suruh nak tiduk. Kalau belum nak tiduk ya, kata orang bilang jangan dipaksakan. Harus Mbak Abang kejamkan mata beberapa detik ya. Kemudian kalau bisa lampu tidak usah terlalu terang Mbak Abang ya. Jauhi layar ponsel, sama kalau kita mau tidur kalau bisa langsung dimatikan handphonenya. Jadi kita tidak terlalu lelah mata kita nih Mbak Abang. Nah karena terus hindari makanan berat. Nah minimal tuh 2 jam lah sebelum kita tidur atau sebelum kita istirahat. Kemudian kita bisa menyiapkan suasana yang tenang ya. Kalaupun seandainya masih belum bisa, pakai aromaterapi. Kalau seandainya tak bisa pasang aromaterapi, masih tak bisa, berdoa lah, berdoa ya. Kemudian kita minta ataupun ada afirmasi positif sebelum kita tidur. Maafkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan afirmasi positif. Afirmasi positif apa yang mau kita capai nih Mbak Abang? Misalnya besok kita, misalnya ya. Nah besok kita akan bertemu dengan orang-orang baik gitu. Kemudian kita besok kita menyelesaikan tugas kita dengan sempurna ya. Nah kemudian besok apalagi bisa yang kita dapatkan ya, kawan baru ataupun sebagainya. Jadi malam itu sebelum kita memejamkan mata, tadi berdoa dan afirmasi positif apa yang ingin kita harapkan besok gitu Mbak Abang. Dan mudah-mudahan besok bisa terkabul gitu ya. Amin, mudah-mudahan gitu. Jadi kalaupun seandainya Mbak Abang suka baca, bacalah apapun yang dibaca ya. Entah itu cerita ya, cerpen dan sebagainya untuk bisa membuat mata tuh tertidur lebih awal itu Mbak Abang. Karena kalau udah tidurnya kemalaman, biasanya bangunnya kesiangan. Itulah ya ndak. Baiklah Mbak Abang ya, lagu-lagu masih kami hadirkan untuk kita nikmati malam hari ini ya. Kali ini saya nak jalan-jalan nih ke Ambon nih Mbak Abang ya, Indonesia bagian timur ya. Lagunya Seng Bisa Sama-sama.

Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Pendengar sebangsa dan setanah air, mana saja Anda berada, dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini melalui frekuensi FM 94,3 MHz, live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami, sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Masyarakat Indonesia sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan tangan yang khas dari rotan dan bambu. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan yang mampu menghidupi keluarganya. Kerajinan tangan yang biasa dibuat oleh warga yaitu tikar lampit berbahan rotan dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun keranjang yang nantinya akan dijual sebagai oleh-oleh.

0: Kalau gitu main di rumah ya, Mak.
1: Tanah-tanah hancur rumah Mak nih.
0: Semua tak boleh.
2: Berikan kebebasan berekspresi pada anak. Biarkan mereka berkembang sesuai dengan usia mereka. Generasi yang tangguh, belajar berani, dan berani belajar.
3: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

bahan pengawet makanan alami akan membantu mencegah pembusukan makanan akibat mikroba seperti jamur, ragi, dan bakteri. Terdapat sejumlah pengawet makanan alami dan cara kerjanya dalam menjaga kesegaran makanan. Garam bermanfaat untuk mengawetkan makanan seperti asinan, sayuran, ikan asin, atau telur asin. Gula sebagai pengawet alami pada manisan buah. Menambahkan cuka ke dalam bahan makanan, misalnya acar, dapat membantu menjaga kesegaran dan menambah cita rasanya. Ekstrak bawang putih pada daging ayam terbukti mampu melawan pertumbuhan bakteri selama disimpan di dalam kulkas. Cabai dalam makanan untuk mendapatkan sensasi pedas dan mengawetkan makanan lebih lama. Sementara air perasan lemon pada daging atau ikan agar lebih tahan lama saat disimpan di dalam kulkas.

0: Oh Mot, ambilkan gak HP aku di kamar tu Mot?
1: Iya, yeah, tunggu lho ya. Nya, HP kau nya.
0: Taruh ya situ di meja tu.
1: Mak eh kau ni, udah tadi minta ambil kan, sekarang nak apa lagi? Tak ada gak bilang makasih?
0: Nak kau ni Mot, ngapa pula kau yang jadi ngomel? Macam mak-mak sekali kau ni, padahal kau tu bapak-bapak tak ikhlas ke apa?
2: Apa sih susahnya mengucapkan kata tolong dan terima kasih kepada seseorang yang membantu? Yuk, kita mulai budayakan kata tolong dan terima kasih. Kata-kata menunjukkan kualitas dan kepribadian kita sebagai bangsa yang berbudaya.
3: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

Seperti halnya topeng, masyarakat Dayak juga sangat identik dengan patung. Patung dibuat untuk tujuan religius, juga sebagai sarana pemujaan terhadap jubata, roh nenek moyang, atau media komunikasi antara manusia dengan roh leluhur. Patung dibuat sebagai perwujudan atau simbol kekuatan, kebenaran, kejahatan, kesuburan, kebijaksanaan, dan kesan majis. Bentuk patung juga disesuaikan dengan kegunaan. Misalnya, patung penunggu lumbung padi atau dango digambarkan dengan perwujudan roh nenek moyang. Patung yang telah dibuat sesuai kegunaan tersebut biasanya diletakkan pada tempat-tempat yang dianggap suci atau keramat, seperti kuburan, jalan masuk kampung, di depan pintu rumah, penjuru ladang, atau pada tangga naik turun rumah dan lumbung padi. Keberadaan patung-patung melambangkan kehadiran roh leluhur, sehingga masyarakat Dayak merasa dilindungi dari segala gangguan makhluk halus atau roh jahat.

0: Bersih-bersih itu termasuk ibadah ya, Bu?
1: Betul sekali, Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita, Pak.
2: Kakak nyiram bunga ya, Bu? Aku juga, Bu, bersihkan kaca. Dedek boleh nyapu dah, Bu.
0: Senang ya, Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
3: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia maju.
4: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

0: Yan, nanti kalau bapak tanya, harga buku ini 100 ribu.
1: Ih, emak, kan harganya cuma 40 ribu. Cemana emak nih?
0: Eh, tenang jaklah, nanti lebihnya adalah emak kasih kamu.
1: Mana boleh cemitu, mak. Kata bu guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi mana boleh?
1: Ih, mak, ndak boleh, mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa, jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
3: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Perompat RRI. Pontianak punya berita.
4: Bawa bang informasi kesehatan. Nah, banyak orang mengira amandel hanyalah sepasang daging kecil di tenggorokan yang hobi bikin demam dan radang kalau kita kebanyakan minum es. Begitu amandel bengkak, jalan keluar yang paling sering terlintas di kepala adalah operasi pengangkatan. Padahal organ kecil berbentuk lonjong ini